0: proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Ya itu tadi apa iya dari Salma Salsabio.
1: Apa iya?
0: Oke, berita kita pagi hari ini ya.
1: Yes,
0: apa iya beneran ya? Gitu. Ada cerita dari Menteri Keuangan yang terbaru gitu.
1: Waduh, apa nih?
0: Jadi Fagi ditelepon sore dilantik gitu katanya.
1: Apa iya
0: beneran ini ada, beneran terjadi ya teman berdua ternyata.
1: Ya.
0: Jadi baru aja kemarin banget
1: heboh
0: 14 September 2020 ya.
1: Sore-sore enggak sih?
0: Sore-sore bener, kan sore dilantiknya. Live juga, banyak live kayak stasiun TV yang live juga.
1: Oh iya, lagi live juga itu?
0: Di live bener, bener-bener di live. Terus pas awal masih sidang tuh juga di live kan.
1: Iya,
0: gitu, abis
1: lo gak salah, gue sempet ngeliat klipnya deh. Kalau gak salah dia mau telepon abis lo langsung di-cut kan.
0: Iya bener,
1: Langsung iklan.
0: Itu yang pas rapat pagi itu. Jadi by the way teman produa, seperti yang kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto itu baru saja melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Jadi bendahara negara tersebut mengaku ditelepon pihak istana untuk menggantikan Purbaya pada pagi tadi gitu, pagi hari kemarin.
1: Pagi kemarin ya, tapi kejadiannya sore kali ya.
0: Sore dilantiknya.
1: Tapi kalau masih kita gak yakin, kita lihat aja nih ya.
0: Iya.
1: Jadi dari kata menterinya sendiri ya, kata Menteri Suhasil Nazara nih, dia bilang kalau misalnya proses saya disampaikan itu tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada hari sore ya, pada sore hari ini. Jadi dia sempat menghadap ke Bapak Presiden gitu.
0: Oh iya.
1: Dia ngomong tuh pas dalam keterangan pers ya, usai dilantik Presiden Pak Prabowo di Istana Negara kemarin gitu.
0: Wow, jadi benar ya ternyata pagi hari ditelepon, sore harinya
1: dilantik
0: gitu. Dan sesuai arahan juga dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto gitu. Nah mantan Wakil Menteri Keuangan ini juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pak Presiden Prabowo dan dia berharap dapat menjalankan tugas dari Pak Presiden ini gitu.
1: Terus juga tentang Pro 2, jadi kesempatan tersebut ya Menteri Suhasil juga menyampaikan gitu kalau komitmennya untuk menjaga kesehatan dan juga kredibilitas keuangan negara. Terus juga ya nih mau memastikan tentang Pro 2 untuk APBN untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Nah, kalau menurut kalian sendiri, atau menurut lu deh?
0: Menurut gue
1: gimana
0: ya?
1: Gimana nih?
0: Nggak apa-apa, Pak. Kan emang ditugaskan untuk menjadi menteri, untuk menggantikan Pak Purbaya supaya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau misalkan gue yang diganti kan nggak bisa gitu, nggak bisa kan gue siaran hari ini.
1: Mungkin satu hari di reshuffle.
0: Atau mungkin gue bisa aja gue pagi hari ini siaran, sore hari gue ke New York gitu kan,
1: gitu,
0: bisa aja
1: amin,
0: gitu, amin
1: ya.
0: Gitu.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Vi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Lagu Tiara Andini yang menjadi lagu berikutnya. Enggak, maksudnya lagu yang tadi kita dengarkan. Yes, seperti itu yeah. Teman berdua. By the way, apa nih?
1: Sabar.
0: Kenapa? Kenapa? Tapi kayak masih ngerasa gak sih kalau kita akhir-akhir ini tuh masih kayak kena abu vulkanik yeah. Gitu.
1: Walaupun, jujur iya lagi.
0: Iya kan?
1: Soalnya kemarin-kemarin tentang hari apa ya? Hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Gue keluar, tapi gue ngerasa kayak gue kira kan udah gak erupsi lagi nih ya. Tapi mungkin karena gue gak tahu ya, karena mungkin karena gue jarang baca berita atau gimana, gue ngerasa kayak kok kayak agak kelilipan.
0: Iya, gitu.
1: Sepertinya masih erupsi masih, gitu ya.
0: Tapi jadi, gak terlalu yo.
1: Gak terlalu
0: apa tuh? Intensif gitu. Ya. Iya. Dan
1: kayak di tempat lain gitu.
0: Betul-betul kan, ya. Sama kayak yang masih dirasakan juga nih bagi sebagian warga Kalimantan gitu.
1: Iya. Jadi nomor 2 juga sebenarnya pasti tahu lah ya, aware gitu sama berita
0: karut lah ya. Yang asapnya tuh masih berputar-putar, masih berasap gitu, masih mendiami wilayah Kalimantan. Yes. Nah, gitu.
1: Jadi nomor 2 puluhan penerbangan ya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta nih tujuan Kalimantan ini tertunda karena asap nomor 2. Jadi kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di pulau itu.
0: Nah, dari Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta nih juga nih Yudi Setiawan mengatakan bahwa kabut asap tuh menyebabkan jarak pandang merosot tajam seperti kayak di Bandara Supadio, Pontianak, terus Jilik, Kriwut, Palangkara dan HA San sampit kabut. Jadi asap-asap itu masih berada di atas minimum penerbangan gitu.
1: Iya. Nah, jadi dari Yudi Setiawan sendiri ini menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan gitu. Jadi pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder gitu ya, untuk terkait memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik nomor 2. Jadi emang penanganannya juga nih untuk penumpang ya, seperti penyediaan makanan dan juga minuman ringan sama proses menunggu penerbangan.
0: Itu. Dan Yudi Setiawan juga menuturkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur Service Recovery Activation atau SRA. Jadi para calon penumpang yang penerbangannya tertunda itu bakal diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu. Jadi bagi yang tertunda penerbangannya itu langsung diberikan kompensasi oleh pihak penerbangan.
1: Karena emang ini bukan sesuatu hal yang di dalam kendali kita.
0: Betul,
1: ya.
0: Bencana alam yang kita tidak tahu kapan akan terus berlangsung gitu kan.
1: Kita juga udah dapat bantuan dari Jepang ya kalau enggak salah.
0: Malaysia juga gitu.
1: Jadi semoga ini segera cepat ditindak ya nomor 2 ya. Bener. Semoga cepat selesai juga
0: dan pulih gitu kembali ya.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Podcast itu bareng sama Liza dan juga siapa ini?
1: Linda. Yeay. Pagi hari ini kita udah ada kedatangan ya tamu
0: kita yang keren banget seperti biasa ya. Tamu berdua kita bakal ada dialog kayak tamu berdua. Jadi sebelum dialog itu kita biasanya ada ritual ya.
1: Ada ritual apa tuh ritualnya?
0: Ritualnya adalah untuk dengerin Vox Pop-nya dulu ya.
1: Oh iya.
0: Bikinin sama teman kita ya tamu berdua. Jadi kalian kalau misalnya penasaran gitu ya tentang apa sih ya, sabar teman berdua karena ternyata Vox Pop-nya pun menghilang.
1: Apakah ketemu nih Vox Pop-nya nih?
0: Ketemu enggak ya? Kalau misalnya enggak gimana nih?
1: Gimana nih? Pakai Vox Pop aku aja suara aku.
0: Ini kira-kira coba kita lihat lagi. Kita buka
1: bisa,
0: dengan,
1: apakah ada Vox Pop-nya?
0: Sudah ready seperti itu nomor 2 ya. Jadi kita dengerin dulu sama-sama ya Vox Pop-nya yang udah dibikin dari teman kita dari BA6.
2: Halo warga Lampung. Di Lampung Bagawi 2026 kali ini, workshop OOT di Wastra lagi ramai banget diserbu anak muda. Kain tradisional kayak tapis ternyata bisa banget disulap jadi daily outfit yang super stylish di tangan Gen Z. Penasaran gimana cara mereka mempadukan warisan budaya lokal dan kekinian? Yuk kita dengar langsung pendapat mereka.
3: Kalau menurut aku sendiri sebenarnya gampang ya, tinggal gimana tuh kita bisa mix and match-nya aja. Nah kalau kain tapis itu kan bisa dipadukan sama outfit yang lebih casual, kayak kemeja ataupun alis polos. Jadi tetap kelihatan elegan tapi nggak terlalu formal gitu. Menurut aku sih justru menarik juga karena kita tuh bisa tampil modern tapi tetap membawa unsur tradisional.
4: Kalau menurut aku pribadi gampang sih, tergantung gimana kita mix and match-nya aja. Apalagi kain-kain kayak gitu, kayak tapis kayak gitu bisa dipakai di pinggang, dijadiin rok, terus diselendangin aja. Itu juga udah oke banget.
2: Nah, terbukti kan kalau Wastra Lampung itu bisa banget tampil kekinian di tangan Gen Z. Maulana Saputra, RRI Bank Lampung, melaporkan.
1: Ya, itu tadi ya Vox Pop-nya. Ternyata kain Wastra ini juga ternyata masih banyak digunakan oleh anak-anak muda gitu.
0: Gen Z gitu ya.
1: Gen Alpha mungkin juga ada beberapa yang mungkin
0: udah juga mungkin pakai ya, juga
1: pasti
0: gitu
1: pake,
0: ya.
1: Gitu.
0: Jadi seperti biasa tahun berdua sebelum kita mulai dialog ada selain ada Vox Pop juga ada prolog ya.
1: Ada prolog.
0: Ternyata ini tahun berdua Wastra ini kan merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia gitu ya, memiliki nilai tradisi dan juga identitas di dalamnya gitu. Jadi sering berkembangnya tren fashion, Wastra juga dapat menjadi bagian dari gaya berpakaian sehari-hari gitu ya, termasuk bagi generasi muda yang ingin tampil kreatif dan tetap membawa unsur budaya.
1: Iya benar. Jadi dari unsur ini tersadi melalui Lampung Begawi 2026 ya teman Pradua hadir workshop bertajuk OOTD Wastra dan Gen Z yang mengangkat perpaduan Wastra dengan gaya berpakaian generasi muda. Jadi kegiatan itu menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan Wastra dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan dan kreativitas Gen Z. Lalu seperti apa sih cara memadukan Wastra dengan outfit sehari-hari agar tetap menarik dan sesuai dengan gaya generasi muda? Kita akan membahas bersama dengan Ibu Linda Sudipyo dan Ibu Anggreni Kumalasari selaku organizing partner dari Lampung Begawi.
0: Iya, sudah hadir,
1: sudah hadir bersama kita.
0: Pada hari
1: mungkin
0: ini
1: boleh say hi dulu Ibu dengan teman Pradua.
5: Halo sahabat Gen Z ya.
1: Sahabat Gen Z, benar.
5: Salam kenal dari saya Linda Sudipyo, organizing partner untuk Lampung Begawi.
1: Oke, keren banget.
5: Iya, halo juga kaum Gen Z dan semuanya di Bandar Lampung. Salam kenal dari saya Ibu Anggra, organizing partner Begawi Lampung.
0: Oke, gimana Bu kabar hari ini?
5: Sehat, semangat.
1: Alhamdulillah, semangat benar, semangat banget. Karena kita pasti akan membahas topik-topik yang kuat nih dengan kulturisasi ini, apalagi fashion gitu.
0: Iya, Bu. Nah, bisa diceritain gak sih Bu apa itu Lampung Begawi 2026 gitu dan juga konsep kegiatan yang akan dihadirkan tahun ini?
5: Oke, Untuk sahabat Gen Z, mungkin sudah pernah dengar ya, Lampung Begawi itu adalah gelaran tahunan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia KPW Lampung. Biasanya kita ada pameran tuh gitu, apa namanya, UMKM yang bergerak di wastra dan makanan gitu. Nah, untuk tahun 2026 ini kebetulan Bank Indonesia menggandeng nih Jan Ayu & Co untuk menjadi supporting membangun konsep Lampung Begawi supaya lebih meriah begitu, biar supaya tidak pameran saja gitu. Nah, untuk tahun ini kita mencoba mengembangkan konsep bagaimana Lampung Begawi itu tidak hanya sebagai ruang pameran tetapi jadi ruang temu. Ruang temu antara halayak dengan UMKM, antara generasi muda dengan generasi tua, gitu ya. Antara teman-teman konten kreator dengan teman-teman wastra, UMKM, gitu. Dan masih banyak lagi. Tapi intinya yang dibangun adalah Lampung Begawi bisa menjadi sarana untuk semua elemen ekonomi kreatif itu berkoneksi, kemudian diharapkan akan muncul kolaborasi, dan di ujungnya akan tumbuh inovasi.
1: Inovasi-inovasi
5: ya, jadi gitu ya. Jadi ada tiga kata kunci tuh, koneksi, kolaborasi,
1: dan inovasi.
5: Koneksi, inovasi. Acaranya akan beragam banget gitu ya, mulai yang serius yang seperti diskusi dengan UMKM berwawasan lingkungan, kemudian sejarah ragam wastra, terus juga pariwisata. Nah, nanti ada yang tadi kita highlight ya, tentang bagaimana wastra dan teman-teman Gen Z gitu.
0: Oke, teman-teman Gen Z, ya pastinya.
1: Jadi pastinya ada apa ya, kolaborasi antara para pemuda gitu untuk mengenal lebih dekat dengan ekonomi perekonomian gitu, juga dengan kebudayaan gitu.
0: Nah, Bu, kira-kira ada tantangannya sendiri nggak sih, Bu, untuk melaksanakan ini?
5: Pasti, namanya sebuah gelaran pasti ada tantangan, tapi itu kan menariknya ya. Katanya kalau orang yang bergerak di ekonomi kreatif jangan sebut menjadi komunitas kreatif kalau melihat tantangan sebagai sesuatu yang menakutkan gitu. Tetapi justru dengan tantangan ini tiba gitu ya, muncul inovasi-inovasi bagaimana kita menggerakkan atau mengaktivasi. Karena kalau dari pelajaran kami nih gitu, Jana Yuenko, kita itu ternyata Lampung ini kaya banget dengan komunitas ekonomi kreatif. Jadi bukan tantangan ya sebenarnya, langkah selanjutnya sebenarnya tinggal mengaktivasi. Dihidupkan yang udah hidup-hidup ini, koneksinya gimana sih kalau diaktivasi gitu. Disambungin lah gitu, dicolok-colokin
0: gitu ya,
5: kan kabelnya gitu biar bisa nyambung. Jadi sebenarnya itu yang harus dilakukan kita sekarang, karena Lampung sudah kaya banget gitu. Tantangan pasti ada, tapi itu justru menariknya gitu. Belum lagi nanti ada yang tua dengan yang muda, UMKM sebagian udah menengah senior gitu ya. Sementara kita ingin banget nih teman-teman Gen Z harusnya kita terlibat gitu, karena nanti yang melanjutkan siapa dong kalau bukan teman-teman Gen Z gitu. Dimulai dari tertarik dulu gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya aku boleh nanya nih ke Bu Anggra nih ya, ini kan targetnya adalah Gen Z nih Bu. Nah, kira-kira ada gak sih strategi-strategi khusus gitu ya untuk menargetkan Gen Z, kayak misalnya dipromosikan dalam bentuk fashion ataupun gimana gitu Bu?
5: Iya, tentu saja kita sudah memikirkan hal itu, begitu. Jadi gimana sih caranya supaya kita ini bisa lebih menarik lagi Gen Z untuk lebih involved di acara ini, dan juga nanti kita berharap impact-nya ke belakang itu terus ada kesinambungan begitu. Sebelumnya itu malah kita ada pre-event gitu ya. Itu juga kita kita menarik Gen Z juga, karena ada desainer-desainer yang dilibatkan, yang terpilih begitu, 10 desainer yang nanti di match making kan dengan UMKM untuk membuat sebuah desain yang nanti akan dipertunjukkan atau di diadakan fashion show di acara Lampung Begawi. Itu sudah melibatkan Gen Z, itu pre-event aja sudah melibatkan Gen Z begitu. Jadi kita ingin ada angin segar. Terus kemudian untuk acara-acaranya, memang kita juga banyak sekali yang bisa menarik Gen Z gitu. Terutama ada acara OOTD itu, kita memilih narasumbernya juga Gen Z juga, begitu. Bagaimana cara create gitu. Wastra tuh menjadi tidak boring begitu. Sekarang kan anak-anak lagi musim skena tuh.
1: Iya, anak-anak skena sekarang.
5: Gimana sih supaya tetap skena tetapi pakai Wastra gitu. Jadi jangan lupa deh, harus ini nanti ikutin acaranya dan datang serta ramaikan ke sana.
0: Oke. Itu kira-kira acaranya kapan, Bu? Udah boleh di-spill belum nih?
5: Sudah bisa di-spill, Bu Linda. Oke. Kayaknya sudah enggak sabar. Baru awal aja sudah sangat antusias, apalagi pendengar nih pasti sangat antusias begitu. Jadi untuk acaranya kita akan mendatangkan Alicia Amaris, seorang influencer yang sangat concern dengan Wastra, tetapi juga nanti kalau bisa dilihat di sosial medianya itu bisa membawa angin segar bagi apa sih bagi tampilan-tampilan Wastra gitu, nggak membosankan. Tiba-tiba dia bisa tampak seperti apa Harajuku style, tetapi juga tetap pakai kain lurik tradisional begitu. Jadi ini pasti Genji suka sekali ya. Betul. Acaranya di hari Minggu 20 September, itu di pukul 10 sampai 11.30 di main stage Lampung Begawi di LCM.
0: Di LCM 20 September, Bu.
5: 20 September. Makanya supaya enggak miss tuh, follow our social media. Mungkin Bu Linda bisa kasih sosial medianya, Ibu Linda.
6: Begawi Connect, @begawiconnect.
1: @begawiconnect.
6: Ya, bega.wi.connect.
0: Okay.
6: Iya, jadi maksudnya we connect ya.
1: Oh,
6: we connect.
1: Okay.
6: Mungkin aku juga bisa tambahin ya untuk kegiatan lain yang pasti juga menarik Gen Z. Itu di tanggal 19 jam 1 siang 1.30 itu akan juga hadir desainer muda namanya Mas Tema Prasetyo. Mungkin teman-teman pernah dengar, beliau pernah menjadi juara untuk menswear gitu ya. Dan beliau juga baru saja pulang untuk show bersama dengan Iwan Tirta untuk Mercedes-Benz. Nah itu karya-karyanya sangat unik dan selalu menggunakan Wastra. Diharapkan sih nanti akan bisa menginspirasi teman-teman yang tertarik untuk bergelut juga dengan fashion gitu ya. Jadi teman-teman generasi muda, teman-teman SMK Tata Busana atau ya fashion interest deh gitu, yang ingin tahu bagaimana sih gaya-gaya yang modern tetapi kita tetap menggunakan Wastra gitu.
1: Okay. Jangan lupa
6: itu tanggal 19-nya gitu.
1: Tempatnya sama?
6: Sama, tempatnya di Main State, Lampung City Mall.
1: Wow. Menarik banget nih. Sebagai Gen Z jujur pengen datang karena kayak pengen tahu juga tuh kombinasi antara kayak fashion yang modern dengan Wastra tuh gimana gitu.
0: Iya, berbeda unsur daerahnya sendiri. Bener. Kan sambarnya sendiri.
1: Karena banyak kan kalau misalkan kita lihat gaji-gaji sekarang kan bajunya yang agak
0: ya udah modern lah,
1: baggy
0: ya,
1: yang, gitu. Tapi pengen tahu juga tentang yang ada nusantaranya ini, yang Wastra ini gitu.
0: Dan juga buat teman perduan yang lagi dengerin gitu ya, mungkin tertarik ya, langsung aja kalau misalnya kalian punya pertanyaan ataupun apapun itu bisa hubungin kita ya di 0811 7208925, ataupun bisa kemana?
1: Di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Iya, dan kita masih lanjut dialog ya.
1: Iya, kita masih lanjut.
0: Tapi itu kita dengerin lagunya satu ini.

0: Yes, masih barengan sama Liza
1: Linda, dan ada juga Ibu Linda dan Ibu Anggran.
0: Iya, yeah, masih ngomongin soal Wastra ya.
1: Wastra di acara Lampung Begawi 2026.
0: Benar sekali.
1: Seru banget, seru banget. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang mau ada apa sih di Lampung Begawi ini, gitu. Terus juga bahas sedikit tentang Wastra.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, di acara Lampung Begawi ini sendiri kan tadi ada workshop ya, Ibu ya, workshop OOTD with Gen Z tadi ya. Nah, sebenarnya bisa diceritakan lebih detail nggak tentang workshop ini seperti akan seperti apa, dan Alicia tadi ya, narasumbernya Alicia akan ngapain gitu.
2: Oke. Jadi pas hari Minggu ya, tanggal 20 September pagi jam 10 itu kita memang mengundang Alicia Amaris untuk workshop OOTD Wastra dan Gen Z. Tujuannya yang utama sebenarnya adalah bagaimana memperkenalkan Wastra terhadap Gen Z. Nah, kita itu kan ada semacam slogan ya, kalau tradisi itu tidak akan lestari kalau

0: dia tidak akan sesuai, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau wastra atau warisan Nusantara ya, kain-kain tradisional itu tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang, maka dia akan mati kan gitu ya. Jadi workshop ini dibuat untuk menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan rasa cinta terhadap wastra gitu ya, di antara anak-anak Gen Z. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja caranya bagaimana wastra disulap gitu ya. Jadi fashion yang kekinian gitu. Jadi nanti pas workshop itu ngapain gitu? Itu kita mengajak Alicia Amaris untuk membuat mix and match baju dengan wastra, atau baju baju menggunakan wastra dengan baju yang apa, dengan fashion yang lain gitu. Tidak harus semua tapis semua misalnya gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi ya, di pembukaan ada tapis dengan kemeja hitam atau kemeja putih misalnya begitu. Nah, nanti jadi awal itu Alicia Amaris akan masuk ke ruangan, sebelumnya dia akan memilih dulu wastra misalnya, ataupun baju ready to wear yang sudah ada di pameran. Kemudian akan dibantu untuk mix and matchnya seperti apa gitu, dengan gaya-gaya kekinian ya. Kalau kayak saya sama Bu Anggra ini kan gayanya so yesterday gitu ya. Kalau Alicia Amaris kan masih muda juga gitu, jadi masih teman-teman Gen Z gitu. Jadi nanti feel-nya sama kurang lebih gitu. Nah, di situ kemudian mix and match-nya seperti apa, dibikin beberapa gaya dengan ini seperti ini, kalau dengan baju bahan seperti ini bagusnya seperti apa gitu misalnya begitu. Kalau hanya mau kain aja, enggak usah dibikin rok atau enggak usah dibikin bawahan, itu dipakainya seperti apa yang nyaman tapi tetap stylish gitu ya. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, nanti juga didampingi oleh teman-teman dari Paragon, dari Wardah. Mereka akan bantu juga. Oh, kalau baju stylenya begini, make upnya bagusnya kayak apa ya, tonenya?
1: Jadi sepaket ya, Bu ya.
0: Nanti teman-teman Gen Z bisa bertanya gitu. Jadi misalnya saya sih berharapnya nanti teman-teman lebih aktif ya, nanya aja gitu. Gimana sih caranya nemuin ide-idenya gitu? Saya juga pengen tahu juga nih. Kalau kita lihat di IG-nya kan Alicia cukup kreatif kalau saya lihat gitu ya. Bahkan pas Moana, dia nyoba baju kayak Moana gitu. Terus kadang-kadang pakai apa, kain, pakai kebaya gitu. Tiba-tiba kayak Yura gitu. Jadi anak ini kreatif banget gitu. Nah, mungkin idenya dari mana sih dia dapat gitu? Apakah dia juga memanfaatkan AI misalnya untuk mendapatkan informasi gitu? Saya rasa diskusi besok itu, OOTD itu, workshopnya bisa akan menarik kalau teman-teman peserta yang hadir juga aktif gitu.
1: Aktif
0: ya.
1: Bertanya.
0: Jadi kita nggak ingin satu arah narasumber kemudian berbicara terus kita cuma dengerin, enggak. Karena workshop ini jadi ruang titik temu. Jadi kita ngobrol bareng. Makanya istilah-istilah di konsep Lampung Begawi juga kita pakai istilah, ada ngupi pai, ada ngejengwai gitu ya. Jadi maksudnya ya itu, karena ide-ide kreatif biasanya muncul dari ngobrol, bukan dari ruang-ruang formal yang kayak satu arah begitu gitu. Jadi ini yang akan kita bangun ke depannya. Biar sangat Gen Z deh gitu, kayak nongkrong di kafe gitu. Nanti nongkrong, diskusi, ngobrol. Sebelah kita ada kopi, ada yang kopi wakaf itu ada. Jadi bayarnya seikhlasnya, namanya wakaf misalnya gitu. Terus kemudian juga ada makanan juga bisa dibeli. Ya, panitia mungkin Mbak Bu Anggra akan nyediain keripik-keripik gitu. Yang bisa dicemil-cemil kalau masih kebagian gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi intinya memang kita ingin bangun suasana yang santai buat teman-teman Gen Z untuk saling bertukar pikiran. Dan yang duduk di depan itu bukan orang yang paling tahu, tetapi yang kebetulan tahu. Jadi kita bisa berdiskusi bersama untuk mengembangkan mungkin ide-ide ke depan yang lebih menarik lagi gitu.
2: Banyak. Itu untuk durasinya sendiri berapa lama, Bu?
0: Kurang lebih 2 jam.
1: 2 jam.
0: Fixnya ya mungkin 1,5 ya, karena nanti ada masuk dia apa, masuk milih-milih kain dan lain-lain. Tapi kurang lebih 2 jam lah. Kita hitungnya dari jam 10, teman-teman harapannya 9:30 udah masuk registrasi, nanti enggak kebagian kursi gitu. Sampai jam 12 harusnya sudah selesai itu.
1: Tapi ini ada HTM ya, Bu, atau
0: free?
1: Free. Yang free. Free nih. Jadi
0: dapat ilmu, dapat teman, dapat pengalaman dan free.
1: Apalagi ini konsepnya Gen Z banget ya. Kalau misalkan dengar dari cerita dari Bu Linda gitu kan, kalau misalkan datang terus ngobrol mix and match, terus juga ngopi-ngopinya juga khasnya Gen Z banget gitu, kayak benar-benar menerapkan kegiatan Gen Z gitu.
2: Apalagi anak Gen Z kan sukanya nongkrong
1: gitu, gitu.
2: Kayaknya anak-anak Gen Z juga suka banget sama aware lah sama fashion.
1: Betul. Apalagi dapat ilmu gratis, dapat ini kopi gratis juga tadi, kan ada cemilan-cemilan juga, ilmu juga gitu kan, mix and match. Paket lagi kan ya dari gimana cara mix and match baju, terus makeup gitu.
2: Seru banget. Terus juga ngomongin soal ilmu juga kan tadi ya Bu, kira-kira ilmu apa sih selain dari fashion gitu yang akan dibagikan, apakah ada ilmu lain?
0: Kalau dari Lampung Begawi itu ada panjang ceritanya ya. Jadi mungkin saya bisa share aja supaya biar lengkap gitu ya. Gak sepotong-sepotong. Jadi di hari pertama tanggal 18 itu pagi ada workshop Shashiko. Ya, jadi tadi udah ceritain sedikit ya, kita udah ngobrol
2: di belakang.
0: Shashiko itu sebenarnya asal usulnya dari seni Jepang gitu, tapi kalau di kita itu sebenarnya kayak sulam jelujur gitu. Tapi kemudian menjadi seni karena kreativitasnya bertumbuh gitu. Nah, itu di pagi hari bersamaan dengan jadwal itu juga ada diskusi teman-teman literasi. Nah, di situ kemarin di tanggal sebelum pre-event itu kita sudah ada kayak bukan lomba sih ya, tapi partisipan untuk menulis tentang profil UMKM. Nah, jadi teman-teman sudah menulis, sekarang di Begawi Connect sudah mulai bermunculan itu tulisan-tulisan esai mereka. Nah, nanti di hari pertama itu mereka akan diskusikan gitu. Jadi ini kenapa ini juga penting? Pertama, karena teman-teman UMKM itu biasanya sudah terlalu sibuk ngurusin bagaimana menciptakan karya atau produk. Mereka tidak punya waktu dan mungkin juga tidak punya kemampuan untuk menarasikan apa yang sudah mereka buat, yang sebenarnya keren-keren banget, cuman gak ada yang bisa membantu menuliskan dengan baik. Nah, dengan cara mempertemukan kemarin teman-teman penulis atau pegiat literasi dengan UMKM, ini muncul kemudian hasilnya, ternyata luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat di IG Begawi Connect atau di Bank Indonesia, itu juga ada. Nah, itu yang hari pertama. Terus kemudian di pagi hari itu di siang ada fashion pembukaan. Di pembukaan itu ada juga pertunjukan mural.
2: Pertunjukan mural.
0: Iya, pertunjukan mural selama pembukaan, dan juga ada pameran fotografi. Nah, fotografi ini juga yang tadi Bu Anggra sudah spill sedikit di tanggal 5 September kemarin, kami sudah menjodohkan matchmaking antara teman-teman fotografer dengan UMKM. Jadi juga selain diceritakan di narasinya, juga narasi dalam wujud gambar
2: visual UMKM-nya.
0: Jadi nanti foto-foto yang telah dibuat teman-teman fotografer itu akan dipajang di sepanjang ruang venue Lampung Begawi gitu ya. Jadi ada pamerannya. Kita bisa lihat betapa menariknya ternyata kerja-kerja di balik wastra gitu ya. Bagaimana batik, kita kan kalau ngelihat batik kadang-kadang ya batik aja udah sih. Tapi enggak lihat bagaimana tangan ibu-ibu yang menghitam kena malam misalnya, kena canting kita atau pewarna, kukunya hitam-hitam karena habis mencelup warna misalnya, seperti itu yang enggak, kadang-kadang enggak kita pahami gitu. Jadi kita ingin sebenarnya mendorong bagaimana merubah mindset dari melihat karya itu hanya sekedar produk, tapi melihat ada story behind the product gitu. Supaya kita juga bisa lebih menghargai ya.
2: Iya, benar.
0: Nah, itu cerita di hari pertama. Kemudian malamnya kita ada diskusi tentang eco green.
2: Eco green. Apa itu Bu?
0: Eco green itu sebenarnya tentang wawasan lingkungan. Jadi kan kadang-kadang kita ini teman-teman UMKM, baik makanan maupun wastra, kita itu somehow juga perlu dan wajib ya, kudu gitu memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap kepedulian lingkungan. Misal teman-teman pembatik itu kan pakai pewarna yang mungkin mengandung bahan kimia, jangan dibuang sembarangan. Kemudian fashion, kalau teman-teman lihat industri fashion itu termasuk penyumbang limbah sampah terbesar, 3 juta ton per tahun, bayangkan. Dan kalau itu yang fast fashion itu banyak mengandung polyester yang tidak mudah terurai seperti plastik. Nah, itu kan kita harus diskusikan nih. Semua orang harus paham untuk sama-sama menjaga bumi. Gitu. Okay. Nah, itu di hari pertama. Menarik sebenarnya, mungkin agak serius, tapi ini penting buat buat keberlanjutan hidup kita ya. Kalau kita ini yang udah Gen X atau baby boomers itu udah nggak tahu nanti kan 20 tahun ke depan masih ada apa enggak, kan kita nggak tahu nih. Gitu. Nah, teman-teman Gen Z yang akan menghadapinya. Makanya kita semua harus aware. Hari kedua, tanggal 19, itu di pagi hari ada ngupi pai, diskusi tentang pariwisata lokal. Nah, di sini kita mempertemukan teman-teman UMKM dengan konten kreator, dengan teman-teman pegiat wisata, termasuk ada desa wisata gitu ya. Jadi misalnya juga teman-teman yang punya usaha travel tour itu ya. Jadi kalau misalnya tahu, oh ternyata di daerah Pesawaran itu ada pembatik keren nih misalnya gitu. Kenapa kalau sebelum kita surfing ke Krui kita nggak belok dulu nih ke pembatik misalnya seperti itu. Nah, harapannya dengan diskusi duduk ngupi pai bareng itu muncul ide-ide yang saling mensupport. Okay. Sehingga ekonomi kreatif dan ekonomi di Lampung akan bertumbuh gitu. Itu yang diharapkan di pagi hari tanggal 19. Nah, bersamaan dengan itu juga ada workshop nih. Workshop ecoprint. Udah pernah dengar kan? Ecoprint.
2: Belum, aku belum.
0: Pakai daun itu, pakai daun-daun itu. Bagaimana memindahkan? Nah, ini Bu Anggra jagonya nih kalau ecoprint.
2: Ahlinya dari sini.
0: Ada ahlinya. Jadi memindahkan motif flora itu ke dalam kain gitu, dengan mengeluarkan taninnya gitu, dari daun maupun bunga gitu. Nah, itu juga ada workshop ecoprint yang free, boleh ikut gitu ya.
3: Itu kalau pulang dapat tote bag.
2: Pulang dapat tote bag.
0: Untuk 30 pendaftar pertama.
2: Risiko
0: tadi juga iya ya.
3: Mendapatkan
0: untuk 30 t-shirt. Pendaftar pertama mendapatkan t-shirt gratis.
1: Oh, berarti jadi harus cepet-cepetan ya, Bu ya.
3: Iya,
1: kan
3: betul.
0: Nanti dapat kaosnya kita Sasiko atau tote bag-nya kita ponding gitu, ecoprint, pulang udah kita bawa, udah ada
1: model.
3: Jadi di mana lagi kalau enggak di Lampung Begawi kan dapat ilmu, kemudian juga pulang membawa sesuatu, hasil karya sendiri yang patut dibanggakan.
1: Benar.
3: Iya, boleh.
0: Iya, iya. Pokoknya rugi kalau enggak datang. Terus kita lanjut nanti jam siangnya, istirahat siang kita ada pentas musik komunitas Reggae Light ini. Ini kalau enggak salah dari Metro ini musiknya.
1: Dari teman-teman Metro
0: ada juga ya. Ada saya balik lagi. Malam yang
1: di 18
0: pertama, itu 18 malam ada jamming dari teman-teman Mbak Daisha.
1: Mbak Daisha.
0: Dari Bandar Lampung. Nah, kalau yang hari kedua di siang hari ada pentas musik dari Reggae Light Kota Metro. Jam 2 siangnya tadi sudah disampaikan akan kita saksikan bareng gitu, diskusi bareng dengan Mas Tema Prasetyo yang desainer tadi ya. Dari Jakarta. Nah, itu kita akan bicara tentang bagaimana wastra menjadi desain baju. Nah, jadi ini mungkin akan lebih tepat untuk teman-teman SMK Tata Busana, teman-teman yang mungkin desainer sekarang punya muda, usaha jahit,
1: desainer muda, dunia fashion
0: gitu, yang pengen atau orang-orang yang pengen, wah, aku bisa nih kayaknya jadi desainer gitu. Ya. Atau seenggaknya pengen bikin bajuku sendiri nih gitu. Nah, ini bisa ikut nih dengan Mas Tema ini, berbagi pengetahuan dengan Mas Tema. Nah, kemudian itu sampai sore, malamnya kita ada gongnya juga, ini fashion show. Nah, fashion show ini agak besar karena kita menampilkan sekitar 80-an look baju. Cukup banyak. Nah, salah satunya itu ada kelompok desainer muda yang tanggal 5 kemarin baru kita jodohkan. Jadi kan tanggal 5 kemarin ada desainer muda dijodohkan dengan
1: fotografer
0: yang wastra. Ada fotografer, ada konten kreator, ada wastra. Nah, kalau yang konten kreator dapatnya konten, dengan fotografer dapatnya foto, yang dengan pegiat UMKM wastra jadinya baju. Nah, bajunya ini akan di-show-kan. Mereka dikasih waktu 2 minggu untuk menghasilkan karya yang untuk di fashion show-kan di 19
1: malam. 19
0: malam. Wow. Itu juga free. Walaupun ada kursi, tapi itu mungkin yang undangan yang sudah dapat undangan. Nonton, tapi mungkin kita gak duduk gitu aja. Tapi bisa nonton lah gitu. Nah, itu di hari kedua. Kemudian kita beranjak ke hari ketiga ya. Hari ketiga itu pagi tadi ada OOTD Alicia Amarisya. Tadi kita sudah ngobrol lebih detail. Kalau ini nggak ngomongin buat bajunya, tapi bagaimana mix and match ya. Ini juga didampingi teman-teman Paragon. Ini nggak kalah menarik. Harusnya ini seru banget. Bayanganku juga gitu. Saya juga bingung nih, karena di waktu yang bersamaan ini ada juga diskusi tentang sejarah dan ragam wastra Lampung. Ini teman-teman senior kita sebenarnya ya, budayawan dan sejarawan. Insya Allah kita akan mengundang Pak Ansori Jausal dan Bang Arman. Beliau ini pokoknya kalau ilmunya tentang budaya Lampung dan sejarah Lampung, udah deh kita sembah Dewa Matahari. Karena kita perlu menggali benar pengetahuan mereka yang sangat banyak gitu untuk kita. Teman-teman Gen Z juga bisa, teman-teman apa namanya UMKM juga penting. Misalnya kadang-kadang kita bikin tapis, bikin aja ngikutin motif gini tapi gak ngerti filosofinya apa. Nah, di saat inilah kita bisa menggali pengetahuan beliau-beliau berdua ini untuk menjadi apa namanya asupan,
1: nambah insight baru, ilmu baru, seperti itu ya Bu ya.
0: Benar, nah itu di pagi ya. Kemudian siang ada pentas dongeng. Ini ada teman-teman dari Dongeng Dakocan. Kalau Bandar Lampung pasti udah kenal gitu ya. Nanti ada Dongeng Dakocan. Ini tuh anak-anak SD gitu ya. Harapannya di sini juga berceritanya terkait dengan budaya dan wastra. Kan kalau kita ingin wastra lestari, dimulai dari anak kecilnya juga seneng wastra dulu. Gak bisa kita paksa gedenya langsung pakai apa namanya suruh seneng wastra gitu. Tapi dari kecil gak pernah tahu.
1: Jadi
0: gitu,
1: dikenalkan dari awal dini, gitu.
0: Itu di siang hari jam 2. Kemudian sudah deh malam kita ada closing ceremony. Tapi nanti dulu. Kenapa di itu? Closing ceremony ada apa namanya special performance dari Yura Yunita. Rangkaian acara Lampung Begawi ya, sama bagian lamban wastra dan bagian main stage. Nanti yang kopi ada teman lain yang bisa bercerita. Tapi itulah whole activity di Lampung Begawi 2026.
2: Betul.
0: Rugi kalau teman-teman gak datang.
1: Jujur denger doang nih kayaknya sayang banget
2: kesana,
1: gitu. Sayang banget kalau melewatkan nih. Apalagi semua kegiatan tuh gratis selama 3 hari full ya Bu ya. 3
2: hari full gratis. Apalagi kita bisa tahu yang mix and match.
1: Mix and match-nya gitu. Cuman Bu, aku ada pertanyaan tentang yang workshopnya. Kan tentangnya OOTD, wastra dan Gen Z. Nah kalau misalkan Gen Z yang datang itu juga harus pakai wastra kah atau outfitnya gimana? Gimana atau boleh datang aja gitu, atau ada ketentuan harus pakai wastra gitu?
0: Sebenarnya sih gitu ya, kita nggak ingin maksa style orang, tetapi gitu ya, kalau kami sebagai organizing partner berharap teman-teman ya dress up dong. Show your style
1: day,
0: gitu loh. Jadi bagaimana style teman-teman dengan menggunakan wastra? Nanti bisa aja kan tanya sama Alicia. Alicia, gue udah cocok belum
1: untuk dengan ini?
0: Misalnya seperti itu. Dan itu juga menurut kami itu akan sangat menarik, dan kami menghimbau teman-teman yang datang juga dress up menggunakan wastra.
1: Jadi dress code-nya wastra juga ya, biar matching juga dengan acara yang mau didatangkan, mau didatangi.
0: Jangan pakai kemeja batik aja kayak bapak-bapak. Itu generasi saya itu.
1: Bisa pakai rok lilit gitu ya, atau dijadikan apa, diselempar outer gitu.
3: Silakan saja, lalu berat ya Bu.
0: Silakan berkreasi.
3: Casual chic dengan sentuhan wastra, misalnya kalian tetap ngejeans atau apa, nanti pakai shawl tapis atau batik, begitu pakai obi, begitu. Jadi nggak usah terlalu berat lah, begitu. Tapi mau dress up, dressing up itu juga personal ya Bu Linda. Bu Anggra sama Bu Linda ini kan teman dekat. Tapi kita kan punya personal style sendiri. Bu Linda itu stylenya elegan, simple. Kalau Bu Anggra ada sedikit sentuhan kehebohannya begitu. Jadi ya it's all up to you begitu. Tapi sebaiknya memang kita dress up ya. Jangan sampai kita kalah bersinar dong.
1: Betul.
2: Sudah waktunya kalian teman-teman ya, mungkin dengerin pin datang ya, udah waktunya kalian show up
1: juga. Apa kan ini gitu, kan ada wadahnya gitu, disediakan. Kita tinggal datang terus juga memberikan yang terbaik. Bener. Gitu kan.
2: Pokoknya
1: yang
2: pakai batik udah kelihatan ya. Apa nih? Zamannya zaman berapa?
1: Iya,
3: enggak perlu banyak modal ya Bu Linda. Sekarang kan zaman thrifting ya.
1: Iya benar juga.
3: Ya. Nah sekarang thriftingnya di lemari nenek atau ibu.
4: Iya.
3: Siapa tahu di situ ada kebaya-kebaya jadul yang cantik, bener. Ada shawl-shawl batik yang bagus.
1: Yang bisa dipadukan.
3: Jadi pokoknya
1: gitu,
3: gunakan sekarang kreativitasnya, mm-hmm. karena fashion itu juga kita juga harus memikirkan sustainnya ya Bu Linda, nggak semua harus diproduksi baru, ada limbahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau sebenarnya kalau dicermati seluruh agenda kita itu benang merahnya adalah sustainability. Ya. Okay. Mungkin Bu Linda bisa lebih meng-highlight lagi tentang ini.
0: Ya, ya sebenarnya ide dasarnya kan dibungkus dengan ekonomi kreatif, menghargai proses, diharapkan. Connect, collab, innovate itu tujuannya supaya terjadi keberlanjutan. Pun juga dengan alam, makanya ada diskusi dari lingkungan, diskusi tentang lingkungan itu juga targetnya supaya bumi kita tetap sehat,
1: tetap lestari gitu.
0: Benar, tetap sehat sampai nanti.
1: Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi mungkin teman Prodo juga bisa langsung daftar aja di link yang udah tertera di Begawi WeConnect itu tadi ya Bu ya.
2: Bisa daftar langsung di situ. Lihat di Instagramnya juga kalau ya Bu ya.
0: Iya, boleh. Kalau seandainya nanti sudah tertutup juga karena pendaftarnya banyak, ya datang aja.
1: Oh, datang aja gitu.
0: Kalau bisa duduk enggak bisa berdiri.
1: Iya.
3: Dan selain lamban wastra kan ada juga banyak activity dan banyak yang bisa dilihat. Pasti akan mendapatkan insight-insight baru. Di situ ada UMKM pameran, kemudian ada banyak hal yang
0: ada paragon juga yang standby,
3: paragon yang standby dan lain sebagainya.
0: Kopi.
1: Iya, jadi nggak akan boring ya Bu ya selama di sana. Banyak sekali kegiatan yang bisa diikutin sama para Gen Z ini.
2: Iya, kayaknya juga. Gak cuma Gen Z deh kayaknya kalau aku udah lihat ya.
1: Kalau Gen milenial boleh datang gak?
2: Buat ibu-ibu yang bawa boleh, anak.
1: Iya,
0: boleh banget. Karena teman-teman yang UMKM juga kan ada wastra-wastra, ada ready to wear yang mungkin juga cocok. Bukan mungkin, cocok juga untuk generasi yang di atas Gen Z. Saya mau ngomong lebih tua gak enak ya.
1: Di atas Gen Z gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Oke. Nah kalau misalnya buat ibu sendiri gitu, apakah apa ya, apa harapan ibu setelah workshop ini selesai?
1: Dari segala kegiatan Lampung Begawi ini.
0: Kalau kami dari organizing partner itu sebenarnya mengatakan event Lampung Begawi itu sesungguhnya itu tidak di tanggal 18, 19, 20, tapi setelahnya. Karena apa? Dengan visi yang kita angkat connect, collab,
1: innovation.
0: Harusnya itu terjadi setelah kita pulang. Apakah kita masih terus connect? Apakah kita masih akan terus collab? Gitu. Dan apakah kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru? Gitu. Itu sebenarnya challenge-nya ya di kita semua sebenarnya. Apakah kita ingin mau bersama-sama untuk terus memajukan Lampung lewat kreativitas kita? Gitu.
2: Benar banget. Karena emang apa ya, karena udah dikasih wadah banyak banget kayak sejarahnya, kayak fashionnya, apalagi wasra ya, untuk mengenalkan wasra kepada Gen Z lagi gitu ya. Betul. Jadi harapannya besar banget nih untuk Gen Z bisa meneruskan ya
1: budaya ini wasra Nusantara ini dengan apa yang didapatkan dari ilmu-ilmu yang dari segala kegiatan 3 hari full ini gitu, terus diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari.
2: Betul. Nah Bu, udah pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya ibu mau ngasih saran kepada teman-teman yang misalnya lagi dengerin kita gitu ya, mau datang lagi nih ya ke Lampung City Mall untuk lihat workshopnya, ini kira-kira ada saran atau tips?
0: Kalau saya mau himbauan aja sih.
2: Boleh, silakan Bu.
0: Untuk sebenarnya cocoknya anak-anak, tapi teman-teman lah ya. Teman-teman sobat Gen Z, kalau saranku gitu ya, datang deh.
1: Datang gitu.
0: Di tanggal 18 sampai 20 itu, kalau enggak mau rugi.
1: Benar.
0: Karena ada banyak yang bisa didapat. Dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana kita harus melakukan connect, collab, innovate untuk masa depan kita. Karena yang kita bangun sebenarnya sekarang ini bekerja sendiri-sendiri atau silo itu mungkin bisa jalan cepat tapi tidak akan bisa berjalan panjang. Kita butuh banyak teman untuk bisa jalan lebih panjang.
1: Untuk stay connect.
0: Jadi
1: gitu.
0: Stay connect. di collab, Lampung ya? Begawi.
1: Oke, okay. Keren banget.
2: Begawi keren banget.
1: Jadi mungkin buat para Gen Z langsungnya daftar, langsung cek di Instagram sosial medianya bega.wi.connect
2: ya. W-nya itu W-E ya, jangan lupa
1: gitu. Langsung daftar karena atau mungkin langsung datang aja di tanggal 18, 19, 20, apalagi closing ceremony-nya ada Yura.
2: Iya, Yura Yunita. Jangan lupa gitu. Yura tahun Pro 2 ya. Ya gak kerasa tahun Pro 2 udah pengunjung acara. Betul. Nih ya. Kira-kira ada closing statement nih, Bu?
1: Closing statement. Mm-hmm.
3: Closing statement dariku, semangat aja buat Gen Z.
1: Oke. Okay.
3: Aku selalu percaya Gen Z punya kekuatan yang luar biasa untuk semakin maju ke depan. Mm-hmm. Jadi kami mengenalkan Connect Collaborate Innovate selanjutnya teman-teman yang akan menjalankannya.
2: Okay. Yes, benar banget. Bener. Ya. Kita sebagai generasi-generasi
1: Gen Z
2: gitu ya harus meneruskan warisan-warisan Nusantara ini ya. Terima kasih Bu Linda dan juga Ibu Anggra udah datang di pagi hari ini ya.
1: Udah berbagi juga, ada pengetahuan yang kita dapatkan juga hari ini tentang Wastra gitu,
2: tentang workshopnya
1: ya. Gitu, dan banyak sekali aktivitas yang ternyata bisa diikuti oleh para Gen Z.
2: Benar
1: gitu.
2: Banget. Dan jangan lupa teman Pro 2 kalau misalnya kalian ya tertarik gitu ya. Harusnya tertarik sih.
1: Tertarik banget.
2: Jujur, gue tertarik banget.
1: Jujur,
2: gitu ya.
1: Besok datang langsung, besok bisa enggak, Bu?
2: Besok masih dibangun.
1: Dimajuin gitu. Karena
3: lagi beli benangnya.
1: Oh iya,
3: beli benangnya malah.
2: Ya buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya untuk datang gitu ya. Jangan lupa datang dari tanggal 18 sampai 20 September gitu ya. Ada banyak banget hal-hal yang menarik banget yang bakalan membuka wawasan kalian lah tentang Wastra ini tahun Pro 2. Dan sekali lagi terima kasih Bu udah datang.
1: Terima kasih Bu Linda dan Bu Anggra.
2: Iya, terima kasih ya Bu ya. Semoga acaranya sukses Ibu.
1: Amin.
2: Dan tadi teman Pro 2 berolong Liza dan juga Linda gitu ya tentang workshop Lampung Begawi 2026 ya. Dan gak kerasa ada waktunya Liza dan
1: Dinda pamit dari pendengaran teman Pro 2 nih gitu.
2: Iya, jadi kan,
1: terakhir dari kita ya, Flash Diva Share and Express Your Wellness Only with Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia berdaulat, Adilang Makmur. Sekali di darah tetap di darah.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

teman Pro 2, aduh bola mata. Kira-kira lagi lihat-lihatan sama siapa teman Pro 2? Aduh, pas banget ngelihatnya ya kan, orang yang kamu suka gitu. Seneng banget teman Pro 2, suka banget kalau kamu dengerin aku hari ini di Santai Siang, bakal hadir sampai nanti jam 3 sore dong. Yes, teman Pro 2, Santai Siang hari ini kamu bakal ditemani sama gue, Imo Fani, dengan banyak banget ya kesempatan kamu untuk dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Ada request lagu boleh juga nih. Kalau kamu pengen request lagu dari sekarang, aku tungguin sampai nanti jam 11 ya. Cuma sampai jam 11 aja, karena nanti jam 11 itu ada lagu-lagu yang hadir di Jazz Music. Jam 12-nya kita bakal ada banyak informasi dari kuliner, olahraga, kemudian juga informasi dari Provinsi Lampung, nasional dan internasional. Kita coba kasih semua buat kamu. Nah, makanya buat kamu dari sekarang ya, buat yang pengen request, langsung aja WhatsApp di mana sih? Di 0811-7208-925 atau juga kamu bisa DM Instagram deh. Aku bakal bacain juga nanti ya DM-nya ya di @pro2bdl. Jadi dari sekarang kamu langsung aja request lagu-lagu kesukaan kamu ya kan? Ditungguin. Pokoknya buat yang pengen request, yang pengen juga mungkin kirim salam, say hi gitu, sekedar sapa aku juga enggak apa-apa sore lagi siang ini ya. Baru sama gue Imo Fani di Santai Siang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

sudah familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dari miliknya mahal ini, bawa dia kembali. Teman Pro 2 hadir juga buat kamu yang pengen banget dia balik lagi sama kamu. Siapa coba yang masih inget-inget gitu ya, momen-momen bareng sama dia jam-jam segini masih full dengan chatnya. Terus juga mungkin kamu udah ditanyain mau makan apa gitu ya. Sekarang udah gak ada lagi tuh, gimana dong? Ya rasanya kayak pengen balik lagi ya. Ingat-ingat teman Pro 2 ya, kalau emang ya bahagia itu bisa datang kalau balik lagi, oke. Okay. Tapi kalau balik lagi hanya akan membawa rasa sakit yang sama gitu kan. Ngulang hal-hal yang melelahkan, udah lah ya, cari yang baru ya gak sih? By the way, seneng banget deh, mudah-mudahan kamu hari ini semuanya happy, semuanya seneng gitu ya, gak ada yang sedih. Walaupun luaran sana mungkin masih banyak yang sibuk banget dengan kerjaan, kegiatan gitu ya. Ditambah juga mungkin masih full banget nih, kita harus jaga kondisi tubuh biar tetap sehat dengan makan yang sehat gitu ya, minum air putih yang banyak, dan tetap pakai masker ya kalau misalnya keluar ruangan. Karena walaupun kayak gak kelihatan gitu debunya teman Pro 2, kayak gak ada ya abu vulkanik gitu kan. Tapi jujur, kalau misalnya kamu lama narok barang di luar ruangan, itu pasti ada abu atau debu yang kerasa gitu, kepegang atau kesentuh. Jadi emang masih ada teman Pro 2, ya rajin tetap pakai maskernya. Apalagi buat kamu yang berkendara, mungkin pakai roda 2 ya, pakai motor, dan itu mau gak mau harus banyak kena udara kan di luar gitu kan. Oke. Angin lumayan agak kenceng sih teman Pro 2 hari ini, tapi ya panas ya. Request lagu-lagu yang udah dikirim ke WhatsApp kita bakal bacain. Tadi udah beberapa request yang udah masuk teman Pro 2. Ada yang katanya tadi mau denger lagunya Mahal ini, tadi udah aku puterin juga kan salah satu lagu yang di request. Ada yang mau denger lagunya Bilal Indrajaya, tadi yang Niscaya udah aku puterin. Mudah-mudahan kamu seneng dan bisa happy juga karena dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Terus juga ada siapa lagi? Iya, kalau ini katanya mau denger lagunya Wonderland dari Oasis. Terima kasih dari Maulida di Bandar Lampung. Ya udah, satu-satu nanti lagunya bakal diputerin buat kamu semua di siang hari ini, tepatnya di Santai.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Pro 2 RRI, Bandar Lampung. There's nothing you can do that can't be done.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Top judi online dari sekarang.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

Selamat siang teman Pradua. Lagu yang hadir juga nemenin kamu di santai siang hari ini, 10 menit untuk selamanya. Lagunya syahdu banget ya sih. Ada yang lagi coba untuk bisa ketemu 10 menit aja bisa ketemu sama dia, gak apa-apa deh, yang penting bisa melepas rindu. By the way, selamat siang buat teman Pradua yang udah siap-siap untuk makan siang ya. Udah pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita udah kedengerin kumandang azan zuhur nih teman Pradua. Mudah-mudahan kamu juga udah menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Buat yang muslim dan laki-laki juga sebaiknya cukup menjalankannya di masjid gitu kan ya, berjamaah tepat waktu. By the way, seneng banget buat kamu yang juga masih terus dengerin Pro2 siang ini sambil mikir kira-kira enaknya makan apa ya? Makanan yang sesuai selera kamu gitu kan? Atau kayaknya malah dari tadi udah banyak makan, sekarang kayaknya cuma pengen ngemil, atau bahkan kebetulan ada temen yang bawa gorengan nih ke kantor atau ke tempat aktivitas kamu, jadi akhirnya lumayan kenyang gitu ya dengan gorengan. Kamu tahu dong ya, gorengan kita tuh banyak yang bisa dibilang menggugah selera ya. Dari pisang goreng kita yang enak gitu ya, tahu isi pakai cabai, siapa coba yang suka banget sama tahu isi. Tahu isi ini salah satu gorengan yang disukain sama banyak banget orang ya teman Pradua ya. Tapi buat kamu yang suka banget dengan tahu isi ya, atau apa ya, kalau kita bisa bilangnya itu tahu bunting ya biasanya ya. Kan macam-macam tuh isinya, ada yang isinya mie, ada yang isinya sayuran gitu ya. Nah kira-kira kamu suka yang mana? Ada yang suka mie, bihun gitu kan. Ada yang sukanya, aku sukanya sih sayuran. Atau bahkan dengan isi yang lain ya, sekarang kan macam-macam. Ada isi bakso, isi ati, isi usus, macam-macam isinya. Tapi kalau ngomongin soal isi sayuran, salah satu yang mungkin disukain juga, tapi sayangnya emang isi sayuran ini kayak gampang ini ya, kayak gampang basi atau mungkin gak tahan lama lah. Jadi tahu isi bisa dibuat sebenarnya mudah di rumah ya kan. Cemilan sederhana, apalagi in this economy teman Pro2. Kalau pengen cemilan, better kayaknya buat sendiri juga sih ya kan. Jadi kamu bisa menggunakan kayak tahu kulit yang gak diisi dengan tumisan sayur sampai dengan bihun yang gurih dan nikmat. Salah satu jenis gorengan populer ya kan, tahu isi, tahu kita sebutnya dengan tahu gunting itu ya, berupa tahu kulit atau tahu kopong ya, tahu pong ya, yang diberikan isian atau olahan dalamnya, ada sayuran yang lezat, ada juga bihun, ada juga macam-macam, kayak ada yang sekarang ayam suwir yang pedes gitu ya, dan mungkin juga bisa menggugah selera kalau misalnya kamu yang suka banget dengan tahu isi. Nah tahu isi ini teman Pro2 aku mau kasih ya buat kamu yang mungkin emang hobi banget ya tahu isi, daripada kamu beli terus, better juga emang bikin sendiri. Tahu isi yang digoreng dengan wortel tepung renyah, biasanya di dengan adonan kulit yang menggunakan tepung terigu, ditambahkan air dan bumbu penyedap. Jadi tahuan isi tahuan ya yang beragam. Populernya sayuran yang terdiri dari wortel, kol dan juga toge. Selain itu kamu juga bisa ngebuat sajian tahu isi kayak tumis bihun yang gurih juga ya. Tahu isi ini juga variannya bernama dengan ada yang namanya tahu bergendil gitu. Sajian gorengan ini berasal dari Malaysia. Paduan isinya ada sayuran hingga daging. Kalau kamu yang pengen coba masaknya di rumah bisa gitu ya. Kamu tinggal ya buat aja dengan bahan-bahan yang udah disiapin gitu. Atau paling enggak dengan mungkin ini ya, bisa dibilang bahan yang mungkin lebih kamu percaya gitu. Tapi kalau kamu ribet ya udahlah ya, tinggal beli aja. Harganya gak usah mahal-mahal, belinya jangan banyak-banyak makanya kan. Sekarang gorengan tuh ada yang 5.000 dapat 4 gitu kan. Jadi bisa dipilih ya secukupnya untuk kamu, yang penting pas, gak usah terlalu banyak, karena kita tahu gorengan juga kalau terlalu banyak juga gak bagus buat kesehatan ya kan.

0: Bal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung. Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Banyak ini, gak ada yang seperti dia. Sampai kamu kepikiran terus, ya kan? Tiap hari nangis terus. Aduh, aduh, siapa tuh? Ya, yang masih aja bawaannya kayak gamon banget. Ya, gak bisa move on, teman Pro 2. Selamat siang pokoknya buat kamu, teman Pro 2 ya. Kalau lagi sedih, kalau lagi gak enak moodnya, makan enak, teman Pro 2 ya. Cari makanan yang enak, yang moodnya bisa nambah, bikin kamu happy. Walaupun kadang-kala ada banyak orang tuh kalau lagi gak enak, moodnya gak bisa makan, gak nafsu makan sama sekali. Dikasih makanan apapun gak ketelen. Ada ya yang kayak gitu ya, sama kayak gue. Tapi ada juga nih yang kalau lagi kesel bawaannya mau makan terus gitu kan. Jadi bawaannya gak bisa, semuanya mau dimakan aja gitu. Ya sampai akhirnya berat badan jadi naik dan lain-lain. Mungkin dijaga juga, jangan sampai gara-gara putus cinta kamu jadi gak secakep itu lagi. Ya udah, buat kamu kalau gak misal makanan, ada makanan yang seru juga nih teman Pro 2 mau dikasih buat kamu di kesempatan kali ini. Kali ini ada yang mungkin pengen cobain one pot meal. Tapi kalau one pot meal ini katanya ini bisa bikin juga jadi gak terlalu banyak piring yang digunain. Karena emang ada kalanya kayak kalau kita masak itu jadi pekerjaan yang banyak banget. Akhirnya jadi tambahannya nyuci piring, nyuci ini gitu ya, kayak gak ada habisnya. Jadi baru ngebayangin untuk nyiapin bahan aja beberapa panci, terus nyuci semuanya. Ya setelah makan tuh ngebuat kayak udah males banget. Apalagi ketika pekerjaannya kan masih numpuk banget ya. Nah ada yang namanya konsep one pot meal. Biar kamu gak ribet banget nyuci segala macam ya, biar praktis. Apalagi sekarang air lagi mungkin ada yang tempatnya udah kering karena kita di masa musim kemarau ini, teman Pro 2. Jadi satu wadah untuk memasak, satu hidangan untuk disantap, dan lebih sedikit peralatan yang perlu dicuci. Jadi dilansir dari Simply Recipe, teman Pro 2, one pot meal ini merupakan hidangan yang seluruh proses memasaknya dilakukan dalam satu panci atau wajan. Dan konsep ini membuat Anda juga gak perlu ini ya, kamu gak perlu yang namanya misah-misah kayak masak nasi pisah gitu kan, merebus pasta dipisah pancinya lagi, nyiapin pendamping makanan dan lain-lain beda lagi. Jadi kayak semuanya harus banyak cucian gitu. Jadi semua bahan itu bisa dimasak, teman Pro 2, dimasukin dalam sebuah satu tempat, satu wadah, dan itu lebih hemat ya mencuci gitu. Jadi semua bahan dimasak dalam satu wadah hingga siap disajikan. Sederhana, tapi justru cocok untuk malam-malam ketika energi udah habis ya. Jadi kalau menarik ya, kamu pengen tahu, konsep one pot meal ini juga beri ruang untuk berkreasi dengan bahan yang udah tersedia di rumah, yang bisa dikombinasi dengan berbagai bahan, mulai dari sayuran, protein, hingga bumbu. Jadi dalam satu proses memasak tanpa harus ngikutin resep yang terlalu rumit. Cara ini juga bisa mudahin ya menyesuaikan hidangan yang mungkin dengan selera, yang sekaligus memanfaatkan bahan yang ada, sehingga memasak tetap praktis tanpa menghasilkan terlalu banyak peralatan yang kotor. Kalau lagi cari ide makan malam yang gak ngerepotin, atau makan siang juga gak apa-apa deh. Sekarang karena lagi siang ya kan, ada beberapa pilihan one pot meal yang bisa dibuat dan menyenangkan, yang sesuai dengan bahan yang udah ada di rumah, yang ada aja di kulkas kamu. Jadi untuk urusan makanan yang mengenyangkan lah ya, hampir selalu jadi pilihan aman bagi banyak orang Indonesia. Apalagi kan kalau kita yang masih ada nasi sisa di rumah, ya belum tentu mungkin mau diolah jadi apa gitu. Daripada berakhir kebuang, nasi itu bisa langsung dimasukin ke wajan berubah jadi nasi goreng. Gak perlu mungkin terpaku pada satu resep aja sebenarnya, sesuai juga dengan ya bahan yang tersedia lah. Mulai dari telur, ayam, sayuran, teri, sampai bumbu favorit. Jadi nasi goreng kecombrang misalnya, atau nasi goreng teri ya misalnya ya, itu bisa jadi pilihan praktis ya, dengan rasa atau cita rasa yang beda lah. Selain nasi goreng, ada yang namanya Chinese scrambled eggs ini dengan tomat ya, juga menarik ya untuk dicoba lah gitu. Telur orak-arik, tomat dimasak dengan satu wajan bersama dengan aromatik sederhana. Meskipun bahannya tidak banyak, tapi hidangannya tetap terasa gurih kok. Gurih, ada segernya juga, dan nikmati santap bareng sama nasi gitu. Kalau pengen makan malam yang lebih lengkap, makan malam. Makan yang lebih lengkap, makan siang juga boleh, teman Pro 2. Ini karena ini jurnalnya langsung malam ya. Jadi olahan ayam, daging itu juga bisa jadi pilihan. Ayam ini khususnya yang mudah dibuat jadi berbagai hidangan lah, karena bumbunya fleksibel dan emang cocok dipaduin dengan rasa. Kayak ayam tuh makanan paling aman ya gak sih. Kita semua bisa makan ayam gitu. Walaupun gak semua sih ada yang gak suka ya. Jadi kamu bisa membuat kayak skillet chicken gitu ya, yang ayam dengan ayam yang dimasak
sampai kecoklatan yang gurih, creamy chicken yang dengan saus dan lembut dan creamy, atau Mediterranean chicken ya, dengan cita rasa yang segar dari rempah dan khas Mediterania. Gitu, macam-macam sih ya Taman Pro 2. Kalau kamu udah tahu bumbunya ya kan, mantap sih kan. Oke, tinggal sebenarnya keinginan kamu aja nih, mau masak sendiri atau pengen beli. Karena jujur kadang-kadang kalau kita mau masak itu PR-nya bukan cuma soal pas masaknya aja, tapi pas selesai masaknya itu beres-beresin ya, cuci-cucinya. Aduh, repot banget.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui

Penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu, Ribet Lampung.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak, mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gue mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini lagu yang juga hadir nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan ini lagunya Yura Yunita dengan Lihat Lebih Dekat. Lagu ini juga mungkin buat kamu yang pengen banget ya kenal seseorang lebih dekat lagi. Atau kadangkala tuh emang kita kalau udah lebih deket ya ngelihatnya jadi ngerti gitu. Kalau dari jauh mungkin bisa judging, menghakimi, kayak sekedar dia bersikapnya berbeda dari orang lain, kamu bisa langsung judge kalau dia salah tanpa tahu gitu dalamnya gimana. By the way, gimana kabar siang hari ini teman Pro 2, masih semangat atau udah lemes banget? Mudah-mudahan kamu semangat dong, karena tadi udah banyak banget ya kan lagu informasi yang hadir juga di santai siang nemenin segala aktivitas kamu yang sibuk ini di tengah gempuran di hari Selasa yang mungkin maksa kamu juga untuk tetap fokus ya dalam aktivitas, dalam ngerjain tugas gitu. Apalagi bentar lagi harus udah dikumpul nih ya tugas kamu. Jam 3 udah harus kumpul ya kan, mau dilaporin ke dosen dan lain-lain. Jadi emang benar-benar harus selesai lah gitu. Oke, ada banyak hal yang juga udah dilakuin juga teman berdua sambil kamu mungkin ingat-ingat film yang kemarin udah kamu tonton. Film Doa Disay ya. Jadi film terlaris tuh teman berdua dalam sejarah Universal Picture. Wow, kan bagus banget sih filmnya. Iya kan? Setuju gak sama gue? Iyalah. Jadi Doa Disay resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Universal Picture. Hanya dalam 2 bulan ya setelah film Christopher Nolan rilis. Jadi studio berusia 114 tahun itu mengumumkan gitu, capaian itu di hari Sabtu kemarin tanggal 12. Dan setelah Doa Disay mendapatkan total pendapatan domestiknya menjadi 601,2 juta US dollar gitu ya. Dan total pendapatan internasionalnya itu sebesar 1,83 miliar US dollar ya. Oke. Dengan gitu film yang dibintangi sama Matt Damon ini jadi mendapatkan total pendapatan global itu sebesar 1,68 miliar US dollar. Jadi karya yang diciptakan Chris and Emma Thomas ini ya, ini akan tercatat sebagai salah satu film paling ambisius dan digarap dengan sangat brilian dalam sejarah sinema, ya kan? Itu diungkapin juga sama Donna Langley. Ini pimpinan NBCU Universal Entertainment. Sebuah peristiwa fenomenal bagi sebuah generasi atau satu generasi yang menggairahkan kembali budaya nonton film. Capaian ini menjadi rekor terbaru Doa Disay setelah sebelumnya menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam karir Nolan ya melampaui The Dark Knight Rises itu tahun 2012. Beberapa minggu kemudian Doa Disay menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah atau sepanjang masa bagi sang sutradara pemenang Oscar tersebut teman Pro 2. Kamu gimana tanggapan kamu? Emang wajar? Kayaknya sih wajar ya, karena bagus sih ya. Meskipun diangkat dari materi sumber yang berusia 3000 tahun, film ini menjadi film non-sequel pertama yang meraup pendapatan lebih dari 1 miliar US dollar di pasar internasional ya sejak 2009. Jadi Variety mencatat bahwa Universal sejauh ini mendominasi box office pada tahun ini dan studio ini memimpin antara semua studio penonton teman Pro 2 dengan pangsa pasarnya sebesar 26% dan udah ngeraup pendapatan kotornya hampir 5 miliar US dollar sepanjang 2026. Gitu. Jadi emang Universal Picture ini juga kayak jadi studio pertama sih yang nembus angka 4 miliar US dollar ya di box office global tahun ini gitu. Dan nah, pertama juga melampaui angka 3 miliar dolar di box office internasional. Keren, keren, keren. Gimana buat kamu yang punya ambisi mau nembus berapa dolar ya? Atau berapa rupiah untuk bulan ini pendapatan kamu yang pengen kamu dapetin? Berapa puluh juta, ratus juta? Semoga dapat cuan ya. Jadi ayo kerja keras, usaha lagi, target harus tercapai. Jangan sampai kamu lemas-lemas, masih ada waktu untuk dapetin target itu. Semangat!

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal,

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 95 FM. RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang hari ini, lagi santai atau enggak bisa santai karena kayaknya full banget dengan kegiatan teman Pro 2, terburu-buru ya. Yang mungkin baru aja selesai kuliah terus juga harus ada tugas lain gitu ya, ngejar-ngejar teman Pro 2 sampai ke studio Pro 2 Bandar Lampung. Sama nih, kayak bintang tamu kita, narasumber kita hari ini yang udah hadir di studio yang mau ngobrol sama kita di kesempatan kali ini. Ini headphone-nya mana nih ya? Enggak ada ya? Wah, dipakai buat acara ini nih. Sorry. Kita lagi banyak acara nih, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Hari ini kita bareng sama bintang tamu kita yang udah hadir di studio dan bisa kita ajakin ngobrol gitu ya. Ada teman-teman ini datang dari Unila ya gak sih, bener ya. Kita mau kenalan dulu satu persatu teman Pro 2, udah ada siapa aja. Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang.
0: Coba deketin dengan mic ya. Mic-nya deket kayak gue nih ngomong nih. Nah, deket okay, banget okay. Gitu okay, kan. Okay. Udah. Okay. Ya, hari ini kita bareng sama kakak Fahza Aditya Arif. Halo kak Fahza.
1: Halo.
0: Kak Fahza, ini panggilnya Kak Fahza, Adit atau
1: Fahza?
0: Kak Fahza.
1: Fahza.
0: Oke, Kak Fahza bareng juga Kak Dafa Wais ya.
1: Yeah.
0: Kalau Kak Dafa, Dafa.
1: Aku atau dipanggilnya Wais? Biasanya Wais.
0: Oh, Wais. Yeah. Oke, okay. Ya, satu nama depan, satu nama belakang.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi kita mencari nama yang cukup tidak pasaran
0: okay, dia panggil. Ya. Fahza dan Wais. Jujur digambar kok mirip ya berdua ya gitu ya. Emang ini

0: Wif Azani teman Roda adalah project officer open house Alsa.
1: Betul.
0: Observer ya.
1: Yeah. Alsa
0: observer,
1: open house untuk nama
0: kegiatan. Iya, observer Unila gitu. Alsa open house.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Oke, okay, ya. Jadi selain lebaran ada buka open house juga ya Alsa ya. Ada Wais. Kalau Wais ini gimana Wais? Satu angkatan juga?
2: Aku Dava Wais Al-Korni, biasa dipanggil Wais. Aku juga satu angkatan sama Faza. Aku dari angkatan 2025. Aku di sini sebagai di Alsa Open House itu Vice Project Officer of External.
0: Oke, okay, ya. Jadi kita mau kenalan sama Fahza, sama Wais, apalagi mungkin tentang Alsa ini nih.
1: Betul.
0: Yang mungkin teman-teman belum tahu emang apaan Alsa gitu.
1: Karena memang baru satu tahun banget nih Alsa itu hadir di Unila.
0: Iya. Baru
1: jadi kita ini masih newcomer lah bahasanya untuk
2: Bisa dibilang kita sebagai Alsa yang paling muda di Indonesia.
0: Oke.
1: Dan dalam skala Asia mungkin.
2: Iya,
1: ya.
2: Skala Asia bisa
0: dalam. Oke, oke. Okay, okay. Jadi kalau gitu kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya Alsa ini apa gitu ya, bergeraknya di bidang apa juga ya kan? Sama teman-teman itu kayaknya fokusnya kemana? Boleh ceritain sama siapa nih? Fasad, Afazat atau Ais?
2: Mungkin Ais aku ya? Boleh jelasin sedikit. Awal mula Alsa itu dari dua teman kami yang memang kayak pengen banget gitu ada Alsa di Unila. Jadi mereka menginisiasi untuk mengirim undangan ke Alsa Indonesia untuk mengadakan pre-observer of Alsa Universitas Lampung. Dan alhamdulillahnya pada akhir tahun 2024 kalau gak salah aku lupa, itu terciptalah Alsa Observer Unila. Nah di situ kami juga kebetulan aku mulai tertarik karena memang pertama kali pengen masuk hukum itu aku nyari banget ada nggak kira-kira ya di Unila itu ada Alsa. Nah untuk Alsa sendiri itu apa? Alsa itu adalah Asian Law Student Association yang memang organisasi skala internasional dan juga nasional. Kami basisnya itu non political. Terus lebih kami itu punya 4 pilar yang memang merepresentasikan Alsa itu sendiri.
0: Oke, okay, apa tuh?
2: Kalau yang pertama itu ada socially responsible, ada internationally minded, terus ada academically committed dan juga legally skilled.
0: Oke, okay, kalau di pilar-pilar itu mungkin dijelasin sedikit-sedikit boleh?
1: Bisa.
2: Boleh. Mungkin yang pertama yang paling aku ini banget kenapa aku suka banget di Alsa itu dari socially responsible-nya ya. Socially responsible itu di mana kami selaku mahasiswa hukum gimana nyebutnya melakukan kayak
1: kegiatan sosial,
2: kegiatan sosial lah.
0: Oh, oke, okay. Jadi ada banyak kegiatan kemanusiaan, sosial gitu ya. Terus
2: terus ada internationally minded,
0: di
2: mana kami selaku mahasiswa hukum juga gitu kan harus berpikir secara luas dan
1: secara
2: memang
1: terbuka.
2: Ya terbuka.
0: Oke, okay. Jadi isu-isu internasional dan lain-lain
2: betul.
0: Gitu. Kemudian yang ketiga pilarnya adalah tadi
2: ada academically committed.
0: Okay, itu academically
2: itu mungkin lebih kayak kita secara akademiknya tuh lebih kenceng lah kayak apa kita paham secara akademik dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada legal skill. Nah, legal skill itu kan kayak udah identik banget sama kita kan mahasiswa hukum gitu kan. Kayak kita kan harus cakap hukum, terus paham tentang undang-undang dan sebagainya gitu kan. Karena kan di mana juga kita kan organisasi hukum lah.
0: Oke. Okay,
1: jadi memang dalam hal ini Alsa itu bergerak dalam 4 bidang yang enggak hanya fokus sebagai sebuah organisasi hukum tapi juga peduli pada kemanusiaan dan juga pada pengembangan diri lewat akademik dan skill yang ada.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi banyak juga nih ya Bidip, mungkin hal-hal yang pengen di apa ya di raih lah ya dari Alsa ini terkait dengan pilar-pilar tadi yang udah dijelasin sama Wais teman berdua. Nah, ini ada kegiatan yang mau diadain ya ceritanya ya kan sama Alsa. Open house ya ceritanya.
1: Betul.
0: Open house Alsa. Ini tahun pertama dan langsung jadi event pertama. Atau gimana?
2: Ini tahun keduanya.
1: Tahun
2: kita.
1: Keduanya open house.
0: Tahun keduanya open house. Oke, okay, oke. Okay. Jadi dulu kalau gitu bikin event dulu langsung terbuat Alsa atau gimana? Kalau ini udah langsung kebuat dua kali event nih.
2: Kebetulan tuh untuk eventnya tuh memang di tahun kemarin itu kan kami jatuhnya masih pre-observer.
0: Oh, okay.
2: Jadi memang belum didata sebagai Alsa termudanya. Ketika sudah jadi observernya baru kami didata dan sebagainya. Nah itu pas observer tuh baru kami ada open house-nya.
0: Okay.
2: Dan memang hitungannya tuh kayak sekitaran baru 1 tahunan sekitar segitulah.
0: Oke. Okay,
2: ini
0: okay,
2: udah follow keduanya.
0: Follow kedua.
2: Iya.
0: Yeah. Gitu, ya. Gimana terkait dengan open house ini teman pro 2? Kita mau tanya ya kan satu per satu. Satu lagu dulu lah kita bakal kasih buat kamu biar juga terus semangat terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Kita bakal tanya nanti sama Fahza dan juga sama Wais teman pro 2 yang udah siap ngasih jawaban di hari ini ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang. Masih bareng sama gue Ima Fani. Dan kali ini juga bareng sama teman-teman Alsa yang hari ini udah hadir. Ada Faza, ada Wais yang tadi kita udah kenalan. Teman-teman dari Fakultas Hukum, teman Pro 2 hari ini yang mau cerita tentang open house ya dari Alsa. Ya tadi diceritain sama Faza, sama Wais bahwa Alsa ini adalah Alsa pertama ya se... Bahkan Asia Tenggara?
1: Lebih tepatnya di Lampung.
0: Oh, di Lampung. Gue kira Asia Tenggara ya kan.
1: Asia Tenggara sudah ada dari tahun lama
0: banget. Kirain.
1: 19 ya. Berapa gitu. Kalau dari se-Asia, di se-Asianya.
0: Oke. Cerita tentang open house nih teman Pro 2 ya. Ini kalau enggak dengar open house teman-teman, apa sih open house? Tanya mereka lagi terima tamu apa gimana gitu ya. Pengen cerita dong gitu ya, open house ini apa dari Alsa? Boleh diceritain sama Faza.
1: Kayak sesuai namanya ya, open house. Jadi itu kayak menjadi sebuah tempat yang terbuka gitu. Jadi kayak kita nerima tamu. Jadi open house ini masuk menjadi salah satu rangkaian pertama banget dari Alsa Observer ataupun Alsa sendiri di tiap universitas untuk melakukan penyambutan terhadap member barunya. Karena jadi open house ini jadi salah satu rangkaian penyambutan kepada member of Alsa Observer, lebih tepatnya di kita Unila, untuk sebagai salah satu ibaratnya ada upgradingnya, kemudian ada penyambutannya, dan nantinya setelah dari open house ini akan menjadi salah satu rangkaian juga penyematan sekaligus pengukuhan bagi mereka ditetapkan sebagai member dari Alsa sendiri.
0: Jadi ini sebenarnya kalau kita pengen tahu ini Alsa ini open house terima tamu ini buat siapa aja? Apa anak-anak hukum aja? Apa gimana kalau boleh kita ketahuin?
2: Yang pasti kan kita memang pasti buat mahasiswa hukum Unila ya. Dan yang memang anak-anak dari mahasiswa hukum Unila tersebut sendiri lah yang memang udah daftar Alsa Observer Unila gitu kan, sudah melalui apa yang nyebutnya masa interview ya.
1: Masa interview. So,
2: jadinya kita lanjut ke rangkaian yang bisa bilang simbolis, secara simbolisnya lah nanti kita ada seperti kayak pembacaan SK dan sebagainya itu di Alsa Open House itu sendiri, kayak lebih menyambut member-member baru untuk Alsa Observer Unila sendiri seperti itu.
0: Ya mungkin lebih banyak orang kenalnya sekarang selama ini Oprek ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Oprek, tapi ini dibuat Alsa ini beda teman Pro 2, mereka open house ya betul.
1: Karena memang open house juga ini hanya ada di Alsa Observer-nya aja.
0: Oke. Ini open house ini udah mulai atau baru akan dimulai open house-nya?
1: Kebetulan kalau open house ini sudah mulai terhitung dari bahkan sebelum adanya PKKMB di fakultas. Jadi kita ini sudah menjalani rangkaian open house itu terhitung sejak bulan Juni mungkin. Itu sudah menghitung rangkaian open house dari pembentukan panitia dan sebagainya. Namun kalau secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa baru ataupun kepada calon member barunya itu kita sudah berinteraksi sejak Agustus. Dan pada tanggal 19-20 besok ini akan memasuki pada tahap rangkaian terakhirnya.
0: Jadi sebenarnya udah banyak rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakuin ya. Kalau gitu interview dan lain-lain juga udah ya?
1: Sudah.
0: Jadi kayak udah ada beberapa peserta yang tersaring dong?
1: Sudah, kita dari total hampir 400 calon peserta, calon new member, kita menyaring menjadi setengahnya, jadi sekitar 200.
0: 200 itu udah banyak loh.
1: Banyak.
0: Iya kan, kalau pasukan diambil 200 itu wow, ngasih makannya lumayan soalnya.
1: Betul.
2: Sampai gak expect itu kalau bisa, wah sampai 400 hampir tuh kayak, kok bisa nih kayak gitu. Mungkin karena memang antusiasnya banyak banget.
1: Benar.
2: Jadi kayak, wah kami hampir kayak, waduh kayak mana ini, jadi untungnya alhamdulillah kami bisa... Ya lancar lah alhamdulillahnya bisa menyaring sekitar 200 orang itu.
0: Gimana cara nyaring dari 400 itu? Audisinya gimana? Gue pengen bayangin.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Jadi kita menginterview dengan jangka waktu 3 hari. Membagi beberapa sesi, dan itu juga kita membaginya sesuai dengan ketentuan yang kita miliki. Lewat pertanyaan, dan kita tuh mencari sesuai kompetensinya kita pengen tuh kayak mana tuh untuk member Alsa nanti. Jadi bener-bener menyaringnya itu secara khusus dari 400 orang, dari hampir 400 orang ini kita saring-saring-saring yang akhirnya dapat nih 210 orang total yang memang punya kapabilitas yang pas, baik secara skillnya, secara pemikiran. Nah, memang tadi sesuai apa yang disampaikan Wais kan, adanya 4 pilar dari Alsa. Ini harus menjadi dasar dari kepemahaman seorang calon member dari Alsa Observer Unila.
0: Oke. 400 itu kalau boleh tahu itu angkatannya langsung dari angkatan baru sampai udah senior juga ikutan atau
1: ada
0: batasan hanya angkatan ini sama ini aja gitu gimana?
2: Kita start dari angkatan 24 sih, 24, 25 dan 26.
0: Oke, 24, 25, 26 gitu ya, totalnya 400 orang. Dengan berbagai jurusan ya.
1: Betul.
0: Fakultas Hukum berbagai jurusan gitu. Dan tandanya kalau gitu untuk pertanyaan dan lain-lain berhubungan dengan hukum juga atau gimana? Waktu kemarin sampai mungkin kayak undang-undang
1: lebih
0: apa
1: ke lebih ke alasan dan lebih ke alah pribadi mereka.
0: Yeah. Oh, I see.
1: Karena kita kan membahas terlebih dahulu member ini kan sifatnya komitmennya bagaimana.
2: Yeah.
1: Kepengetahuan dia tentang ALSA itu akan apa aja nih yang dia belum tahu. Yeah. Apakah dia punya inisiatif nih untuk mencari lebih tahu tentang ALSA. Kemudian kita berikan sebuah study case tentang ini untuk mencari tahu bagaimana pola pikir dia dalam berorganisasi. Jadi memang kita tidak hanya menyeleksi dia lewat akademik ya, tapi lebih ke arah bagaimana sosok ataupun dari pribadi dia ini apakah memang berkompeten untuk menjadi salah satu member dari ALSA.
0: Oke, oke. Jadi itu yang juga mungkin dinilai ya. Jujur waktu kalian dulu pertama yang juga open house juga yang pertama itu dengan peserta yang banyak juga, 400-an juga.
2: Kalau yang pas awal itu sebenarnya enggak sebanyak yang tahun ini karena memang
1: baru
2: awal,
1: banget ya.
0: Agak dekat dengan mic sayang Wais.
2: Maaf, sorry.
0: Enggak apa-apa. Aku maafin.
2: Sebenarnya untuk awal tahun pertama tuh enggak sebanyak yang tahun ini. Bahkan aku bisa bilang kayak tahun pertama itu mungkin hanya sekitaran 100-an, enggak sampai lebih banget gitu. Dan itu ya memang menurut aku kayak alasan apa ya nyebutnya ya,
0: antusias
2: aku banget gitu kan, karena kayak pas aku awal masuk kayak cuma 100, pas sekarang aku kayak pas udah menjalani kayak hampir setahun dan sebagainya itu sudah 400, kayak wow ternyata apa ya nyebutnya, antusiasme mahasiswa hukum untuk ALSA tuh kayak gede banget gitu. Karena kan kami juga gak ya spek itu 400 gitu.
1: Bener.
0: Tadinya kalian tuh, angkatan kalian tuh berhasil ngebuat ALSA ini besar
1: karena memang pada awal banget sebelum adanya pembukaan itu kita tuh kayak dikasih target gitu kan. Kalau bisa pokoknya harus 150 orang.
2: Itu
1: dari ketua.
0: Jadi bisa sombong dong kalau gitu, sorry.
1: Jadi pikir kayak sempet nego-nego tuh 75 aja bisa gak sih kak, 75 aja. Terus itu baru pembukaan hari pertama. Baru banget pembukaan open recruitment lewat form hari pertama. Itu sudah tembus di 100 berapa pas itu?
2: 150, hampir 200. Itu pas kayak lah sehari nih.
1: Sehari.
2: Baru buat sehari.
1: Sedangkan kita punya 7 hari rangkaian pembukaan.
0: Iya. Ya ampun. Jadi kayak kalian sendiri aja yang tadinya ditantang itu langsung aduh bisa banget nih lebih
1: dari iya. Kaget sebenarnya.
0: Kaget ya kan. Surprise lah ya buat kalian.
1: Apalagi kan kita ini benar-benar baru hadir ya di tahun keduanya kita di Fakultas Hukum kan.
0: Okay.
1: Makanya kayak wow, ini banyak banget.
0: Okay. Tapi boleh tahu enggak sih kenapa peserta semangat itu dengan ALSA, apa yang mereka apa yang ada di pikiran mereka tentang ALSA sampai sesantusias itu kalau boleh tahu?
1: Boleh dijelasin.
2: Mungkin ya aku kayak salah satu kenapa aku tuh aku juga suka banget sama ALSA karena memang mungkin relasinya, Kak.
0: Oh.
2: Karena relasinya,
0: banyak link ya. Banyak linknya.
2: Betul.
0: Relasinya. Oke,
2: okay, nah, okay. Kalau untuk link relasinya tuh kita bisa sampai skala internasional juga nasional. Tapi yang aku udah rasain itu secara nasionalnya sih. Kemarin aku sempat ada ALSA tuh jadi ada 4 acarnas lah nyebutnya,
1: acara nasional.
2: Iya. Kemarin aku ikut seminar musyawarah gitu. Nah, itu aku kayak bisa tahu tuh apa yang nyebutnya internalnya ALSA, gimana cara ALSA itu berdiskusi, terus gimana orang-orang ALSA tuh kalau berpendapat dan sebagainya. Dan itu memang keren-keren banget, kayak wow. Aku tuh gak expect kayak mereka tuh kayak wow, kayak bener-bener apa yang nyebutnya, pas lagi ngomong tuh keren-keren banget gitu deh, Kak.
0: Orang hukum ngomong,
2: orang
0: ya
2: hukum,
0: kan
2: ya,
1: wajah.
2: Terus di situ tuh aku juga bisa dapat kayak teman-teman tuh dari misalnya kayak Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, itu aku dapat tuh dari situ, teman-teman di situ. Dan kayak sometimes kayak kalau misalnya lagi ini ngobrol-ngobrol segala macam, kayak misalnya kita mereka dari UB gitu kan, ada Frogja, kayak gimana tuh Frogja ya gini-gini, kayak sharing lah, kita bisa sharing sesama ALSA lain gitu, kayak oh Frogja gimana segala macam gitu.
0: Oke.
1: Karena memang kalau secara strukturalnya ALSA ini kan ada tahapan-tahapannya tuh.
0: Oke.
1: Kayak kita nih baru menjadi seorang ALSA termuda di Indonesia itu masih masuk ke dalam tahap trial lah, bahasa percobaan. Makanya namanya ALSA Observer. Karena seharusnya kalau kita sudah lepas dari masa percobaan ini, kita akan berganti nama menjadi ALSA Local Chapter.
0: Oh.
1: Dan itu kalau ALSA Local Chapter ini baru ada 15 di Indonesia.
0: Di Indonesia.
1: Dan tambah dengan kita, itu yang observer jadi 16 total ALSA di Indonesia. Jadi kita ini benar-benar masih menjadi yang paling muda.
2: Iya.
1: Anak bungsu lah.
2: Anak bungsu. Okay, okay. Adiknya ALSA gitu.
0: Yang paling tua ALSA-nya siapa sih?
2: UI.
1: Itu dari tahun 1998 atau berapa gitu.
0: Oke.
1: Memang sudah jadi lu ya sudah tua lah intinya ALSA ini.
0: Udah senior ya kan. Jadi wajar juga mungkin linknya di sana juga apa lebih banyak. Kemudian juga tadi yang menariknya dari Wais tadi kan yang disebut ya banyak kenalan dan lain-lain, kakak-kakak senior nanti bisa jadi ya
1: bener.
0: Kayak idola juga nih gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal Alsa di Lampung sini, F kan tadi percobaan tuh ya kan, masa percobaan observer ini. Itu tesnya dilihat apa nih yang nanti bakal bisa lolos deh gitu dari selesai dari observer tuh apa, Mak?
2: Sebenarnya kalau itu kita yang pasti komitmen kita dari Alsa Observer kita itu sendiri. Bagaimana cara kita biar bisa membesarkan nama Alsa kita di Lampung itu sendiri. Karena kan memang jatuhnya kan kalau mau jadi local chapter kan ada di daerah bagian-bagian tersendiri gitu kan.
0: Terus-terus?
2: Jadi?
0: Oke.
2: Mungkin yang dilihat, mungkin ini sepengetahuan aku sih. Lebih kayak komitmen kita, bagaimana kita membawa nama Alsa di Lampung ini. Terus juga komitmen kita untuk ke masyarakat sesuai pilar lah sebenarnya. Social responsible gimana. Terus mungkin balik lagi sebenarnya komitmen itu Kak sih Kak. Karena memang harus dilihat banget kita tuh kompeten atau enggaknya. Terus usaha kita itu seperti apa untuk membangun Alsanya itu kan harus dilihat juga kan.
0: Jadi lihat berjalan dengan waktu nanti ya terlihat kompetennya. Terus juga ya bisa dibilang teman-temannya benar-benar solid atau enggak, bikin acaranya banget. Gimana
1: itu
0: gitu
1: solid.
0: Ya
1: solid. Jelas.
2: Karena memang ya kenapa banyak yang menurut aku sih salah satu reason kenapa bisa sampai 400 itu karena memang kami itu nggak ada yang namanya senioritas. Kayak bener-bener kekeluargaan banget.
1: Ya mungkin kita hanya berlandaskan ya saling menghormati aja. Cukup ketahui. Saling menghargai aja lah pada intinya.
0: Pokoknya sama-sama respect ya kan, kakak adik itu saling respect gitu kan, nggak harus marah-marah kakaknya ke adiknya gitu.
2: Jujur itu kayaknya
0: jujur nggak ada.
2: Sama sekali nggak ada.
0: Oke. Jadi kalau bisa dibilang Alsa ini kan kemarin open house-nya ya kan itu 400 nih pendaftaran di rangkaian pertama interview ya kan, sampailah ke 210 tadi sih Pak Azza bilang. Sekarang nih di tahap apa nih kalau boleh tahu?
1: Tahap terakhir nih di open house-nya.
0: Apa tuh?
1: Open house-nya tadi kita menjadi satu rangkaian penyambutan bagi mereka.
0: 200 orang itu fix diterima.
1: Ini jadi makanya kenapa kita masih bilang calon. Karena memang open house ini menjadi salah satu rangkaian terakhir. Jadi kita ini selain dari kita tadi kan membahas, aku tadi kan bahas tentang komitmen ya kepada mereka. Jadi komitmen ini juga kita bahas kembali, kita lihat lagi lewat open house. Jadi semisal ketika mereka sudah kita terima as a calon member dari Alsa, namun ketika dia tidak berkomitmen dan tidak alasan langsung kayak lepas gitu aja, aku gak bisa nih kayak ikut open house tanpa ada alasan yang jelas, yang AB jadi sebagainya. Ya sorry, maaf banget nih, berarti kamu secara kapabilitas harus kita tolak dan tidak akan terdata sebagai member dari Alsa.
0: Ya banyak banget Alsa, salah nih gue minta follow-nya 15 orang, harusnya 400 tadi ya. Banyak banget tapi beneran 400 itu ya, udah kayak buzzer ya.
1: Makanya itu kalau kita gerakin bisa tuh.
0: Tapi open house yang rangkaian terakhir ini penyambutan bahasanya.
1: Penyambutan itu dan pelantikan.
0: Apa yang bisa digambarin ke teman Pro 2 seperti apa kegiatannya?
1: Mungkin lebih ke arah upgrading ya, kayak kita leadership camp mungkin kalau biasa orang dengar-dengar. Ada kayak permainannya, ada materi yang disampaikan.
0: Tugas-tugas.
1: Ada juga nanti naik seremonialnya mungkin akan ada seperti penampilan. Dan kita juga masih ada beberapa rencana ya. Pastinya ya menjadi rahasia lah untuk nanti disampaikan
0: nanti
1: pada.
0: Iya benar banget. Gitu.
1: Dan nanti pada rangkaian terakhirnya kita akan melakukan sesi pelantikan kepada mereka yang bahasanya disematkan secara resmi sebagai member Alsa Observer Unila.
0: Ya jadi sebenarnya kalau sekarang yang pengurusan sekarang itu berapa orang aslinya?
1: 90.
2: Itu belum sama staff. Kalau membernya aja ya itu yang kata aku kemarin ya sekitaran 100-an segitu. Total semuanya.
0: Sama staff sekitar mungkin 150 orang kali ya.
2: Iya, sekitar segitu.
0: Jadi 200 ini wajar sih sebenarnya ya nanti agak. Karena akan jadi staff juga nanti.
1: Bener,
0: mereka
1: kan. Jadi membawa sebuah konsep baru juga pada tahun ini. Setelah dari open house, mereka gak akan gitu aja dilepas gitu. Jadi member kalian ikut, oh nanti yaudah aku udah jadi member nih di Alsa, nanti tinggal ikut acara aja. Enggak, tapi kita bakal ngadain internship. Atau bahasanya magang bagi mereka untuk masuk ke dalam bidang-bidang di Alsa. Jadi mereka benar-benar akan kita bimbing untuk sebelum nantinya masuk sebagai staff di Alsa. Jadi gak hanya kita lepas, sudah kamu member nanti tunggu aja acara dari kita. Tapi benar-benar kita berusaha sesuai dengan tadi ya, Alsa itu tidak hanya berfokus pada sosial tapi juga pada akademik, pada skillnya, bahkan pada pemikirannya.
0: Oke, oke, oke. Menarik, seru banget teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang dengar ini juga salah satu yang udah daftar ALSA kemarin. Ada yang lulus, ada yang enggak lulus. Sorry to say ya. Tapi kriteria yang sangat-sangat terlihat banget kalau misalnya harus lulus wajib kemarin itu ya, kalau boleh cerita sedikit kenapa ada yang sangat tidak lulus 200, itu apa yang sangat dinilai dan dinilai banget dari kalian?
1: Mungkin aku hanya melingback ke mereka, mungkin alasan kenapa nih mereka gak lulus gitu ya. Yang pertama karena kadang gini, kita sih memang kadang gak terlalu menekankan pada pengetahuan mereka tentang ALSA. Yeah. Balik lagi kan mereka masih calon ya.
2: Calon member.
1: Tapi kita itu melihat pada inisiasi dan juga dari komitmen yang mereka miliki. Kadang, okay, banyak orang sih mungkin melihat bahwa, ah yang penting gue daftar aja nih. Nanti pasti bakal diterima juga. Oh, yeah. Maaf, tapi kita juga kita juga punya pengalaman tuh di situ. Jadi nggak hanya kayak gitu aja nih kita terima mereka. Okay. Karena kadang ada aja orang yang ya yang penting iseng-iseng. Saya masuk aja sih kak. Atau kayak dapat info dari mana? Nggak tahu sih kak, iseng aja gini. Jadi niat dan keseriusan dari mereka tuh nggak terlihat di kita. Makanya itu yang terkadang menjadi sebuah alasan kenapa pertimbangan kami untuk tidak menerima.
0: Oke, jadi waktu di interview, apa alasan kamu daftar ALSA? Ya, aku sebenarnya iseng aja, udah coret gitu ya. Udah langsung dicoret sama Wai sama Fasa ya. Oke, oke. Tapi kalau ngomongin soal ini open house-nya rangkaian terakhir nih, kalau boleh tahu ini kapan ya pelaksanaannya tadi tuh ya kan yang diceritain sama Fasa, boleh diceritain juga?
1: Di minggu tanggalnya. Ini tanggal 19 sampai 20.
0: 19-20 ini.
1: Jadi
0: Sabtu
1: nanti.
0: Minggu ya. Ya, Sabtu malam Minggu. Menginap.
1: Menginap.
0: Di mana nih, Kak? Boleh tahu enggak sih?
1: Di Bukit Mas Cottage.
0: Oh iya. Lumayan dong kalau gitu. Jadi ada fee atau ada biaya yang mereka keluarkan juga untuk menginap?
1: Ada
0: ya?
1: Jelas, ada. Tapi itu juga sudah kami pertimbangkan untuk bagaimana ya mungkin untuk sekelas dari bagaimana HTM sebuah upgrading UKM itu bisa dibilang cukup mahal. Tapi kalau misal kita mempertimbangkan pada benefit, kemudian pada apa aja mereka dapatkan dan pada jangka waktunya, ini bisa kita katakan ini adalah harga yang ideal.
0: Worth it ya. Oke, jadi mereka worth it untuk mendapatkan nanti benefitnya ya kan. Sekalian pengalaman ya kan, serunya juga gitu. Acara mulai dari pagi atau dari sore siang?
1: Kita mulai dari registrasi mulai dari jam 12 sampai jam 2. Yang pasti berarti kita mulai di jam 2.
0: Oke. Okay.
1: Sampai dengan besok penutupannya di sekitar jam 11.
0: Oke. Okay,
1: hari Minggunya.
0: 200 orang lebih dong dengan panitia mungkin 300. Iya kan
1: yang panitia start hanya berkisar di
0: berapa tuh
1: panitia? Kalau secara struktural itu ada 30-an.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Terus ada namanya kakak pembimbing bagi mini member itu ada di 20 orang. Jadi let's say hanya ada di sekitar 50-an.
0: Oke, oke. Jadi sekitar 260-270 orang ya. Oke. Okay. Di tadi namanya Bukit Mas.
1: Bukit Mas.
0: Ya. Seru sih teman Pro 2 ya. Tapi untuk open house yang sesi terakhir ini, jujur dari Faza sama Faiz bisa spill itu bakal diterima semua atau nanti tetap ada yang dicoret-coret juga?
1: Balik lagi tadi kita
0: ke sini dong mic-nya Pak Faza.
1: Oh iya. Iya,
0: balik lagi
1: tentang komitmen.
2: Iya, komitmen.
1: Jadi kalau kamu ikut dan kamu berkomitmen ya bakal kita terima.
0: Oke. Okay. Ya jadi ini terakhir, kalau ikut bisa kemungkinan terima, kalau kamu enggak ikut udah jelas enggak diterima.
1: Tergantung. Bergantung.
2: Masih ada reason-nya, kalau misalnya reason-nya masih masuk akal yang memang masih bisa kita toleransi dan mungkin nanti setelah dari situ mungkin ada kayak tugas aja jadi kayak biar bisa
0: diterima. Sangat manusiawi ya. Kalau misalnya benar-benar sakit parah gitu ya.
1: Kamu gitu dengan alasan yang jelas. Enggak juga kita kasih pertimbangan, udah enggak usah ikut open house enggak apa-apa. Kamu langsung masuk member, enggak. Tapi kita kasih tugas juga buat dia.
0: Oke, oke. Kali ini temanya adalah Begin the Journey, Become the Legacy. Apa tuh? Maksudnya gimana? Boleh cerita enggak? Kenapa ngambil itu kalian maknanya?
1: Oke, jadi ini punya kesinambungan dengan bagaimana, tadi kan aku sempat mention bahwa ALSA di Unyil ini masih trial, masih observer. Dan bismillahnya, tahun depan kita itu akan di
2: Nobatkan
1: dari Google secara resmi sebagai ALSA yang memang official. Jadi masuk sebagai jajaran dari ALSA Local Chapter. Nah makanya kenapa aku pribadi mengusung Begin the Journey, Become the Legacy. Karena bagi untuk para new member dan juga pengurusan tahun ini menjadi salah satu rangkaian bagi kita untuk melangkah lebih satu langkah lebih maju ke depan. Karena kita akan menghadapi satu tahapan terbaru nih untuk di tahun depan. Dan ini menjadi sebuah lembaran baru atau cerita baru bagi ALSA Observer Unila untuk dapat membuka sebuah baik dari pengalaman, inspirasi baru, tidak hanya di dalam tapi juga di luar. Dan itu jadi alasan kenapa Begin the Journey, Begin the Legacy ini jadi sebuah tema yang dibawa untuk tahun ini.
0: Oke, jadi itu ya alasannya. Itu Faza yang mencetuskan ya, atau rembukan?
1: Rembukan, karena ada beberapa tema yang diusungkan dan yang disepakati adalah tema ini.
0: Oke. Ya, dari open house kali ini persiapan semuanya lebih mudah atau lebih banyak tantangan kalau boleh cerita?
1: Mungkin kalau di saya jangan ya. Loh. Mungkin lebih ke arah kita dengar cerita dari wakil ketua pelaksananya aja.
0: Oke, boleh.
2: Mungkin sih aku untuk tantangan sih yang pasti ada dong ya. Yang pasti sih terutama karena aku eksternal kan ya, untuk ke media partner dan lain sebagainya itu agak keteteran juga sih sebenarnya aku, karena harus ngebagi waktu juga kan dengan kuliah, terus aku juga ada event lain juga yang aku pegang dan lain sebagainya itu memang menurut aku tantangan aku banget dan memang teman-teman lain juga tantangan buat mereka, karena memang ada beberapa dari mereka yang memang first time kayak mencari media partner, partnership dan lain sebagainya itu memang ada beberapa teman kita yang baru pertama kali seperti itu. Jadi mungkin tantangan buat aku sih itu sih, Kak.
0: Iya, sama kayak Pro 2 ya, tiba-tiba kamu harus kesini ya kan. Tadinya jam 3 atau jam 2 buru-buru gitu ya. Tapi thank you ya udah datang ya kan.
1: Kita langsung ngibrit tadi bisa di kelas. Kan.
0: Thank you juga dong sama Pro 2 udah ngasih tempat buat ngobrol.
1: Iya, benar. Thank you banget. Karena biar sekalian pemasaran gitu.
0: Iya kan. Jadi kita tahu tentang Alsa nih ya kan. Yang mungkin selama ini oh Alsa apaan? Oh ternyata di hukum ada Alsa gitu. Dan keren banget teman Pro 2 ya, tembus 400 yang daftar. Jujur itu pakai HTM juga enggak sih daftarnya 400?
2: Enggak. Oh,
0: Free. Oke. Kalau ada lumayan ya.
1: Benar.
0: Kayak tahun depan pakai nih.
1: Kita tetap manusiawi kok mempertimbangkannya.
0: Oke. Tapi selama di Alsa yang kalian udah jalani selama 1 tahun lebih ya, gitu kan. Apa aja nih mungkin cerita dong ke teman-teman yang nanti akan ngejalanin Alsa yang baru lah, berkata yang akan jadi member baru lebih tepatnya. Apa aja pengalaman-pengalaman kalian yang kalian tuh ngerasa wah ini keren banget sih Alsa. Gue gak bakal kalian lupain dan gak nyesel banget deh gabung sama Alsa ini apa? Kalau boleh cerita. Dari Waisdo atau Faza dulu boleh cerita.
2: Boleh
0: dulu
2: ya. Aku sih kayaknya mungkin menurut aku lebih kayak melihat bagaimana Alsa itu dibangun di awal. Aku ngelihat kakak-kakak yang angkatan atas itu kan ngebangun Alsanya kayak gimana. Terus aku juga apa yang nyebutnya involve lah di beberapa hal gitu kan, kayak pas awal-awal Alsa kayak acara apa, event apa gitu kayak. Aku pas pertama kali itu ya mungkin aku sedikit cerita, ada Alsa sahabat itu aku pertama first time kayak jatuh cinta sama Alsa itu dari situ.
0: Kenapa? Cerita dong.
2: Karena aku kayak first time kayak di mana lingkungan kerja dan juga apa ya acaranya itu menarik. Mungkin dari lingkungan kerja aku kayak kaget kayak wow, keluargaan banget ya, dirangkul banget. Terus kayak aku kan masih bisa dibilang awam lah sama kayak Alsa dan sebagainya tentang apa itu dikasih tahu dan sebagainya. Terus dari situlah aku kayak memutuskan kayak wow ini menurut aku best banget organization yang aku masukin gitu kayak jadinya aku jatuh cinta lah gitu. Iya enggak nyesel, jadi kayak aku jatuh cinta banget sama Alsa.
0: Oke. Itu yang dari Wais rasa. Kalau Faza gitu juga atau beda?
1: Ada beberapa satu hal, salah satunya mungkin gini ya, kalau misal aku boleh sebut sebetulnya Wais ini tunggannya senior aku di Alsa. Karena jadi Wais ini sudah mulai dari tahun kemarin. Kalau aku pribadi baru mulai dan menjadi staff di Alsa itu baru banget di tahun ini, awal tahun ini.
0: Oh gitu.
1: Dan yang menjadi salah satu hal mungkin akan relate sama dengan Wais, merasakan hal yang sama. Alasan dengan bonding dan merangkulan itu sangat kuat banget dari Alsa. Bener katanya kita tuh gak ada namanya senioritas. Karena dari acara ini aku sebagai seorang project officer atau seorang ketua pelaksana itu gak dilepas gitu aja. Karena terkadang yang menjadi sebuah kesalahan itu banyak banget yang kadang kita ngelihat mungkin di tempat-tempat lain ya, mungkin di rumah lain itu ketika kamu jadi ketua pelaksana kamu hanya cukup konsul saja gitu, konsultasi dengan misal yang di atas-atasnya senior-senior dan sebagainya, lalu kamu akan bahasanya kayak mendiskusikan sendiri dengan teman-teman kamu memutuskan sendiri, nanti sudah acaranya sesuai dengan pikiran kamu. Tapi kalau di Alsa tuh enggak. Bukan berarti kita harus ikut dengan apa yang dikatakan oleh senior atau apa yang dikatakan oleh mereka yang lebih tua, tapi benar-benar kita tuh dibonding, benar-benar kita tuh dibimbing. Oh, dan bahkan kita ini ada grup kayak komunikasi itu juga dengan baik dari presidiumnya, baik juga dengan pimpinan dari manajerialnya, dari Elsa juga, itu ada yang membonding dan membimbing kita. Bahasanya kayak dari project officer ini ada lagi di atasnya jabatannya sebagai supervisor pengaman. Yeah. Dan itu bener-bener gak yang kamu gini, enggak. Tapi bener kayak, ayo coba nanti dibantu kayak gini segala macam. Dan kadang banget malah mereka yang turun secara langsung untuk, ini biar kakak aja ngerjain, kalian fokus ke ini aja dulu. Jadi bener-bener gak, mereka tuh cuma nyuruh, tapi ngebantuin. Dan di lain itu, mungkin pengalaman yang bakal aku rasain, itu adalah acara nasional.
0: Oh, okay.
1: Karena setelah dari tanggal open house ini, tanggal 19-20, aku bakal jalan sebagai delegasi dari Elsa Observat Nila ke Malang di tanggal 23-nya.
0: Wow.
1: Jadi mepet banget nih.
0: Ya. 20 selesai, 22 udah berangkat ya. 21 udah berangkat nih. 23 ya berangkat. Oke. Okay. Acaranya 23 tuh.
1: Acaranya di tanggal 24, okay. Jadi jalan tanggal 23.
0: Masih tanggal 23 ya. Itu keren banget sih. Kamu sendiri dari sini?
1: Bertiga.
0: Bareng sama Wais juga? Enggak.
2: Oh, enggak. Aku karena memang enggak bisa ikut. Aku tuh pengen ikut kemarin itu, cuman enggak bisa karena ada yang harus diurus juga kan di sini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Memang ini tahun-tahun padet pertengahan, ya? Tahun-tahun padat bagi padet Elsa. Banget. Ada 3 program besar kita ya?
2: Iya.
1: Okay. Ada 3 program besar lagi dikerjakan.
0: Oke. Okay. Ini ngobrol tentang Elsa seru banget teman Troy 2, dan ini sebuah kenalan kita pertama ya.
1: Betul.
0: Karena ini baru kali ini Elsa datang ke RRI dan ini kenalan kita pertama. Mudah-mudahan next kita ada event atau apa bisa ngobrol sama Pro 2 ya kan. Jadi the first time kita ya kan untuk ngobrol sama Elsa. Mudah-mudahan jadi kenalan. Kalau enggak kenal enggak sayang, enggak tahu teman Pro 2. Walaupun belum bisa mungkin kamu gabung karena kamu bukan anak hukum Unila ya kan, tapi paling enggak kamu kenal lah sama Elsa ya kan. By the way, thank you Fai. Thank you juga Wais. Wais dan Fahza udah ngobrol di sini karena waktu kita mepet, kita mau bentar lagi gabung ke auditorium teman Pro 2 untuk pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026. Harusnya teman-teman dari Elsa, Fahza dan Wais ini ngobrol jam 3 sore ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi kita majuin jam 2 enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, tapi yang penting udah ngobrol dan kita udah tahu tentang Elsa.
1: Bener.
0: Semangat buat acaranya tanggal 19-20 di Bukit Mas ya, sukses. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan member yang semangat, komitmen, dan nanti di tahun depan dikukuhkan menjadi Elsa apa namanya?
1: Local chapter.
0: Ya, congrats. Ya, ada kalau gitu. Terakhir deh sebelum kita pamit, Wais boleh bilang ke teman Pro 2, kasih juga mungkin semangatnya kalau misalnya pengen juga mungkin gabung ke Elsa yang teman-teman lagi dengerin ya, calon member, atau mungkin teman-teman yang pengen juga kayak Wais dan Fahza, boleh kasih semangatnya juga biar anak muda tapi aktif di organisasi. Oke.
2: Mungkin aku sih mau bilang kayak teman-teman yang di luar sana kayak semangat guys, karena memang gimana ya nyebutnya ya,
0: komitmen penting ya kan,
2: penting. Terus kalau misalnya kuliah itu menurut aku nggak cuman kayak tentang kuliah pulang pergi tapi kalian juga harus tetap berorganisasi di mana situ kalian bisa dapat banyak banget benefits yang bisa kayak mungkin relasi, teman, dan juga keluarga. Dan buat teman-teman yang masih takut buat mencoba untuk join organisasi atau memang takut untuk mencoba hal lain, mungkin teman-teman bisa lebih terbuka lagi dengan dirinya sendiri biar bisa menemukan a new potential for yourself.
0: Oke, tuh dari Wais teman Pro 2 yang juga hari ini udah hadir di siang hari ini. Dava Wais, Vice Project Officer External Open House Elsa Observer Unila 2026. Kali ini ke Fahza, boleh Fahza silakan.
1: Mungkin kalau dari aku cukup singkat ya. Menjadi seorang mahasiswa itu bukan hanya tentang belajar, tapi bagaimana kita juga mencari sebuah wadah untuk berkembang. Lewat organisasi baik dimanapun dan berada di tempat apapun, itu bergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita membawa dan bagaimana kita menanggapinya.
0: Oke.
1: Mungkin buat teman-teman di luar sana yang kepengen banget join Elsa tapi terhalang oleh kondisi entah jurusan, ya silahkan cari tempat kalian dimanapun itu.
0: Okay.
1: Karena sejatinya tiada rumah yang memang baik tanpa diri kalian yang tidak membuat diri kalian dengan baik.
0: Oke, thank you Fahza Aditya Arif, Project Officer Open House Elsa Observer Du Unila 2026 ya. Thank you semuanya udah hadir. Kita pamit juga dari teman Pro 2 yang udah hari ini nemenin, dan aku juga udah harus pamit teman Pro 2, kita akan gabung nanti ke acara Bintang Radio Indonesia. Dan terakhir dari gua, let you divide, share, any pressure, willingness, only with Prodor Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2. Yeah. Yang mama kuning.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

Teman produser saat lagi kita akan mengikuti putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung Kupang. Jadi, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama saya Bayu Satria, dan sesaat lagi RRI akan menyiarkan secara langsung final Bintang Radio 2026 yang dilaksanakan di Auditorium RRI Bandar Lampung. Dan dapat kami informasikan pendengar, pada final Bintang Radio kali ini sebanyak 19 peserta akan menampilkan penampilan terbaik mereka, di mana sebelumnya mereka telah mengikuti audisi Bintang Radio yang digelar beberapa waktu lalu di tempat yang sama, yakni di Auditorium RRI Bandar Lampung. Dan saudara pendengar, adapun dewan juri dalam Bintang Radio 2026 tingkat Provinsi Lampung ini diantaranya adalah Moza Daigai Orvi Jenira. Dan beliau sudah berpengalaman menjadi juri Bintang Radio sebelumnya di tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2019 dan 2023. Selain itu, dia juga pernah menjadi juri lomba pada seni suara di beberapa instansi, universitas, sekolah, dan Provinsi Lampung. Dan Moza juga merupakan vocal coach di beberapa instansi, baik itu di lembaga pendidikan maupun di beberapa tempat bimbingan. Dan untuk juri selanjutnya adalah Ardi Hussein. Dan Ardi pernah menjuarai juara 3 KOA Agensi Got Talent dan juara 1 Modis Big Star. Dan Ardi juga pernah menjadi juri pada Korla Idol. Dan untuk juri selanjutnya adalah Andika Tama Krishna Putra. Prestasi yang pernah ia raih ialah juara 1 Bintang Radio tahun 2017 dan 2018, dan 15 besar Bintang Radio Nasional di Ambon tahun 2017. Selain itu, dia juga pernah meraih 15 besar Bintang Radio Nasional di Jakarta pada 2018 dan pernah menduduki 24 besar Indonesia Idol 2012. Dan ia juga memiliki beberapa single lagu, diantaranya adalah berjudul Kau dan Aku dan Tak Menyesal. Dan saudara pendengar, kami informasikan bahwa sebelumnya telah tercatat sebanyak 43 peserta yang telah mendaftar pada Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung. Pada daftar tersebut tercatat sebanyak 26 peserta yang telah mengikuti audisi. Peserta tersebut terdiri dari 14 perempuan dan 12 laki-laki. Dan Bintang Radio ini menggunakan sistem audisi di mana setiap peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan vokal dan penampilan terbaik mereka di hadapan para dewan juri. Dan pendengar, kemampuan peserta dalam menginterpretasikan lagu juga menjadi salah satu aspek penting. Peserta diharapkan tidak hanya mampu menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, tetapi juga mampu menyampaikan karakter dan pesan lagu kepada pendengar maupun penonton. Dan pendengar, finalis pada Bintang Radio ini nantinya rencananya akan diambil 1 terbaik dari putra dan putri, dan selanjutnya akan mewakili Bandar Lampung untuk maju ke laga selanjutnya di tingkat Korwil atau Belaja Sumba. Dan setelah melaju di Belaja Sumba, mereka akan diambil 1 terbaik putra dan putri yang nantinya juga akan maju ke laga di tingkat nasional.

Dan saudara pendengar, kami informasikan juga bahwa Bintang Radio, final Bintang Radio kali ini juga akan dipandu oleh saudara IB atau

Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Bandar Lampung ini nantinya akan dipandu oleh saudara Indra Bangsawan selaku pemandu acara. Dan kami informasikan juga bahwa dari seluruh peserta yang mengikuti final ini, kembali kami informasikan bahwa nantinya akan dipilih juara satu kategori putra dan putri untuk melanjutkan perjuangan pada putaran selanjutnya di tingkat Korwil atau di tingkat Belajar Sumba. Dan tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme Bintang Radio Indonesia yang mempertemukan para peserta terbaik dari berbagai wilayah kerja RRI se-Belajar Sumba. Dan pendengar, dari Korwil Belajar Sumba nanti para pemenang akan mengikuti kembali proses seleksi untuk menentukan peserta yang berhak maju berlaga pada tingkat nasional. Dengan demikian, ajang di tingkat Provinsi Lampung bukan hanya menjadi kompetisi untuk mencari penyanyi terbaik di daerah, tetapi juga menjadi pintu awal bagi talenta Lampung untuk bersaing dengan penyanyi terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia. Thank you.

Dan kami sampaikan lagi informasi pendengar bahwa Bintang Radio ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang diselenggarakan oleh LPP Radio Republik Indonesia sejak tahun 1951. Kompetisi legendaris ini awalnya dibentuk untuk memperingati Hari Radio atau Hari Ulang Tahun RRI dan telah melahirkan banyak penyanyi besar di panggung musik tanah air. Dan saat ini kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 sedang berlangsung aktif di berbagai daerah. Sejak awal September 2026, berbagai stasiun kerja RRI di seluruh Indonesia seperti mulai dari RRI Pekanbaru, Jakarta, Madiun, Medan hingga Ternate telah menggelar babak audisi putaran kedua hingga final tingkat daerah untuk menyaring 10 besar finalis terbaik mereka. Masyarakat juga dapat memberi partisipasi dan memberikan dukungan suara melalui situs resmi di Bintang Radio RRI. Dan pendengar, beberapa fakta utama pada Bintang Radio adalah merupakan pelopor pencarian bakat yang menjadi ajang kompetisi menyanyi di Indonesia jauh sebelum adanya era televisi modern seperti Indonesian Idol atau X Factor. Dan acara ini juga disiarkan secara berkala melalui jaringan RRI Program 2, RRI Digital, serta siaran visual di RRI Net dan YouTube. Dan beberapa diva dan musisi legendaris Indonesia yang lahir atau pernah berkompetisi di ajang ini antara lain adalah Titiek Puspa, Hetty Koes Endang, Harvey Malaiholo hingga Bruri Marantika.

0: Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang juri pada bintang final Bintang Radio 2026. Dan saya sudah bersama dengan Andika Tama Krisna Putra. Selamat sore Bang Andika.
1: Selamat sore. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita. Seru-seruan.
0: Gimana kabarnya Bang hari ini Bang?
1: Alhamdulillah agak deg-degan ya, soalnya kita bakal ngejuriin adik-adik yang insya Allah jadi regenerasi buat kita semua dari Lampung.
0: Kalau gak salah kan kemarin sudah sempat jadi juri pada putaran sebelumnya Bang ya?
1: Ya benar, saya sudah jadi juri Bintang Radio khususnya di Lampung dari tahun 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya di tahun 2024 ya.
0: Nah Bang Andika, kalau dari pengamatan Bang Andika sendiri, dari putaran sebelumnya itu gimana sih menurut Bang Andika para peserta tahun ini untuk di Bintang Radio 2026 ini Bang Andika?
1: Bagus-bagus, semakin berkembang, yang cewek ataupun cowoknya makin berkembang, makin bagus-bagus. Terus kostumnya juga saya lihat dari kemarin babak penyisian juga bagus-bagus, sudah mulai tertata dengan baik, sudah mengerti yang mana untuk lomba bernyanyi, yang mana untuk lomba modeling, kan beda tuh ya. Jadi mereka sudah makin kesini karena udah makin berkembang dengan media, dengan internet, makanya makin lebih baik lagi lah penampilan mereka, alhamdulillah.
0: Berarti sejauh ini menurut Bang Andika udah banyak kemajuan Bang ya? Iya. Dan untuk metode penilaian sendiri gimana sih Bang Andika?
1: Metode penilaian masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, itu ada beberapa hal, ya harmonisasi, teknikal, dan
2: dari gedung
1: ada penampilan. Nah, jadi di harmonisasi itu, pokoknya banyak di situ ada harmonisasi itu ada tentang gimana dia cara menyampaikan lagunya dan lain-lain. Teknikal, tadi dia tekniknya menggunakan teknik apa, pernafasan dan lain-lain, dan penampilan-penampilan dari aksi panggungnya dan kostumnya.
0: Gitu. Baik Bang Andika, terima kasih sudah bersedia diwawancarai pada momen kali ini Bang Andika. Semoga sukses terus dan semangat Bang Andika.
1: Semangat buat kita semua. Hore!
0: Baik dan pendengar, demikian wawancara kita dengan salah satu juri pada Bintang Radio. Dan sesaat lagi kita akan menyimak final Bintang Radio 2026 di RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.
3: Diam semua, lapar atau gimana itu? Mana suaranya auditorium RRI Bandar Lampung? Nah gitu, biar lebih semangat lagi untuk acara babak kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Sebelumnya kami menyapa dulu kepada yang terhormat Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Perry Widodo SAG. Sangat sumringah senyumnya sore hari ini Bapak. Semangat untuk menyaksikan peserta kita hari ini. Semangat. Kemudian yang terhormat Kepala TVRI Lampung Bapak M. Ihsan STMT. Selamat sore Bapak. Selamat datang di RRI Bandar Lampung. Kemudian Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung, Bapak Muhammad Takdir STMH. Selamat sore Bapak, selamat datang juga di RRI Bandar Lampung. Kemudian yang terhormat Kepala Biro Antara Lampung, Bapak Citro Atmoko. Selamat sore Bapak. Dan selanjutnya yang terhormat Direktur Bank Lampung yang untuk sore hari ini diwakili Bapak Agus Yudarto. Selamat sore Bapak. Baik, untuk sore hari ini kita minta suaranya lagi untuk tepuk tangan. Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sudah kita laksanakan pada tanggal 3 September kemarin. Dan untuk hari ini kita sudah mendapatkan peserta kembali untuk final ya, babak penyisian babak kedua. Dan terdapat 17 peserta. Tidak perlu saya sebutkan siapa saja pesertanya karena sangat banyak, terlalu memakan waktu. Yang jelas kita akan dukung untuk sore hari ini para peserta yang sudah tidak sabar untuk tampil. Tapi sebelumnya kita akan kenalkan para dewan juri kita untuk sore hari ini yang sangat kompeten. Yang pertama untuk juri, yang pertama ada Moza Daigal Orvili Jenira. Tepuk tangan dong. Ini mau saya sebutin gak prestasinya? Panjang sekali ya. Tapi sebutin aja ya. Ya, sebutin ya. Oke, prestasinya juara 1 Bintang Radio Provinsi Lampung 2012. juara satu Festival Krakatau Cabang Menyanyi Solo tahun 2012, juara satu Pekan Mahasiswa Seni Daerah Provinsi Lampung tahun 2012, top 8 bintang asik tahun 2014 tingkat nasional, The Voice Indonesia tahun 2016 tim Agnes Mo, The Winner of Suara Smule 2018 tingkat nasional, Winner of 3K event tingkat Asia Tenggara mewakili Indonesia perform di Malaysia 2017. Kemudian top 50 Indonesian Idol tahun 2018, The Voice Indonesia tahun 2019 tim Anggun C. Sasmi. Kemudian X Factor Indonesia pada tahun 2023, selanjutnya Winner of Jux Karaoke Superstar Volume 2. Kemudian record deal bersama Trinity Optima Production dan singlenya Pengganti Cinta Sejati. Tepuk tangan sekali lagi. Panjang ya Kak Moza ya. Oke, pengalamannya juri Bintang Radio Provinsi Lampung tahun 2019 tahun 2023, juri lomba seni suara di beberapa instansi, universitas, sekolah di Provinsi Lampung, kemudian menjadi vokal coach di beberapa instansi SD dan SMK. Wow. Capek ya bacain prestasinya ya. Selanjutnya ini tidak kalah banyak juga prestasinya. Juri yang ketiga deg-degan. Juri yang kedua, Andika Tama Krisna Putra. Oke, prestasinya cukup panjang juga. Juara Bintang Radio 2017 Lampung. Kemudian juara Bintang Radio 2018 Lampung. Kemudian 15 besar Bintang Radio Nasional di Ambon 2017. 15 besar Bintang Radio Nasional di Jakarta 2018. Kemudian 24 besar Indonesian Idol 2012. Dan memiliki beberapa single lagu. Dan untuk lagunya yang berjudul Kau dan Aku, kemudian Tak Menyesal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dika. Oke. Juri kita yang ketiga adalah anak Bunda Korla. Tepuk tangan. Anak bunda. Oke, ini dia Ardi Hussein. Beliau juga selain juri ketiga kita, beliau juga juri yang mewakili RRI Bandar Lampung untuk penilaian peserta Bintang Radio tahun 2026. Prestasinya adalah juara 3 KOA Agensi Got Talent. Kemudian juara 1 Modis Big Star. Dan pengalamannya juri Korla Idol. Tepuk tangan. Gimana? Sudah disebutin ya? Ini pesanan Anda tadi malam ya kan? Oke, sudah saya sebutin. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita sudah kenal dengan ketiga dewan juri kita yang sangat berkompeten untuk menilai peserta di hari ini. Kita akan cek sound dan juga cek mic yang akan dites oleh Kak Andika Tama dan juga Kak Moza Degal ya, sebagai penguji mic untuk kategori pria dan kategori wanita. Kalau begitu dipersilakan untuk Kak Andika yang pertama untuk mencoba mic ya. Lagunya sudah disiapkan untuk mic kategori pria di sebelah kanan. Oke. Dan nanti Kak Moza untuk mic yang sebelah kiri. Oke. Silakan Kak Andika. Kita akan mencoba mic-nya untuk dites bersama Kak Andika. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Andika.
1: Iya, sebelumnya kita ucapin dulu selamat sore ya. Tapi ini pasti gini beda ya. Gini aku beda banget ini. Ya, ini kita coba. Tapi gak apa-apa ya, lihat lirik ya. Soalnya gak apa lagunya. Kita coba deh. Boleh ya? Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng Dika di sini ya. Cik.

0: Alright. Iya, di sini tugas saya adalah mengetes mic-nya. Kalau power saya ini pas banget, tapi nggak tahu kalau pas saya yang di belakang. Nanti tolong penyesuaian Kakak Ardi. Kakak Ardi nanti tolong penyesuaiannya.
1: Iya. Okay. Sudah kira-kira?
0: Iya, kalau untuk musiknya untuk cowok insya Allah aman.
1: Aman ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Kak Dika ya. Nyanyi nada setinggi itu dia santai tangan masuk kantong ya. Kalau saya mungkin sudah pingsan kali. Silakan untuk Kak Moza untuk mengecek mic kategori wanita. Lagunya sudah dipersiapkan. Jadi Kak Moza tinggal langsung tes mic untuk sebelah kiri. Diingatkan nanti ketika peserta tampil ya. Mic kategori pria di sebelah kanan. Dan untuk kategori wanita di sebelah kiri. Oke, okay? Iya. Sudah siap kira-kira? Operator sudah siap lagunya? Belum? Nunggu sampai jam berapa? Jam 6? Cukup ya? Oke, baik. Kamu bisa? Silakan. Untuk mengetes mic untuk kategori wanita.
2: Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Selamat sore semuanya.

0: Terima kasih. Sepertinya aman ini. Terima kasih. Oke. Aman. Terima kasih semuanya.
1: Baik, tepuk tangan sekali lagi ya untuk para dewan juri kita. Tadi Dika sudah mengecek mic untuk kategori pria dan Moza sudah mengecek kategori wanita dan nanti Kak Ardi ya. Ardi nanti dia sambil monitoring secara media sosial karena dia lebih berkompeten kompetisi melalui media sosial ya. Pengalaman beliau juga cukup banyak di acara Bunda Korla Idol kemarin ya. Oke, baik. Sebelumnya acara ini tidak terselenggara secara sukses ya. Kalau tidak didukung oleh beberapa pendukung acara kita. Yang pertama ada kantor OJK Lampung, kemudian Bank Lampung, BRI, PT Semen Batu Raja TBK, XL Smart, Swiss Bell Hotel, Hotel Batika, Amalia Hotel. Tepuk tangan untuk seluruh pendukung acara kita di Bintang Radio tahun 2026. Tanpa berlama-lama, kita akan saksikan beberapa penampil kita untuk hari ini. Seluruh peserta babak kedua penyisian Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

Tepuk sekali lagi untuk peserta Bintang Radio Indonesia 2026. Sangat percaya diri sekali mereka, tetapi terlihat dari wajahnya sangat deg-degan ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan penampil kita yang pertama. Untuk dewan juri sudah siap? Sudah menilai, difikirkan secara baik-baik ya? Sudah siap ya? Ya, siap ya? Oke, baik. Kalau begitu, untuk penampilan kita yang pertama, untuk kategori wanita, dengan nomor urut 0001, Nabila Filza Sabrina akan menyanyikan lagu dari Liodra, Teganya Kau. Dan sebelumnya kami ingatkan untuk para supporter, pendukung peserta, kita punya rules untuk mendukung para penampil. Yang pertama adalah ketika peserta memberikan penampilannya, dilarang untuk memberikan aplaus, terus juga teriakan untuk mendukung yang dapat mengganggu dewan juri dan konsentrasi dari peserta. Setelah beliau turun memberikan penampilannya, baru boleh tepuk tangan semeriah mungkin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik, kalau begitu ini dia. Nomor urut 001, Nabila Filza Sabrina menyanyikan lagu Liodra, Teganya Kau.

Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 0001. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ya, kami informasikan juga untuk Anda mungkin yang berhalangan hadir untuk datang ke auditorium RRI Bandar Lampung. Anda bisa menyaksikan live kita lewat YouTube di RRI Bandar Lampung dan mendengarkan secara siaran langsung melalui Pro 2 RRI Bandar Lampung dengan frekuensi 92,5 FM. Baik, kalau begitu kita langsung menuju ke nomor urut 0007, Angeline Florencia Sitinjak. Dan akan menyanyikan lagu dari miliknya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Boleh tepuk tangan untuk sekarang? Karena setelah beliau tampil tidak boleh menepuk tangan dulu ya. Oke. Baik, kalau begitu ini dia penampilan nomor urut 0007, Angeline Florencia Sitinjak.

Terima kasih untuk penampilan nomor urut 0007. Ya, dan selanjutnya kita akan panggilkan untuk peserta dengan nomor urut 0014, Muhammad Raffi Safaras. Kita beralih ke peserta kategori pria. Dan Muhammad Raffi Safaras akan menyanyikan lagu dari miliknya Mike Mohede dengan Terbaik. Ya, dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda semua yang mungkin berhalangan hadir untuk datang ke auditorium RRI Bandar Lampung untuk menyaksikan kami secara langsung melalui kanal YouTube di RRI Bandar Lampung, kemudian melalui siaran radio di Pro 2 FM dengan frekuensi 92,5. Kalau begitu, ini dia penampilan dengan nomor urut 0014, Muhammad Raffi Safaras akan menyanyikan lagu Mike Mohede, Terbaik.

Tepuk tangan sekali lagi untuk Muhammad Rafi dengan nomor urut 0014. Dan selanjutnya, peserta dengan nomor urut 0016, Maru akan membawakan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Dan untuk para hadirin dan juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kami dan juga pendengar RRI SPY Kanan, inilah penampilan selanjutnya dengan nomor urut 0016, Maru dengan menyanyikan lagu Sesi Potret.

Tepuk tanganlah sekali lagi untuk Maru. Dan kita beranjak ke penampil selanjutnya. Dan sekarang kita pindah ke kategori wanita dengan nomor urut 0017. Bella akan menyanyikan lagu dari miliknya Liodra, Teganya Kau. Sudah siapkah kau Bella? Sudah siap? Silakan. Ini dia, Bella.

Terima kasih Bella setelah menyanyikan lagu Leodra Teganya Kau. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke kategori pria dengan nomor urut 0018. M. Fahza Lilam Putra akan menyanyikan lagu dari miliknya Marcel Firasat. Dan untuk pemirsa, pendengar, teman Pro 2 dan seluruh hadirin auditorium RRI Bandar Lampung, ini dia nomor urut 0018 M. Fahza Lilam Putra.

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangan untuk Faza dengan nomor urut 0018. Dan selanjutnya kita akan panggilkan kategori wanita dengan nomor urut 0019, Hugis Imelka Putri. Boleh mana suaranya sekali lagi? Iya, Hugis Imelka Putri akan menyanyikan lagu dari miliknya Liodra, Teganya Kau. Sudah siapkah Hugis? Oh belum, baik. Silakan Hugis ke tengah. Silakan. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Hugis Imelka Putri.

Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Hugis. Email Kak Putri, ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke kategori pria. Dengan nomor urut 0020. Yonathan Jason akan menyanyikan lagu dari miliknya Marcel dengan Firasat. Pemirsa, teman Pro 2 dan seluruh hadirin Auditorium RRI Bandar Lampung, ini dia nomor urut 0020. Yonathan Jason.

Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yonatan Jason dengan nomor urut 0020. Dan selanjutnya kita akan panggil peserta dengan nomor urut 0022. Muhammad Abdul Aziz akan menyanyikan lagu Tulus dengan judul Teh Hijau. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pendukung Aziz ya. Baik, ini dia nomor urut 0022, Muhammad Abdul Aziz.

Beri tepuk tangan sekali untuk Abdul Aziz. Ya, dan kita akan panggilkan peserta selanjutnya. Dengan nomor urut 0026, Hernando Cesar Alajato. Akan menyanyikan Lestari Merdu. Ini dia, Hernando Cesar Alajato.

Sekali lagi kami minta tepuk tangannya untuk babak kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia 2026. Mana tepuk tangannya? Masih ada beberapa lagi peserta yang akan tampil di sore hari ini. Dan kita akan lanjut untuk peserta kategori wanita dengan nomor urut 0027. Sheila akan membawakan lagu dari miliknya Liodra, Teganya Kau. Hadirin pendengar dan teman pro 2, ini dia Sheila.

Terima kasih atas penampilannya dari nomor urut 0027 Sheila. Dan sekarang kita masuk ke kategori pria kembali dengan nomor urut 0028 M. Tegar Herwangi akan membawakan lagu dari miliknya Marcel Firasat.

Terima kasih atas penampilan dari nomor urut 0028 M Tegar Herwangi. Dan selanjutnya kita panggilkan peserta selanjutnya dengan nomor urut 0036 Dharma Yuga Putra Sanjaya. Akan menyanyikan lagu dari Mike Mohede, Terbaik.

tepuk tangan lebih kencang lagi untuk Dharma Yuga. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke kategori wanita. Dengan nomor urut 0037, Regina Pitaloka Priyanti akan membawakan lagu dari miliknya Lyodra, Teganya Kau.

Terima kasih atas penampilan dari Regina dengan nomor urut 007. Dan selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor urut 0038. Alicia akan membawakan lagu dari miliknya Mahalini. Bawa dia apa? Sekali lagi, bawa dia kembali.

Terima kasih atas penampilan Alicia dengan nomor urut 0038 dan kita hampir ke penghujung acara nih. Peserta-peserta hampir tampil semua dan selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor urut 0039. Kasih Selviana Butar-Butar akan membawakan lagu sama dengan yang tadi, Mahalini Bawa Dia Kembali.

Baik, kita akan menyaksikan penampil terakhir kita yang sudah akan bersiap-siap dan menjadi penutup peserta terakhir dalam babak kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia 2026. Kita panggilkan dengan nomor urut 0013. Sakila Ende Nur Rahsyara akan menyanyikan lagu Liodra, Teganya Kau.

0: kasih atas penampilan dari Shakila. Menutup kita untuk peserta di babak kedua penyisian bintang.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam suasana final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung. Dan saat ini seluruh peserta telah menyelesaikan penampilannya. Dan selanjutnya Dewan Juri akan melakukan penilaian untuk menentukan peserta terbaik yang akan melaju ke tahapan berikutnya. Dan pendengar RRI sambil menunggu Dewan Juri menyelesaikan proses penilaian, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi kita akan memasuki bagian penting dari final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung dan tetaplah bersama kami.
0: Nanti akan ditemani oleh panitia. Dan sekali lagi, untuk voting ditutup pada pukul 17.20, sekitar 2 menit lagi. Silakan voting sebanyak-banyaknya untuk para jagoan Anda semuanya. Dan untuk kali ini, para hadirin, pemirsa dan juga teman produ yang mendengarkan kami, untuk pemenang Bintang Radio 2026 kali ini akan kami berikan. Untuk kategori pria dan wanita, untuk juara satu akan mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Amalia Hotel. Kemudian untuk juara kedua, pria dan wanita mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Batika Hotel. Kemudian untuk juara ketiga kategori pria dan wanita mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, dan bingkisan. Kemudian ada kategori favorit untuk pria dan wanita mendapatkan trofi, sertifikat, tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Swiss Bell Hotel. Tepuk tangan sekali lagi. Bagaimana perasaannya? Senangkah? Hebohkah? Ini pada lemas semua ya. Oke, untuk para juri silakan ke belakang untuk menilai penghitungan ya. Penghitungan hasil penilaian para juri untuk mengikuti panitia. Kak Ardi Husain bisa dipercepat. Anak Bunda Korla bisa cepat. Ya, oke. Selagi kita menunggu penilaian dewan juri, kita akan main games sebentar. Di sini kita butuh beberapa orang, mungkin sekitar 10 orang. Ada yang ingin naik atas panggung untuk mendapatkan hadiah? Silakan. Silakan naik atas panggung. Sebanyak-banyaknya. Mungkin panitia bisa bantu tarik peserta untuk kuis. Ayo, ayo. Ayo, ke depan, ke depan, ke depan. Kita tidak patok berapa orang. Silakan naik ke atas panggung. Silakan naik ke atas panggung. Kita akan main games untuk mendapatkan hadiah. Untuk mengisi waktu kosong kita untuk menunggu penilaian juri. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Kita butuh berapa orang, Kakak Ije? Jangan jawab terserah, saya bingung. 7, oke. 3, 4. Kamu mau ikut apa mau ke toilet? Mau ikut, silakan. 5, 6, 7, oke. Silakan. Baris di tengah, baris di tengah, baris di tengah. Oke. Mungkin kita kenalan dulu ya. Kalian di sini, namanya siapa dan mendukung siapa?
2: Halo semuanya, aku Raffi. Di sini aku dukung Kak Hugis.
0: Kak Hugis, oke, silakan. Kalau kamu?
3: Halo, nama saya Rehan. Di sini saya dukung Kak Hugis.
0: Hugis lagi, oke, lanjut.
4: Halo, nama aku Naila. Di sini aku dukung Kak Hugis.
0: Hugis lagi. Kamu ngedukung Hugis juga apa bukan? Kalau dukung Hugis saya nggak nanya lagi. Boleh, siapa?
5: Oke, gue mau

Baris ke belakang ya? Baris ke belakang, oke. Okay. Kita akan, hey. Baris. Oke. Okay. Kita akan bermain games sambung lirik. Kalau kalian tahu di TikTok tahu ya? Tahu ya? Nyanyi gantian ke belakang tahu ya? Oke. Okay. Satu bait berarti ya. Oke. Okay. Baik. Kita tidak kasih tahu lagunya apa. Surprise. Ya. Ini udah belum ngobrolnya nih. Pendukung Hugis ya kan? Oke. Okay. Kamu di sini. Kamu nanti nyontek sini. Sini. Kamu di tengah ini, Oke. Okay. Nggak usah kamu paling depan. Oke, sudah siap ya? Sudah siap, jadi nanti kita putarkan lagunya secara minus one, ya, kayak karaoke. Jadi kalian sambung lirik, kalau misalnya kamu sudah satu bait, mundur ke belakang, dilanjutkan lirik selanjutnya yang ke belakang, yang di belakangnya. Paham? Paham? Mudah-mudahan FYP kita. Oke? Operator sudah siap? Kita mulai. Satu, dua, tiga.

Berarti pemenangnya dua ya, dewan juri ya. Oke, okay, baik. Kita turunkan sedikit volume. Oke, okay, pemenangnya Dino dan Alfi. Tepuk tangan sekali lagi dong. Langsung dapat bingkisan. Oke, okay, silakan mendapatkan bingkisan yang sangat sangat menarik ini. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, ada game satu kali lagi yang akan disampaikan oleh panitia. Hah? Masih ingin main tebak lagu lagi? Lagunya pasti gampang kok. Oke? Okay? Kita cari 7 orang lagi. Silakan maju ke depan. Yang kalah enggak apa-apa, yang kalah tadi lagi enggak apa-apa. Yang kalah lagi, yang tadi enggak apa-apa. Silakan.

Oke. Silakan, silakan. Kak, peserta enggak apa-apa, peserta enggak apa-apa ya? Peserta Bintang Radio enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, silakan. Boleh. Boleh. Oke, kita baris lagi ke belakang ya. Kita baris lagi. Kak, takut yang paling depan siapa katanya takut? Pimpa aja kalau kata gue sih Pimpa ya. Oke, silakan apa-apa, enggak apa-apa, masuk aja udah enggak apa-apa. Ini lagunya lagu Arab ya. Mandarin. Enggak mau, ya udah. Ayo silakan. Ayo ke depan. Tenang aja, lagunya pasti familiar. Sabar. Sudah siap ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih. Terlihat ya usianya ya. Usianya sangat-sangat muda, pasti tidak hafal dengan lagu Ceylon 7 tadi. Kalau kakak itu hafal sekali dia. Oke, baik, ini pemenangnya ya, empat-empatnya ya. Menang pemenang ya, semuanya dapat ya. Tadi Kak Ije bilang kalau misalnya menang semuanya ada satu games lagi katanya. Sebutkan nama orang RRI. Iya. Pak, nih.
1: Nama pegawai
0: RRI.
2: Kalau yang lagi magang di Socer boleh nggak?
0: Nggak boleh.
2: Oh ada, Anggala Besa.
0: Oh, boleh. Kamu kesini, kulakang, kamu berhak dapat. Selanjutnya.
3: Penyiar?
0: Boleh.
3: Jasmine Kezia.
0: Salah, itu sorcer. Selanjutnya.
4: Kaindra ini.
0: Oke, baik, terima kasih, silakan. Menang dia, dia dapat. Dia cebut nama kita loh. Oke, silakan.
5: Kawira.
0: Siapa?
5: Kawira.
0: Salah. Ayo dipikirkan lagi. Banyak nama-nama Indonesia yang pasaran. Sebut aja, siapa tau ada.
5: Kardi.
0: Ardi boleh, silakan Ardi. Ardi boleh. Oke. Silakan.
5: Kak Mikael.
0: Itu tidak terlalu pasaran namanya.
5: Bastian.
0: Enggak ada.
5: Bang Randy.
0: Siapa? Randy. Enggak ada. Lanjut.
5: Kak Ulan.
0: Ulan enggak ada. Ayo sebut lagi.
5: Kak Ayu.
0: Ayu. Enggak ada.
5: Kak Fitri.
0: Enggak ada. Terus. Oke, kalau kamu enggak sempat, mikir dulu. Oke, kamu silakan.
3: Karifki.
0: Enggak ada ya?
3: Muhammad ada.
0: Enggak, kamu pikirin. Ayo, kita kasih kesempatan 5 jam.
5: Bang Agus.
0: Ada. Oke, silakan ke tengah semuanya. Ke tengah semuanya. Oke, ada yang ingin kalian sampaikan? Ucapan terima kasih mungkin, silakan di mic. Boleh? Sambil nunggu hadiahnya lagi dipilih.
2: Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat RRI dan juga Bintang Radio 2026, buat segala penyelenggara, semua panitia, Bintang Radio Indonesia, terima kasih semuanya udah ngasih wadah buat kami anak-anak muda yang di sini untuk bakat-bakat kita bisa terselenggara di sini. Terima kasih, semoga next tahunnya akan lebih baik lagi dan terus terselenggara sampai kapanpun. Selamat RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: Silakan selanjutnya.
6: Oke, thank you buat RRI Bandar Lampung dan juga Bintang Radio Indonesia. Terima kasih untuk acara atau kegiatan seperti ini. Ini menjadi wadah untuk anak-anak muda, untuk menjadi wadah, menjadi tempat untuk melatih ataupun mengembangkan soft skill dalam bidang suara. Sekali lagi thank you buat RRI.
0: Oke, selanjutnya? Ada? Kamu terakhir? Diwakilkan aja ya. Oke, kamu silakan.
7: Halo, terima kasih untuk RRI, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih RRI sudah membuat Bintang Radio ada di sini, karena ini adalah event yang besar untuk kami, para pecinta musik yang hobi nyanyi. Terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman aku yang udah support aku hari ini. Terima kasih untuk Mama, thank you.
0: Terima kasih, dan silakan hadiahnya diberikan. Kita masih ada dua hadiah lagi, ya, oke. Masih ada dua hadiah lagi, kita panggilkan dua orang untuk naik atas panggung. Oke, pertanyaannya adalah, dari mana asal daerah kepala LPP RRI Bandar Lampung, Pak Perry Widodo? Kamu silakan, ya, kamu yang kemeja kotak-kotak, silakan. Siapa lagi, satu lagi? Satu lagi, ya silakan. Ayo cepat. Oke. Silakan berdiri. Harus bareng ya. Oke. Ntar dulu, nama kamu siapa?
8: Nama saya Fitra.
0: Fitra, kamu nama kamu?
9: Nama saya Jasmine Kezia.
0: Oh, Jasmine Kezia yang disebutkan tadi itu ya. Oke. Baik. Jawabannya bareng-bareng yang nyebutinnya ya. Satu, dua, tiga.
1: Sumatera Selatan.
0: Benar Bapak? Sumatera Selatan kan banyak ya. Banyak kan Sumatera Selatan kan? Sumatera Selatan tuh banyak. Hei, pikirkan sekali lagi. Pikirkan sekali lagi ya. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Jangan ngobrol. Ayo pikirkan secara logika. Sumatera Selatan ada banyak kan? Ada banyak ya? Oke, silakan. Yuk. Satu, dua, tiga.
1: Palembang.
0: Betul sekali. Selamat untuk pemenangnya. Silakan hadiahnya. Hei, Mbak, silakan hadiahnya. Dua-duanya menang. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Telah mengisi acara ini. Oke, baik. Untuk para hadirin, kita masih menunggu penghitungan nilai dari dewan juri. Dari ketiga dewan juri kita, Dika, Moza, dan juga Ardi. Tapi sebelumnya kita akan memberikan penampilan. Sebenarnya ada si Ardi dan juga Kak Moza, tapi kayaknya sengit perdebatan di belakang. Mereka bingung. Ini biasa terjadi ketika penilaian bintang radio. Kita lihat nanti siapa yang biru-biru mukanya, dewan juri kita. Karena biasanya pasti ribut. Karena pertandingan bintang radio selalu sengit dan selalu ketat. Ya. Baik, kalau begitu kita sambil menunggu kita dengarkan lagu yang sudah di-playlist oleh operator kita ya. Kak Indra Julianta, silakan di-playlist lagunya. Sambil menunggu dewan juri menghitung suara. Dan untuk Anda semua jangan kemana-mana, karena kita habis ini akan kembali lagi melihat hasil siapakah yang mendapatkan juara 1, 2, 3, dan favorit.

0: Oke, baik. Para hadirin, pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung dan juga teman Pro 2 yang mendengarkan kami lewat Radio Pro DFM. Sekali lagi, kami akan umumkan hadiah untuk kategori di Bintang Radio 2026. Juara 1, pria dan wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Amalia Hotel. Kemudian juara 2, pria dan wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Batika Hotel. Kemudian juara 3, kategori pria dan wanita mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung dan juga bingkisan. Kemudian juara favorit, ini antara pria dan wanita, tidak mendapatkan dua-duanya ya, pria atau wanita, mendapatkan trofi sertifikat tabungan dari Bank Lampung, bingkisan, voucher menginap dari Swiss Bell Hotel. Baik para hadirin, kita sambil menunggu pengumuman juara untuk Bintang Radio Indonesia 2026, kita akan tampilkan sekali lagi pengisi acara kita. Dia adalah penyiar Sore Ceria dari Pro DFM, angkatan ke-26. Ya. Baik, ini dia, Jasmine Kezia.
1: Halo, selamat sore teman-teman semua. Aku Jasmine Kezia dan aku mau bawain dua lagu. Yang pertama If I Ain't Got You, yang kedua Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia. Terima kasih.

Yang satunya lagi mungkin lebih upbeat ya, teman-teman. Yang bisa nyanyi bareng aku ya. One, two, three, and...

0: Thank you.
1: Oke, terima kasih Jasmine Kezia untuk sore hari ini mengisi acara di Bintang Radio Indonesia 2026. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dewan juri kita berduet antara Ardi Husein dan juga Moza Daigal. Silakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri kita, Moza dan Ardi.
2: Ini cewek.
3: Oke, masih semangat semuanya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan setelah ini teman Pro 2, sesaat lagi kita akan kembali mengikuti babak final Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung.

Dan teman Pro 2, saat ini kita masih dalam suasana final Bintang Radio Indonesia 2026. Dan kita masih menunggu para juri menilai dari hasil penampilan para peserta. Dan saudara pendengar, sambil menunggu dewan juri melakukan penilaian, tetap jangan kemana-mana dan tetap ikuti di Bintang Radio Indonesia 2026.

Baik, para hadirin auditorium RRI Bandar Lampung, kita akan lanjutkan kembali pengumuman untuk hasil dari Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dan untuk para dewan juri, bisa naik atas panggung untuk mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, 3, dan favorit untuk tahun 2026 ini. Dipersilakan, dewan juri. Sudah mulai deg-degan ya, pemenang ya. Baik, silakan pakai mic itu boleh.

0: Cie.
1: Cie. Oke. Okay. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore menjelang malam ya, ini udah mau masuk malam ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebelumnya aku Moza selaku dewan juri ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menampilkan penampilannya ya, menampilkan penampilan kalian yang terbaik pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk segala effortnya. Dan aku mau review sedikit ya untuk teman-teman di sini. Kembali lagi di sini kita beda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan kita memilih untuk 5 besar cewek dan 5 besar cowok di babak kedua, yaitu babak final. Tapi kalau di tahun ini itu berbeda. Kita pelaksanaannya 2 round. Berarti artinya itu adalah nilai akumulasi dari penampilan hari pertama dan penampilan hari kedua. Ya, jadi secara garis besar kalau sedikit review, di sini ada yang mungkin hari pertamanya bagus sekali, tapi di hari keduanya melakukan kesalahan yang fatal, itu ada. Ada yang memang aman hari pertama, hari keduanya juga aman, ada yang seperti itu. Ada juga yang hari pertamanya mungkin tidak sebagus hari ini, juga ada. Ada juga yang hari ini bagus, yang kemarin bagus, tapi hari ini ada kesalahan-kesalahan sedikit. Dan itu menjadi pertimbangan kami sebagai dewan juri. Dan balik lagi, penilaian 70% adalah penilaian dewan juri dan vote 30%. Dan itu berpengaruh ya teman-teman. Jadi mungkin di sini juga teman-teman boleh nanti kalian review lagi, review ulang penampilan kalian, baik itu dari penampilan pertama dan penampilan hari ini, apakah saya melakukan kesalahan yang fatal atau tidak gitu. Kebanyakan tadi ada lirik yang salah ya. Lirik itu sudah menyangkut interpretasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada salah lirik, ya teman-teman pikirnya sendiri. Antara beda ku dan mu aja itu beda. Ya. Atau sampai hilang lirik pun juga ya itu, begitu ya, kira-kira ya. Terus mungkin ada tambahan Kak Ardi?
3: Iya, jadi kalau kita ngelihat hari ini penampilan peserta nggak bisa dibilang jelek juga, nggak bisa. Cuman nggak tahu ada pressure apa yang dirasakan oleh para peserta sehingganya banyak, ya hampir semua ya,
1: yes,
3: melakukan kesalahan. Ada yang kepelitet di nada tinggi, ada yang liriknya salah. Terus ada yang udah mulus dari awal sampai akhir, tapi ternyata ada improve yang terlalu diobrak-abrik sehingganya gak mulus improve-nya. Ya, dan juga pakaian ya. Jadi kan ada nilai penampilan juga yang dinilai dari dewan juri untuk seluruh peserta. Ada yang memang sudah memiliki suara bagus, nyanyinya bagus, tapi agak kurang. Tapi tidak terlalu bikin drop, tapi memang kurang begitu ya. Tapi ini bisa dibalap oleh teman lainnya yang punya kualitas vokal lebih matang dan juga ditunjang dengan baju yang baik gitu ya. Jadi ini jadikan pelajaran jika memang ternyata hasilnya tidak ada di top 3, karena biasanya kita ada di top 5 gitu ya. Jadi bisa ketahuan siapa sih yang dari peringkat 5, 4, 3, 2, 1. Ini nanti 4 dan 5-nya tidak akan ketahuan siapa peringkatnya gitu ya. Jadi semoga ini bisa improve di Bintang Radio selanjutnya, karena Bintang Radio akan ada di setiap tahunnya. Moza sampai 5 kali mencoba baru akhirnya menjadi, yes, juara bener. 1 ya. Jadi yang baru ikut pertama kali jangan langsung nyerah ketika tahun ini enggak menempati posisi 3 besar. Ada cowok-cowok yang terutama kalau saya perhatikan karakter vokal ini gila ya. Karakter vokalnya banyak yang bagus ya. Tapi ternyata hari ini tuh melakukan kesalahan, liriknya salah, katanya ketuker-tuker gitu. Kita udah menaruh harapan besar sebenarnya karena kita pengen karakter-karakter baru yang fresh di dunia nyanyi, di industri nyanyi dan di Bintang Radio khususnya. Tapi ternyata gak bisa kita angkat untuk jadi juara 2 atau 3 ya, dan ditambah ada vote juga. Jadi kita lihat saja bagaimana hasil dari penjumlahan itu semua. Dika? Ada yang mau disampaikan?
2: Iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, kebetulan saya kan
0: saya yang pertama enggak ngelihat kalian ya. Ini baru hari kedua ini akhirnya melihat kalian. Saya cuma mereview dari YouTube kemarin. Sengaja saya juga tidak boleh dikasih tahu kalau hari ini saya yang menjuri karena banyak adik-adik saya juga yang saya kenal ikut hari ini. Tapi saya pengen fair dan hari ini saya cuma mau ngingetin sama adik-adik bahwasannya ada beberapa hal. Yang pertama, esensi bernyanyi itu ada namanya dinamika, rasa, itu penting banget ya. Karena tadi pada mengandalkan teknik tapi lupa rasanya mau dibawa kemana. Ingat pesan Kak Dika dari beberapa tahun yang lalu bahwasannya bahagia itu tidak semuanya senyum. Sedih juga tidak semuanya menangis. Tapi gimana cara kalian untuk mengimplementasikan lirik atau menyampaikan lirik sama juri, sama semua penonton biar sampai. Yang Kak Dika sangat sayangkan di hari ini kalian lupa tentang itu. Kalian hanya memikirkan teknik, tidak salah. Tidak sangat tidak salah, karena mungkin di zaman itu, zaman teknik terbaik, ya yang menggunakan teknik terbaik di bintang radio itu hanya satu orang, menurut Kak Dika. Dari Kak Dika tahu bintang radio 2009 sampai 2026 sekarang, teknik terbaik itu ada di Kamoza. Tapi dia tidak pernah melupakan rasa di lagunya. Yang sangat Kak Dika sayangin, tadi banyak yang emosinya meledak-ledak, teriak-teriak. Bahkan improvisasinya diubrak-abrik, tapi akhirnya pici, akhirnya fales. Dan yang cowok-cowok, agak kasar sedikit boleh ya Bapak, izin. Iya. Kalian laki-laki harus menjadi laki-laki. Di nasional boleh ditanya, itu jadi salah satu pertimbangan. Ya, yang perempuan harus menjadi perempuan dan yang laki-laki harus menjadi laki-laki. Tekniknya boleh belajar, teknik perempuan boleh belajar teknik laki-laki dan laki-laki boleh belajar teknik perempuan. Tapi harus tetap menjadi diri kalian. Ya, untuk dari penampilan Kak Ardi paham banget lah masalah itu, tolong diperbaiki. Untuk dari teknik, kalian sudah pada bagus-bagus, tapi ingat, ada dinamika, ada rasa, dan banyak lagi di situ. Kak Dika pengen kalian belajar renang itu. Oke? Okay? Kalau dari Kak Dika itu aja. Selanjutnya, Kak Dika selain sama Mbak Moza lagi.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Ardi dan Kak Dika. Baik, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga hasil pada malam hari ini itu bisa kalian terima dan menjadi pembelajaran buat kalian untuk kedepannya lagi. Jadi di sini kita memilih yang minimalisir sekali kesalahannya untuk penilaian juri ya. Tapi balik lagi, kita di sini ada vote 30% dan itu cukup besar teman-teman. Jadi kalian juga harus pertimbangkan itu ya. Dan ini hasil yang sudah
0: dan Mbak Moza kasih pusat. Tahu iya. Bosannya yang vote itu ada sampai 18.000.
1: Iya, sampai iya. 20-an.
3: Di 70.000. Wah. Enggak. 17.20 kita lock. Yes. Jadi vote tertinggi itu di 18.000 ya.
0: Wow.
3: Walaupun kalau misalkan di update sekarang 23.000, itu iya. Sudah tidak terhitung. Yang diterhitungnya 17. Di 18.000 vote tertinggi.
0: 20. Luar biasa itu.
3: 18.000 vote. Yeah. Habis berapa, Pak?
1: Oke. Okay. Baik. Kita langsung aja ke surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Provinsi Lampung tahun 2026. Menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan. Pertama, nama-nama pemenang lomba yang berhak menjadi terbaik sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Oke, bismillah ya. Surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Provinsi Lampung tahun 2026 tentang hasil penilaian babak final kategori penyanyi pop Indonesia. peserta Lomba Bintang Radio Indonesia LPPR RI Bandar Lampung tahun 2026 yang berhak menjadi terbaik.
3: Ini kita open untuk discuss ya, jika ada yang kurang.
0: Sangat open.
3: Iya, sangat open untuk discuss. Kalau misalkan kayaknya nggak terima dengan hasilnya atau ya, seperti
0: boleh
3: apa,
0: tanya silakan. Kita punya catatannya semua.
3: Iya, nanti kita bisa discuss apa saja kekurangannya ya.
1: Yes. Kita mau ke peserta mana dulu? Pria atau wanita?
0: Pria
1: dulu,
0: apa teman-teman? Wanita duluan ini? Pria apa? Atau wanita? Pria.
1: Pria.
3: Atau enggak gitu aja?
1: Oh iya.
3: Juara orang tiga pria, ya? Juara tiga wanita.
0: Iya benar ya.
1: Benar. Oke. Ya, untuk terbaik ketiga atau juara ketiga, peserta pria jatuh pada nomor peserta 28 atas nama Muhammad Tergar Herwangi dengan total nilai 82,05. Oh, lagi sholat.
3: Oke.
1: Nah, Masya Allah ya.
3: Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Kayak saya yang suka sholat ya.
1: Masya Allah, Kakak Jika.
0: Kayak saya yang suka sholat.
1: Masya Allah. Oke. Terbaik ketiga. Peserta wanita. Juara ketiganya ya. Diraih oleh peserta dengan nomor berapa? Ada yang mau tebak? 27 atas nama Sheila.
0: Right. Oh, ini. Ya.
3: Selamat untuk para juara tiga. Kita mau langsung ke juara dua dan satu atau juara favorit dulu?
1: Juara favorit dulu apa kita?
3: Apa gimana ya?
1: Jadi juara favorit.
0: Mau juara dua dulu. Kalau juara ada dua. Yang dapat dua.
1: Oke. Okay. Lanjut ya. Siapa nih Kakak Ar?
3: Boleh Dika, ayo.
0: Oke, juara kedua Bintang Radio 2026. Peserta pria dengan nomor 26, Hernando Cesar Alajato. Right, dan juara kedua Bintang Radio Lampung 2026, peserta wanita jatuh kepada nomor 37, Regina Pitaloka Brianti. Nah, ini lanjut lagi.
3: Juara satu atau favorit dulu?
1: Berik aja dulu deh kayaknya.
3: Kenapa?
1: Sholat maghrib dulu boleh gak?
3: Iya, kita mau sholat juga ya. Juara satu atau favorit dulu ini?
0: Favorit dulu ya kartigenya ya.
3: Favorit dulu ya.
0: Favorit dulu ya.
3: Favorit dulu ya. Kamu usah, favorit kamu usah.
1: Oke. Baik, ini adalah juara favorit dengan vote tertinggi ya. Tadi dari semua kategori ya. Oke. Tadi ditutup di jam 17.20 dengan jumlah berapa tadi?
3: 18.000 vote.
1: 18.142 vote diraih oleh Regina Pitaloka Prianti.
3: Wow.
0: Dua
3: ya gelarnya
1: dua
3: ya Regina ya.
1: Hari
3: dua.
1: Ini
3: ya. Oke. Okay. Yeah.
0: Selamat Regina.
3: Congrats okay. Ya Regina ya.
1: Selanjutnya Kak Ardi.
3: Dan siapa yang yakin menjadi juara satu?

0: segala sesuatunya harus lebih prepare daripada di tingkat satker ini ya. Cuma itu aja.
1: Iya. Belum sempurna, namun inilah yang terbaik di antara yang lain. Juara satu, kategori pria. Kosong, kosong,
2: kosong.
1: Dua kosong, Jonathan Jason.

0: Kira-kira juara satu ceweknya siapa? Nampaknya ini kode alam. Juara satu wanitanya kode alam. Bajunya sama warnanya. Ada tiga, empat cewek yang warna bajunya sama dengan Yonatan.
1: Iya.
0: Banyak. Ada empat cewek nih.
1: Banyak ya.
0: Iya. Ada empat cewek nih, warna bajunya sama semua nih. Oke, juara satu kategori wanita. 0019 Hugis Imelka Putri. Selamat kepada para pemenang. Dan tentunya keputusan ini ditandatangani oleh tiga dewan juri.
2: Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 September 2026. Juri, Ketua Dewan Juri Moza Daigal, anggota Dewan Juri Andika Tama dan Ardi Husen. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman di tahun depan akan jauh lebih baik lagi penampilannya. Amin. Dan mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
3: Silakan. Baik, terima kasih untuk para dewan.
4: Dan teman Pro 2, seluruh rangkaian final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di auditorium RRI Bandar Lampung telah kita ikuti bersama. Dan baru saja juri mengumumkan para pemenang dan telah ditetapkan Yonatan Jason sebagai juara pertama kategori putra. Dan sementara Hernando Caesar Aljato di posisi kedua dan Muhammad Tegar Herwangi menduduki peringkat ketiga besar kategori putra. Dan sementara itu untuk kategori putri, Hugas Imelka Putri ditetapkan sebagai juara pertama, sedangkan Regina Pitaloka Priyanti menduduki posisi kedua dan Sela menduduki peringkat ketiga. Dan pendengar, kemenangan ini sekaligus menjadi awal perjalanan mereka untuk melanjutkan perjuangan pada tahapan berikutnya, yakni tingkat Korwil Belaja Sumba untuk memperebutkan tiket menuju ke tingkat nasional. Dan dari Auditorium RRI Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bayu Satria mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan kembali ke studio.
5: Baik teman Pro 2, baru saja kita ikuti final Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita akan kembali lagi di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi keep on tuning.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Teman Pro 2 lagi, kita akan bergabung ke Pro 2 RRI di Jakarta untuk dengerin Music Live Chat. Keep on tuning di Pro 2 RRI di Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Bangsa Indonesia.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hadad. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Ya, harus doa baik dong. Ya.
0: Benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh, benar.
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hadad, teman bro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi sekarang, kebolak-balik.
0: Kan? Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting data.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup.

0: menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
1: Oke. Okay.
0: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
0: Haruslah. Ya.
1: Benar.
0: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, ya oke. Okay.
1: Wajar ya.
0: Wajar dong.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
0: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya, setelah solo ya?
1: Setelah solo.
0: Oke, setelah solo sebagai entitas Ardahat, nah itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya?
0: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak, yes. Ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
0: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan, ya enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
1: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
0: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
1: Okay.
0: Orang terkenakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki gak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow. Okay.
0: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Okay. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight baru ketika bikin lagu itu?
0: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
1: Jadi okay.
0: Jadi kayak muncul tiba-tiba nge-remind luka-luka gitu.
1: Oh iya. I know.
0: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Okay, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
0: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
1: Oke. Okay.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Okay.
0: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
1: Nah itu dia. Nah
0: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai.

0: ketika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di mobil itu.
0: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan dikit.
1: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu.
1: Yeah,
0: yang
1: lama.
0: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Kan betul. Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi di bahasannya nih. Ya udah deh teman Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman Bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Ardahatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih Mas. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Iya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian, gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih gitu, nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out tiketnya, nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi

0: Ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
1: Betul.
0: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
1: Betul, betul.
0: Sedangkan saya untuk buka, tambal ban aja gak punya duit gitu.
1: Benar-benar.
0: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Jadi terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau ke mana? Mau promo ke mana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sedikit gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
1: Okay.
0: "Ini tugasku mungkin gitu." Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
0: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Bener,
0: jadi
1: bener,
0: jadi
1: bener.
0: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. "Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
1: Wow. Wow, oke, oke. Benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
0: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek
1: terus. Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau ngambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Karena ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
1: Bener.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?

0: gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
1: aduh, loh. Jadi, loh, kok harus upgrade gadget?
0: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?

0: malah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke,
0: okay. Cinta Korea Indonesia.
1: Oke. Wow, berarti emang ya
0: berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah ST-nya termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya,
0: beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Oh wow. Jadi, waduh, jadi iklan nih. Sintayong itu foundernya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
1: Oke. Okay.
0: Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah foundernya ya?
0: Foundernya beliau, ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget.
1: Oke.
0: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus, ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Bener,
0: Korea
1: bener.
0: Korea gitu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Bener.
0: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh,
1: iya, bener.
0: Itu aura itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
0: Energi itu gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu
0: energi
1: dia.
0: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Bener. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu ya. Wow. Alright.
0: Telepon.
1: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya Reto sama Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Brodo. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara. Ya kamu ya, bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.

0: kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
1: Betul.
0: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita nggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
1: Betul.
0: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi, mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
1: yes,
0: tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada.
1: Per chapter ada ya.
0: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
0: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan. Makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
0: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
1: Benar.
0: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
1: kok is.
0: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu,
0: betul.
1: Ya.
0: Bener. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah, bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lo dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
0: Biar nggak beban.
1: Benar.
0: Karena itu nggak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
0: Habis ini emang Dewi Yunani kan.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
0: kolaborasi ya?
1: Mm-mm.
0: Saya suka Tulus. Wah, saya seneng Eat Gitaf.
1: Oh wow, oke.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
0: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke.
0: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
1: Benar.
0: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
1: Yes,
0: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh,
1: gitu
0: jelas,
1: ya.
0: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
0: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
0: Ketiga budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
0: Gimana? Maaf, aku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
1: Tadi di klip ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Oh, dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
0: Sama orang-orang yang seharusnya.
1: Nah.
0: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
1: Yeah.
0: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
1: Yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain. Gitu. dan ditolak hari ini, ya itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contoh ya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
1: kan.
0: Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebekin brand jadinya. Ada brand
1: matematika. Bener. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu. Bener. Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Okay, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulai viral. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong ditonton
1: ya.
0: Ditonton lah.
1: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
1: Wow.
0: Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Lu sudah selesai?
1: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
0: Iya. Saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hana tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Arda Hana di sini.
1: Alright, bye-bye.

0: 102,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, malam hari ini kamu bakal ditemenin bareng gue, Kak Dewi Dani, dan juga
1: Ainalia Di, yang bakal nemenin malam hari kamu sampai dengan jam 10 malam nanti, cuma di Hobby Space, Explore Your Hobby.

0: Oke, teman berdua. Balik lagi nih sama kita berdua. Ya.
1: Malam hari ini yang sangat dingin ini ya, kan kita lagi di bawah AC ya, Nak. Benar enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Malam hari ini kita mau ngapain sih?
0: Kita bakal bahas hobi, hobi-hobi yang menarik nih dari teman berdua.
1: Mungkin teman berdua udah lihat flyer kita ya di Instagram kita, udah
0: ke-spill dikit,
1: tipis-tipis nih. Kita bakal bahas apa aja. Yang pertama pastinya kita bakal bahas apa tuh, Nak?
0: Tentang hobi talks, terus juga nanti kita bakal bahas tentang stereotipnya dari hobi tersebut. Dan terakhir kita bakal bahas,
1: gak afdol rasanya kalau kita cuma bahas hobi-hobi doang tapi kita gak langsung hadirin nih seseorang yang memahami hobi itu gitu. Atau kita akan berada di yang terakhir segmennya, apa tuh namanya, communication.
0: Iya,
1: ini bakal kita hadirkan narasumber spesial buat teman Produa. Jadi jangan kemana-mana. Dan teman Produa juga bisa, kalau misalkan titip salam ataupun request-request lagu, bisa di WhatsApp kita di mana?
0: 08 1172 08 925. Atau di Instagram kita di
1: @produa_bdl dan broadcasteracademy.produa. Kita tungguin teman Produa. Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
0: Kalau gitu miscommunication karena belum di segmen communication ya.
1: Miscommunication.
0: Sorry teman Produa.
1: Maaf ya teman Produa ya. Balik lagi nih bareng kita berdua, teman Produa. Kayaknya hari ini gue rasanya kayak capek banget gitu. Lo juga gak sih?
0: Pegel-pegel, badan pegel-pegel, pegelino.
1: Iya, pegelino, butuh.
0: Itu pala pusing.
1: Iya, pala pusing, iya, bener.
0: Itu
1: iya.
0: Gejala tua.
1: Gejala tua. Bahaya nih teman berdua ya. Mungkin teman berdua merasakan gejala yang sama, mungkin.
0: Tapi akhir-akhir ini sih gue juga merasakan hal seperti itu ya.
1: Merasakan hal seperti apa nih? Kepala pegel, pusing, pegel-pegel,
0: butuh kretek,
1: butuh
0: gitu.
1: Kretek gitu. Udah nanti abis ini kita kretek ya.
0: Kayak aktivitasnya tuh kayak numpuk gitu loh.
1: Iya kan, dari pagi sampai malam nih. Padahal nih hari Selasa kan, baruan belum,
0: iya,
1: ini
0: masih awal-awal loh,
1: masih
0: ini
1: awal gitu. Tapi udah kerasanya kayak aduh capek banget. Cuman hari ini gue semangat sih karena gue siaran bareng lo, Nak. Tapi harus senang atau hari ini ada Rido berdua nih ya kan.
0: Iya.
1: Tapi Rido udah pulang duluan. Jadi kita cuma berdua aja nih teman berdua.
0: Temenin kita ya sampai akhir. Pasti ada ce gitu ya. Buat Rido, kalau kamu denger ini Rido, ce. Kenapa kamu pulang?
1: Iya, padahal kita udah nungguin ya hari ini ya. Wah, malah dia pulang gitu. Wah, hari ini ngapain aja sih, Nak?
0: Gua hari ini lumayan padat ya kuliah gua.
1: Ngapain?
0: Kuliah? Apel. Enggak dong,
1: hari Selasa ya ini.
0: Gue enggak apel setiap hari loh. Gue apelnya Senin Jumat aja, udah okay. Cukup. Enggak setiap hari.
1: Terus habis itu?
0: Habis itu gue lebih banyak ke kerja kelompok sih gue. Karena kan gue sudah mau memasuki seperti lo ini ya, menyusun-menyusun tugas akhir ya.
1: Iya, itu sangat pusingkan kepala ya teman berdua. Mungkin teman berdua yang lagi di rumah ini, mungkin ada yang lagi sambil dengerin kita lagi ngerjain tugas ataupun kumpul-kumpul bareng teman-teman, mungkin ataupun lagi nongkrong ataupun lagi di jalan. Mungkin buat teman berdua karena sekarang kondisinya kita masih berhadapan dengan abu vulkanik ya teman berdua, jadi teman berdua tetap
0: jaga kesehatan,
1: stay safe, tetap pakai masker kalaupun berkegiatan di luar rumah.
0: Iya,
1: ataupun
0: nih ya teman berdua, walaupun abu vulkaniknya itu gak kelihatan,
1: iya,
0: tolonglah dipakai maskernya.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya kalau kalian gak pakai kacamata nih, itu kelilipan loh.
1: Ya, kan?
0: Lo bawa motor kan, Dek?
1: Bawa.
0: Nah,
1: gue diantar di sama cowok.
0: Diantar. Beda kasta kita sama dia.
1: Beda,
0: dia
1: ya?
0: Diantar. Saya bawa motor loh.
1: Tapi gue dianterin pakai motor kok.
0: Tapi kan abunya gak ke lo.
1: Oh iya,
0: kan?
1: Ding.
0: Ke pengendaranya.
1: Gue yang nyetir kok ini. Abis ini gue yang nyetir.
0: Oke, okay,
1: lo kasih tau gue kenapa harus ngapain ini gue.
0: Karena kalau kita gak pakai kacamata nih, kalau gue sendiri ya ngerasanya itu tuh masih ada yang bertebaran di mata ini, masih ada ketusuk-ketusuknya. Jadi
1: iya, walaupun partikelnya kecil-kecil ya.
0: Iya, walaupun gak kelihatan nih teman Produa abu vulkaniknya, tapi kita harus tetap waspada. Kita jangan lupa jaga kesehatan.
1: Betul,
0: pakai masker, bener.
1: Iya. Kalau nanti teman Produa ini sakit, nanti gak ada yang nyakitin kita nih teman Produa.
0: Gak ada yang dengerin kita dong teman Produa.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi.

0: We're back.
1: Udah.
2: Agak naikin gak sih biar suara kita kedengeran. Sama teman Pro 2 gitu.
0: Cek halo.
1: Halo.
0: Ya teman Pro 2 balik lagi sama kita berdua malam hari ini. Di Hobby Space pastinya. Dan teman Pro 2 kita juga lagi live di Instagramnya Pro 2 BDL. Di TikTok kita jangan lupa tonton juga kalau misalkan mau lihat kita secara visual ya teman Pro 2. Bisa langsung ke Instagram kita.
1: No, Instagram. TikTok.
0: Enggak fokus sama Pro 2, soalnya dilihat sama teman Pro 2 nih di TikTok.
1: Malu, kadek malu. Oke, teman Pro 2, ngomongin hobi ya. Akhir-akhir ini hobi lo apa, Dek?
0: Hobi gue apa ya?
1: Tidur, wah, bukan hobi itu kebutuhan, Dek.
0: Iya sih, benar. Apa ya hobi gue ya? Gue tuh kadang bingung tau hobi gue tuh apa gitu. Bingung. Kayak yang gue lakuin ini ya udah karena terpaksa aja.
1: Kok kayak gitu?
0: Semua bingung. Gak punya hobi gue, nak, serius.
1: Oh, kalau akhir-akhir ini gue tuh lagi, aduh, bilok ya teman berdua.
0: Maaf ya teman berdua.
1: Kalau akhir-akhir ini gue lagi suka mencari mencicipi hal baru, yaitu resep-resep.
0: Oh, resep-resep. Resep-resep apa tuh? Resep obat kah? Makanan kah? Minuman kah? Atau apa? Apa resep lagi cinta? Bukan?
1: Bukan.
0: Oke, siap.
1: Gue lagi suka nyobain resep-resep baru dari TikTok. Jadi kayak nge-create makanan-makanan yang dibikin sama influencer-influencer gitu.
0: Oke. Apa tuh makanan yang udah lo buat?
1: Sejauh ini masih yang simple-simple ya. Kayak misalnya ayam apa itu namanya, ayam bawang putih. Nah itu terus? Itu masih gue repeat terus sih sampai orang rumah gue bosan.
0: Tapi enak tau ayam bawang putih itu ya, kayak lebih gurih aja gitu, beda. Iya sama kan? Kayak kalau ayam yang digoreng biasa kan beda kan. Kalau gue sih kalau misalkan repeat tentang masakan gitu, gue pernah coba bikin ini, tahu nggak sih, karena gue anak kos ya, nak. Jadi maklum kalau gue nggak punya kompor, gue pernah repeat bikin bolu tapi lewat magicom.
1: Nggak apa-apa, indis ekonomi menghemat ya daripada beli oven ya.
0: Pernah, tapi enak tahu, nak, walaupun mungkin magicom gue jadi ini ya agak gosong ya karena itu. Terus apa lagi tuh yang pernah lo bikin?
1: Banyak sih, kayak cheesecake gitu.
0: Cheesecake enak tuh. Iya gua, kan? Itu salah ya? Satu kesukaan gue tuh. Kue kesukaan gue.
1: Lo penggemar keju?
0: Keju, betul. Iya. Keju coklat gue suka. Asam manis.
1: Coklat kurang sih, karena gue kurang suka manis.
0: Karena lo udah manis, nak.
1: Masuk. 100 buat kadek. Bukan, ini bukan kuis berhadiah.
0: Bukan ya.
1: Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya, kita bakal bahas tentang masak memasak.
0: Masak nasi dalam bambu.
1: Jadi lontong. Jadi kita akan bahas tentang masak memasak nih teman Pro 2.
0: Tapi ngomongin soal masak itu sebenarnya apa ya? Bukan hanya sebagai hobi ya, bisa jadi itu kayak kita kembangin lagi buat bikin usaha. Jadi bukan cuma sekedar hobi kalau ngomongin tentang masakan gitu. Bisa jadi awal orang yang awalnya hobi masak dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti lama-lama berkembang jadi buka usaha, entah buka usaha nasi goreng kah atau apa gitu kan.
1: Karena peluangnya tuh banyak loh, kayak enggak semua orang bisa punya tangan yang sekreatif itu.
0: Betul.
1: Jadi ada ide baru itu udah jual aja teman pernah.
0: Kalau gue dulu ya waktu kecil gue kalau misalkan pergi ke dapur nih, gue pengen ikut masak gitu kan, disuruh diem aja karena takut kali ya masakan gue gak enak gitu kan.
1: Tapi sekarang udah dipercayakan sama orang rumah.
0: Nggak juga sih.
1: Oh, tetap ternyata ibunya emang takut.
0: Tapi padahal ya masakan gue enak tau, nak.
1: Itu kata siapa? Kata cowok lo?
0: Iya, kalau kata cowok gue sih iya.
1: Itu sih takut diputusin kayaknya.
0: Takut diputusin ya?
1: Takut diputusin. Gak tau sih bener apa enggak. Kita belum pernah coba enak masakan kadek.
0: Coba kayak nanti kalau misalkan gue lagi mood ya masak, gue masakin lo.
1: Oke, ini ya teman Pro 2, kita akan melihat kadek memasak.
0: enggak, sorry. Mau teman Pro 2, enggak. Bukan saya sih memasak ini, kita bahas masakan aja.
1: Iya. Gitu. Kira-kira masak apa ya besok gitu?
0: Iya, kira-kira masak apa? Masak ya, nggak jauh-jauh ya dari tempe sama telur.
1: Ya itu makanan yang simple tapi enak loh itu kalau entah kenapa kalau kita makannya pakai nasi yang anget terus yang pulen, nasinya kalau nasinya enak semua lauk itu pasti
2: semua
1: enak.
2: Enak benar. Kalau nasinya kurang enak, lauk yang tadinya enak enggak kerasa enak.
1: Nah, benar banget. Jadi
2: apa?
1: Jadi kita malam ini bakal bahas tentang masak-memasak dan nanti juga kita akan ada pembahasan bersama narasumber kita yang hobi memasak.
2: Jangan lupa selalu dengerin kita ya teman berdua. Atau teman berdua mau kirim-kirim cerita
1: request lagu
2: bisa langsung ke WhatsApp kita di 08117208925 atau di Instagram kita di mana nak?
1: Di @pro2bdl atau bisa juga di @broadcasteracademy.pro2. Dan kita juga lagi live nih teman pro2, bisa mampir-mampir di live kita di TikTok kita di @pro2bandarlampung.

0: time for Flash Info.
1: Tuan Pro 2 Flash Info kali ini hadir dari dunia pariwisata. Pemerintah mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melalui kekayaan gastronomi Indonesia yang khas dan berakar pada budaya Nusantara nih teman Pro 2. Kuliner Indonesia dinilai mampu memperluas pengalaman wisatawan selama berada di tanah air. Secara nih teman Pro 2, kuliner di Indonesia ini kan sangat amat beragam ya. Jadi untuk memperkuat promosi gastronomi ke dunia internasional ini, Kementerian Pariwisata akan menggelar Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Dengan kegiatan utama berlangsung di Surakarta dan Yogyakarta. Serta terdapat juga dukungan dari sejumlah daerah lainnya. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Ainal Yadi. Untuk informasi lainnya, cek di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kesayangan kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Satu Dua, lagu Teh Hijau menjadi pembuka kita pada malam hari ini ya.
1: Yep.
0: Pembuka talk kita pada malam hari ini maksudnya, Teh Hijau.
1: Membahas apa nih?
0: Malam hari ini, tadi kita kan udah bahas tuh, udah spill sedikit ya hobinya, yaitu kita bakal bahas hobi memasak. Nah, tapi Teh Hijau Dua, kalau ngomongin tentang hobi masak nih, pasti banyak banget kayak anggapan-anggapan orang tentang hobi memasak ini ya, atau bisa kita sebut dengan stereotype gitu. Orang yang hobi masak tuh stereotipnya apa sih gitu.
2: Jadi kita akan bahas tentang stereotype orang-orang yang suka memasak.
0: Yang pertama itu langsung aja kali ya. Yang pertama itu ada hobi masak itu identik orangnya suka eksperimen gitu katanya. Dia bilangnya resep bilangnya ini satu sendok, tapi dia bilangnya sesuai feeling aja gitu.
2: Pakai feeling ya.
0: Iya, di resep padahal satu sendok tapi dia pakai feeling itu, mungkin 2 sendok ke, 3 sendok ke gitu.
2: Tapi emang biasanya tuh orang yang udah hobi masak itu ya. Hobi masak tersendiri ya maksudnya. Dia tuh udah punya gitu loh Kak, kayak misal
0: Dek.
2: Kayak misalnya nih kayak ini kayaknya kurang manis, ini kayaknya kurang asin dikit.
0: Betul.
2: Ini mereka tuh udah ada kayak takarannya gitu.
0: Mungkin
2: secara otodidak
0: kali ya
2: muncul
0: gitu. Tapi gue sebenarnya kalau gue sih hobi masak, dibilang hobi masak sih bukan, tapi gue suka aja gitu terkait dengan masakan gitu,
2: apalagi kalau masakin siapa deh,
0: cowok gue. Dan gue kalau masak di dapur juga sama sih, mungkin di resep bilangnya satu sendok, tapi menurut gue ini kayaknya kurang pas, gue bisa jadi gue tambahin
2: karena
0: gitu,
2: tergantung
0: kan
2: selera masing-masing.
0: Benar banget, ya benar kan? Terus ada lagi katanya stereotip yang kedua itu katanya kalau udah masak masuk ke dapur nih, waktunya tuh kayak terasa berhenti gitu, niatnya tuh cuma bikin misalnya cuma bikin telur dadar doang, tapi tahu udah 1 jam 2 jam aja
2: kayak
0: gitu,
2: lupa tiba-tiba waktu.
0: Lupa waktu, tiba-tiba di meja semuanya makanan udah jadi nih, padahal niatnya cuma bikin satu makanan
2: makan
0: doang
2: keluarga ya.
0: Iya,
2: itu
0: bener.
2: Jadi kayak kalau udah masuk ke dapur udah kayak dunianya gitu ya sama orang-orang yang hobi masak.
0: Masak aja tuh apapun yang ada di dapur, bahan-bahan apa yang dimasak gitu.
2: Karena
0: kan
2: hobi nih ya, especially hobi itu tuh kayak nge-charge kita kan. Kalau walaupun kita lagi capek ya, kalau hobi kita masak ya berarti kita di dapur ya, itu nge-charge energi kita hari itu
0: betul.
2: Kan kita masak, kita ya buat-buatan lah buat orang rumah gitu kan.
1: Ya gak ada cowok mah hobi. Orang rumah gak ada cowok ya.
0: Jadi sedikit tuh kena. Tadi kan udah ada AA Bandung mampir di live kita tuh. Barangkali lo minta kenalin tuh AA Bandung.
1: Boleh.
0: Tapi kalau
1: selanjutnya
0: tapi kalau menurut gue di bentar nih. Kalau menurut gue sih gak juga sih terkait dengan ini
1: apa
0: namanya yang tadi kita bahas, katanya kalau udah masuk dapur tuh yang tadi bikinnya bikin telur dadar, tahu-tahu udah 1 jam 2 jam makan udah penuh nih. Karena gini, habis kita masak langsung habis.
2: Enggak
0: nunggu penuh dulu di meja gitu. Udah tiba-tiba habis aja, entah ada orang masuk 1 2 3 orang masuk ke dapur tiba-tiba udah habis nih. Jadi masakannya yang tadinya penuh tuh di meja mau dipenuh di meja tiba-tiba udah habis aja, hilang gitu karena dimakanin sama orang rumah.
2: Karena belum tersedia di meja makan pun udah dicemil-cemilin
0: gitu kan. Ya kan?
2: Dan kadang tuh kita jadi udah kenyang duluan sama
0: betul.
2: Masakan kita karena kita udah cicip cicip satu, cicip dua, lama-lama cicipnya pakai nasi ya,
0: depan kompor sambil ngeliatin
2: tapi
0: makanannya.
2: Tapi gue pernah sih, abis tuh ya Dek ya,
0: abis
2: udah sama abis. Jadi orang rumah gak makan ya Dek,
0: gak
2: ya
0: makan. Gue sendiri nih yang makan. Terus ada lagi katanya teman berdua, orang yang hobi masak tuh biasanya punya satu menu yang sangat dibanggakan. Kalau ada yang bilang enak tuh besoknya menu itu dibuat lagi, tapi bener sih.
2: Gue kali ini setuju.
0: Kalau misal kita masak nih satu menu, enak nih. Orang rumah pastinya besoknya tuh minta dimasakin menu itu lagi karena itu udah enak. Takutnya kalau masak di menu yang lain takutnya nggak enak kali ya.
2: Mungkin menjaga perasaan kan. Jadi ya udah masak ini aja terus.
0: Gitu enak kan? Nih gitu. Kalau masak lagi jangan, nanti saya keracunan gitu.
2: Itu kalau Kadek yang masak, Teman Berdua. Hati-hati kalau Kadek ngasih makanan ke kita, coba tanya itu masakan Kadek apa bukan. Boleh, ya.
0: Hati-hati ya Teman Berdua.
2: Terus selanjutnya ada stereotip apa lagi nih Dek?
0: Kalau masaknya dipuji, katanya moodnya bisa bagus seharian. Kalau ada yang bilang kurang asin sedikit tuh bisa kepikiran tuh sampai malam tuh. Bener enggak sih?
2: Karena kayak tergantung mood kita gitu loh. Kalau misalnya kita lagi mood banget nih, hari ini happy banget, pasti tuh entah kenapa ya masakan kita tuh jadi kayak enak. Dan suasana hati tuh mempengaruhi semuanya sih menurut gue. Bukan cuman hal memasak atau sebagaimana itu, pokoknya kalau hati kita fresh gak tuh ya, hati kita lagi moodnya lagi bagus ya, lagi gak berantakan, itu pasti semua rencana kita di hari itu bakal adem ayem, gak ada drama-drama yang gimana-mana sih.
3: Iya betul.
2: Iya.
0: Ya. Itu sih teman pro 2 beberapa stereotip yang mungkin teman pro 2 juga mungkin merasakan, oh ini benar nih stereotip yang ini nih kalau orang yang hobi masaknya kayak gini gitu. Nah, jadi ternyata hobi masak itu enggak cuma selalu berarti jago di semua jenis makanan ya, atau semua jenis masakan ya. Ada juga yang suka eksperimen, ada juga yang punya menu andalan, ada juga yang paling jago masak tapi paling gak jago beresin dapur. Abis masak nih dapurnya berantakan nih,
2: karena capek mungkin. Capek. Ya
0: kayak, udah capek dimasaknya kan.
2: Iya aja gitu. Tinggal malah.
0: Iya, tapi apapun teman berdua, apapun stereotipnya, yang paling penting adalah gimana kita menikmati proses dan menjadikan sebuah hobi itu sebagai sesuatu yang bikin kita seneng gitu kan. Jadi buat teman berdua yang punya hobi memasak ataupun hobi yang lainnya, jangan takut buat terus explore ataupun coba untuk mencoba resep baru ya. Terutama jangan takut untuk mencoba resep baru. Walaupun hari ini teman berdua dibilangin, oh ini masakannya kayak kurang ini, it's okay, gak apa-apa, kita bisa improve lagi gitu kan.
2: Iya,
0: jangan bumbu-bumbu kehidupan gitu.
2: Benar. Kita masukin aja bumbu apa-apa lagi gitu.
0: Karena siapa tahu tuh teman berdua dari sekedar hobi di dapur tuh justru bisa lahir nih karya-karya atau bahkan peluang-peluang baru buat teman berdua sendiri.
2: Jadi bisnis bisa kan teman berdua. Indis ekonomi nih teman berdua.
0: Indis ekonomi
2: semua jadi bisnis. Jadi teman berdua buat kamu nih yang hobinya masak nih, yang lagi dengar kita kayak ternyata iya nih bener aku sesuai nih sama stereotip yang dibilangin sama penyiar-penyiar malam hari ini nih di Hobby Space. Kamu bisa ikutin di segmen kita selanjutnya karena kita bakal ada di segmen communication dan kita bakal
0: menghadirkan langsung narasumber yang punya hobi masak teman berdua.
2: Iya benar banget teman berdua. Jadi buat kamu yang mau nanya-nanya nih sama narasumber kita nanti bisa lewat ke live kita di @pro2bdl
0: atau bisa di Instagram kita di @pro2 dan Broadcaster Academy, dan juga di WhatsApp kita tentunya teman berdua di 08117208925. Dan teman berdua terakhir nih, bukan terakhir sih ya. Kita ada requestan masuk nih dari teman berdua, yaitu lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: orang dapur nih, bukan cuma tempat buat nyiapin makanan gitu. Ada justru yang kayak tadi kita udah bahas nih, ada yang betah di sana, terus coba resep baru, eksperimen dengan bahan yang ada sampai lupa waktu gitu. Apalagi kalau hasil masakannya tuh berhasil dan enak, rasanya ada kepuasan tersendiri, benar nggak sih, Nah?
1: Benar banget. Apalagi kalau moodnya lagi bad mood, terus habis itu masakannya dipuji.
0: Tapi udah, ada yang satu hal yang bikin mood turun nih.
1: Apa itu?
0: Cuci piring.
1: Ya benar, benar sekali. Cuci piring adalah hal yang kalau bisa langsung dimasukin ke mesin,
0: cuci sendiri sih gitu kan. Nah itu dia teman berdua. Tapi terlepas dari drama di dapur itu, masak ternyata bisa jadi hobi yang menyenangkan gitu, bahkan bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih serius gitu kan. Dan hari ini teman berdua, kita bakal ngobrol lebih dekat nih soal orang-orang yang menjadikan masakan itu sebagai hobi gitu kan. Mulai dari menu andalan, masakan paling susah, sampai story type yang sering melekat gitu sama mereka. Langsung aja kita hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu
1: Kak Narda.
0: Kita sapa dulu Kak Narda. Halo,
1: halo Kak Narda. Halo. Halo Kak.
2: Halo.
0: Halo Kak Narda. Gimana kabarnya Kak? Selamat malam.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Narda, halo. Hobi suara masak ya, bener ya?
1: Kedengeran Kak?
0: Alhamdulillah kedengeran.
2: Iya, aku seneng masak.
0: Oh, seneng masak. Kalau ngomongin masak nih, sebenarnya apa yang bikin Kak Narda tuh betah gitu di dapur?
1: Iya, kan panas ya Kak kadang tuh di dapur.
2: Mungkin aku kalau kenapa suka masak, karena aku suka makan kali ya. Jadi, makan. Sambil.
0: Jadi sambil
2: ya, gitu. Karena aku suka makan, terus eksperimen nyoba-nyoba masak, ternyata lebih enak dibanding aku beli. Terus akhirnya aku terusan, dan akhirnya malahan di rumah tuh jadi job desk buat apa namanya, makan untuk orang rumah gitu.
0: Terus Kak, masih ingat gak kapan pertama kali Kak Narda nih mulai suka masak gitu? Apakah mungkin dari kecil kah, atau baru-baru ini kah gitu?
2: Maybe first time masak itu kayaknya aku kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Aku karena aku waktu itu lapar banget. Nah, di rumah itu lagi gak ada siapa-siapa. Terus ya udah aku coba bikin telur dadar gitu. Dan itu kayak telur dadar ala mamah aku. Dan itu kayak lengkap banget bumbunya. Terus aku nyoba, ternyata lebih enak gitu-gitu. Pas orang rumah pada pulang, ngeliat aku lagi makan, kaget. Karena meja kompornya waktu itu kayak tinggi kan. Sedangkan aku masih kayak anak kecil banget gitu. Ya jadi bener-bener kaget, ya udah. Dari situ sih first time aku masak.
1: Tapi kan tadi Kak Narda. Kak Narda.
2: Iya, Narda.
1: Kak Narda ini kan masak buat orang rumah nih kan, jadi kan sekarang dari awalnya cuman coba-coba, sekarang jadi masaknya buat orang rumah. Tapi kakak ini lebih
0: sabar.
1: Lebih tipe yang masak sesuai mood aja nih, apa yang ada di otak, atau punya menu yang recommended gitu loh dari orang rumah, maunya request apa,
0: kayak menu andalan gitu Kak.
2: Mungkin kalau makanan andalan, kalau orang Lampung tuh biasanya seruit ya. Terus itu sih andalan aku sebagai orang Lampung dan Sunda gitu ya. Sambal, lalapan, terus ikan pindang atau sayur asam. Aku lebih cenderung masakan Indonesian food sih gitu. Kayak gitu. Bisanya dibanding masakan Western kayak gitu.
1: Jadi masakan yang orang rumah emang benar-benar makan gitu ya?
2: Iya, dan emang aku juga suka sesuai dengan selera lidah aku gitu. Akhirnya orang rumah juga lebih apa ya, lebih suka makanan di rumah gitu dibandingkan belanja atau beli pesan di luar gitu.
1: Gitu. Terus kalau misalnya pernah nggak sih kan masak nih awalnya kan coba-coba.

0: kan coba-coba nih kan yeah. belum ada yang ilmu yang benar-benar kan tadi kelas 2 SD ya kalau nggak salah kan. Nah itu kan anak-anak yang belum ngerti bumbu banget nih. Pernah nggak sih kayak masakan Kak Narda nih ada yang hasil makanannya tuh orang rumah kurang serak gitu? Itu responnya gimana tuh? Kan capek-capek masak nih ternyata nggak serak orang rumah.
1: Pernah sih aku, tapi itu gak yang fatal gitu sih, masih bisa dinikmatin. Apa ya, waktu itu aku masak soto padang waktu itu. Itu soto padang tuh gak tahu ya aku tuh, kayak enak tapi kurang pas gitu di lidah. Jadi kayak akhirnya gak pernah aku buat lagi. Karena bumbunya tuh banyak macem soto padang tuh. Dibandingkan soto Lamongan, kalau soto Lamongan kan emang bumbunya hampir sama kayak bumbu ayam ungkep kayak gitu. Terus bisa dimodifikasi gitu.
2: Oh, tadi kan kita bahas tentang makanan yang gak diserkin sama orang rumah gitu kan. Tapi pernah gak sih Kak, hasil masakan kakak itu yang bikin kakak sendiri tuh kaget gitu, ah ternyata enak nih gitu. Apa tuh, masakan apa tuh, pernah gak?
1: Pernah, aku kemarin bikin soto Betawi.
0: Enak
1: waktu
0: tuh.
1: Itu bikin soto Betawi, aku coba kan. Karena waktu waktu Idul Adha kemarin kok banyak banget tuh daging, bingung tuh mau masak apa ya. Terus ya udah aku coba-coba, ternyata rekomen bikin soto Betawi waktu itu, bikin soto Betawi. Terus mama aku tuh bener-bener kayak heboh banget, yang kayak enak banget.
2: Harus di ini nih, masak lagi nih, dimasakin lagi nih.
1: Masak aku, dan aku kan emang lagi nge-stay di Bandung, terus pada kayak minta masakin gitu. Jadi emang aku tuh walaupun di keluarga besar juga emang masak gitu loh, job desk-nya bukan di rumah doang.
2: Sebaliknya gak pernah gak ada masakan yang gagal total gitu, yang pernah kakak masak gitu?
1: Gagal total
2: atau selalu berhasil terus nih?
1: Alhamdulillah sih selalu berhasil, walaupun maksudnya gagal tapi masih bisa dinikmati gitu, enggak yang zonk banget lah gitu.
2: Terus gitu menurut sih. Kak Narda nih, apa yang orang lain tuh sering gak lihat gitu dari proses seseorang yang hobi masak ini gitu?
1: Mungkin dari proses yang gak dilihat itu cara ini kali ya, apa namanya, kayak bagian bersihin, terus apa namanya, proses kayak gitu-gitunya sih. Itu yang buat lama, yang buat ribet itu kayak contoh masak seafood. Itu kan kayak harus benar-benar teliti ya bersihinnya. Kalau enggak ya bikin bau, terus kalau enggak busuk atau gimana, emang harus benar-benar teliti kalau ngebersihin itu bumbu ataupun bahan gitu.
0: Jadi ternyata tuh prosesnya tuh panjang ya Kak ya. Bukan cuman
1: prosesnya panjang dan emang
2: gitu langsung jadi ini.
0: Tring jadi enggak.
2: Ada part iya. Kita mencicipi masakan itu, oh udah pas belum sih bumbunya gitu kan Kak.
1: Ya aku kadang kayak kalau misalkan masak tuh emang nanya nih, misalkan lagi masak nih, terus minta nanya sama mama kurang apa kayak gitu, oh kurang gula deh atau kurang asin, karena dominan lidah aku tuh lebih suka asin kan, jadi jujur lebih sering keasinan aku tuh sama mama gitu.
2: Berarti
1: biasa di situ aja sih.
0: Mamah kakak ini emang hobi masak juga atau gimana sampai bisa bertukar rasa-rasa nih?
1: Iya, dibilang suka masak itu kalau mamaku tuh nggak kurang suka masak sih, dia lebih suka baking dia. Itu. Ya tapi karena emang keluarga aku tuh emang pecinta makanan dan emang tahu rasa makanan yang enak itu kayak gimana, jadi paham gitu.
0: Jadi hobi ini cukup, menurut kakak hobi ini, hobi masak ini cukup jadi kegiatan di rumah, atau kakak tuh mau ngebawa hobi ini lebih jauh kayak misalnya mau dijadiin usaha gitu,
1: betul.
0: Gimana?
1: Okay. Aku kebetulan emang ada bisnis makanan sih gitu, dari karena hasil dari hobi.
2: Apa tuh Kak bisnisnya? Boleh tahu?
1: Aku ada brand Dapur Oma, kayak nasi bakar. Terus dulu aku dagang, nyoba-coba sih karena nyoba-coba masakan. Terus aku waktu itu pengen banget ayam geprek. Dan dulu tuh kan kayak belum happening banget ya ayam geprek. Terus aku buat terus aku coba bawa ke sekolah waktu itu, bawa ke sekolah. Terus teman-teman tuh pada kayak ih dagang deh, dagang PO kayak gitu. Terus ya udah akhirnya aku PO. Itu aku mulai dagang semester 2 mau N kelas 3 SMA. Orang-orang pada belajar, aku enggak, mencari cuan.
0: Jadi malah ngebisnis ya, orang-orang belajar kita
1: banget,
0: ngebisnis.
1: Banget, aku begadang. Pokoknya jam 12, jam 2 malam baru beres orderan. Karena teman-teman aku kan banyaknya cowok-cowok gitu kan. Yeah. Kayak cowok-cowok kan pada suka begadang. Ya itu, beli pesanan ordernya kadang tengah malam, karena emang orang baru dagang tuh nafsu buat nyari duitnya kan sangat-sangat kencang ya.
0: Semangat-semangatnya itu.
1: Mau jam berapapun diembat aja.
2: Selama menjalani hobi masak ini, apa yang bikin lo tuh masih suka terus untuk masak gitu sampai sekarang gitu?
1: Kenapa ya? Menurut gua sih kayaknya karena ini deh. Itu menjadi hal terapi sih menurut gua. Kayak abis masak tuh jadi hati tuh kayak senang, tenang gitu. Terus apalagi kalau orang rumah ataupun orang lain yang makan masakan gua tuh ngerasa happy, ih enak banget, terus iya, kayak betul. Kita tuh jadi kayak makin pede, terus juga kayak makin, oh iya makin happy gitu deh. Responnya mereka ya alhamdulillah senang gitu dengan hasil masakan gue setiap habis masak kayak gitu.
0: Tapi pernah gak kak kayak jenuh gitu, kayak udah gak mau masak-masak lagi, capek gitu, ada di titik capeknya buat masak-masak ini?
1: Mungkin kalau di titik jenuh buat masak tuh enggak. Cuman kalau lagi emang lagi ada titik kayak lagi capek, males, enggak mau ngapa-ngapain, pasti ada kayak gitu. Itu aja sih, tapi kalau buat berhenti masak enggak sih.
0: Enggak ya.
2: Ya itu dia teman berdua, katakan dari tadi ya, ternyata masak itu tuh bukan cuma soal makanan sampai jadi gitu, ada proses, ada keseruan, ada gagal-gagalnya juga, dan yang paling penting ada kepuasan sendiri gitu ketika hasil masakan kita tuh ternyata bisa dinikmati orang lain, dipuji orang lain gitu kan. Nah buat teman berdua yang punya hobi masak, jangan ragu buat terus explore dan coba hal-hal baru, karena bisa aja tuh sesuatu yang awalnya cuma hobi di rumah nantinya justru jadi peluang yang lebih besar gitu. Dan buat yang hobinya bukan masak, gak masalah, yang penting punya sesuatu yang bikin kita seneng dan bisa terus dikembangin. Makasih ya buat Kak Narda udah ngobrol malam ini sama kita berdua di Hobby Space.
0: Sudah berbagi pengalamannya tentang hobi memasak ini. Sukses terus Kak Narda dengan usahanya.
2: Thank you Kak.
0: Oke teman berdua, itu dia Kak Narda. Ternyata seru ya hobi
2: seru
0: masak.
2: Seru ya. Gua abis ini mau masak nih.
0: Oke, kita akan melihat Kadek masak sekarang.
2: Enggak.
0: Nah, sekarang ya.
2: Nanti ya teman berdua.
0: Kita tunggulah ya masakan Kadek ya teman berdua. Tapi dilihat dari cerita Kanarda nih kan. Dari yang awalnya iseng, terus kawan-kawan nyobain, terus jadi peluang bisnis. Itu keren loh.
2: Keren
0: kayak,
2: ya.
0: Karena sekarang nih banyak yang gengsi untuk berjualan.
2: Berjualan, betul.
0: Percayalah teman berdua, in this economy.
2: Jangan gengsi-gengsi ya teman berdua. Kalau teman berdua punya bakat, entah itu memasak atau hobi-hobi yang lain, ya udah dikembangkan gitu. Siapa tahu dengan hobi-hobi teman berdua itu bisa muncul peluang-peluang baru yang ya bisa menguntungkan teman berdua dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu
0: kita,
2: pastinya.
0: Karena kita enggak tahu ke depannya nanti ini hobi kita nih bakal gimana.
2: Iya, kan? Gimana kabarnya kalau orang yang hobi rebahan?
0: Oh, itu kabarnya pasti bakal gimana ya?
2: Gimana?
0: Pasti dia bakal mungkin sukses kan ya. Karena rebahan tuh juga bingung nih.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini hadir dari dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding dengan NTTS Badminton Club Jepang sebagai persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih Antonius Budi Arianto menyebut kegiatan ini memberi variasi pola permainan dan membuat atlet lebih siap menghadapi lawan berbeda. Teman Pro 2 Rasel Alex Rose dan Feby Stianingrum juga menilai latihan bersama Ganda Putih Jepang berlangsung positif dan menjadi tambahan modal sebelum bertanding. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Kak Dewi Dani. Untuk informasi menarik lainnya, teman Pro 2 bisa cek di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Feel small again. Same old story.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu, lu lari-lari bertampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, terima kasih yang udah nemenin malam hari kita dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam ini ya. Terima kasih juga yang udah ikut bareng komen-komen nih di live TikTok kita. Waktunya gue Aina Aliadi dan juga
0: gue Kak Dewi Dani pamit dari pendengaran teman Pro 2. Dan terakhir dari kita, let's be fast, share and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara, tetap di udara. And now, bye.

Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Fili akan temenin kamu malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, di cerita penutup hari. Nanti kita cerita-cerita ya via chat di WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning terus.

Kawan Pro2, Fili ngundang kamu untuk gabung barengan sama Fili di WhatsApp 08 1172 08 925, ya, bagi ceritanya sama Fili malam hari ini. Hari ini kamu ngapain, atau mungkin ada hal-hal yang gak bisa kamu bagi ke orang lain, boleh langsung aja chat, nanti bakal Fili bacain satu-satu. Tapi waktunya cuma sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya, karena di pukul 23 hingga pukul 24 kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director Fili, oke? Jadi terus keep on tuning. Malam hari ini mungkin kamu lagi di jalan kembali ke rumah atau ke kos, ya, habis beraktivitas hari ini, karena ini masih hari Selasa, ya. Jadi masih banyak kegiatan yang harus kamu selesaikan hari ini. Terus juga besok harus mulai dari pagi lagi. Mudah-mudahan nanti sampai di kamar bisa langsung istirahat tanpa harus kepikiran hal-hal yang gak penting. Tapi kalau misalnya hal-hal yang gak penting itu ternyata menghambat atau mengganggu pikiran kamu, langsung aja bagi sama Fili. Mungkin nih kalau misalnya kamu bagi sama orang lain, jadi pikiran-pikiran gak karuannya bisa sedikit berkurang karena sudah dibagi, ya. 08 1172 08 925, jangan kemana-mana, Fili masih bakal balik lagi temenin kamu dengan bacain WhatsApp-WhatsApp yang masuk di 08 1172 08 925. Fili temenin kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di cerita penutup hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM, Kodu RRI, Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Dan lagu teman pro 2 dari Luke Chiang, Never Tell. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin lagi gak bisa feel, gak bisa diceritain gitu, ya udah gak apa-apa, anonim juga boleh loh. Kalau kamu mau bagi ceritanya, terus gak pengen ketahuan sama orang gitu ya, ceritanya anonim juga bakal tetap pilih bacain. Boleh teman pro 2 ya, tenang aja. Jadi kalau diantara kamu semua ada yang pengen cerita tapi pengen gak dibacain namanya siapa, kasih taunya di depan ya. Soalnya kalau sampai Fili bacain sampai selesai, tapi kamu baru kasih tahu kak jangan bacain namanya, takutnya ketinggalan ya teman berdua. Ini Fili lagi cek nih satu-satu WhatsApp yang udah masuk di 08 11 72 08 925. Soalnya ceritanya tuh ini pada request lagu ya. Gak boleh ya, gak boleh request lagu ya teman pro 2. Jangan request lagu. Cerita lagi di 08 11 72 08 925. Requestan lagunya gak bisa pilih bacain, soalnya ini lagi gak terima requestan. Pilih cuma temenin kamu sampai 23.00 dan cuma tungguin curhatan kamu di WhatsApp 08 11 72 08 925. Ini kayaknya udah ada beberapa deh. Sebentar, Fili lagi pilih ya teman pro 2 ya. Ini dia. Okay. Satu-satu ya, kita bacain ya. Untuk kamu yang udah cerita di 08 11 72 08 925. Ini dia, ada Farah di Pahoman. Malam pro 2, jam-jam segini tuh paling rawan banget ya overthinking. Lagi ngeliatin teman-teman seangkatan yang kayaknya udah pada sukses, ada yang udah kerja bagus, ada yang mau nikah, sedangkan aku ngerasa masih jalan di tempat. Kadang takut banget tertinggal, tapi lewat lagu-lagu pro 2 malam ini aku cuma ingetin diri sendiri. Setiap orang punya garis start dan finishnya masing-masing. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting gak berhenti. Makasih ya pro 2 udah jadi ruang aman buat nemenin malamku. Oh Farah, terima kasih sudah cerita. Mudah-mudahan cara kamu menguatkan diri kamu sendiri itu benar-benar diterima baik oleh dirimu. Yang penting, yang harus kamu bikin percaya diri kamu sendiri ya. Gak penting kamu bikin ataupun ngingetin diri kamu selantang apapun, tapi kalau dirimu gak percaya, takutnya juga tidak juga tidak baik untuk dirimu ya. Jadi yang penting kamu percaya dengan apa yang udah kamu ucapin sama diri kamu sendiri, okay? Fili juga percaya sama kamu, jadi kamu gak sendirian. Ada Dimas di Kedaton. Halo Kak Fili, hari ini benar-benar nguras emosi dan tenaga banget. Dari pagi ketemu masalah kerjaan, belum lagi ekspektasi orang rumah yang makin tinggi. Suka pengen nangis tapi malu sama umur. Cuma mau ngeluapin unek-unek aja sih di sini, karena bingung mau cerita ke siapa lagi yang gak bakalan ngejudge. Buat teman pro 2 yang lagi ngerasa capek luar biasa malam ini, kalian gak sendirian ya. Kita istirahat dulu malam ini, urusan besok kita pikirin besok. Okay, Dimas. Hah, senang ya kalau misalnya bisa berbagi cerita dan bisa meyakinkan diri kita kalau kita gak sendirian. Ada Aulia di Sukarame. Malam cerita penutup hari, selamat malam juga Aulia. Aku lagi tiduran di kamar kosan yang sepi. Tiba-tiba kangen banget sama masakan ibu dan suasana rumah di kampung. Jadi anak rantau ternyata gak sekeren yang dibayangkan ya. Ada hari-hari di mana kita cuma pengen pulang dan jadi anak kecil lagi. Buat ibu di rumah mungkin lagi dengerin, sehat-sehat terus ya. Anakmu di Bandar Lampung lagi berjuang keras buat bikin ibu bangga. Good luck, Aulia. Hah, senang banget deh cerita-ceritanya. Seru-seru banget. Ya ampun, teman pro 2, Fili juga makasih deh ya kamu udah mau cerita. Dan ada satu lagi sebelum kita jeda lagu ya. Ada Reza di Wayahalim. Selamat malam pro 2. Hari ini aku akhirnya berani buat ngelepasin sesuatu yang selama ini aku paksain buat bertahan. Entah itu hubungan, harapan, atau keputusan yang salah. Ternyata berdamai sama kenyataan itu lega banget. Walaupun awalnya sakit. Terima kasih pro 2 udah selalu hadir jadi teman setiap penutup hari. Semoga besok pagi aku bangun jadi pribadi yang lebih ikhlas lagi. Okay. Pilih masih buka kesempatannya sebelum nanti pamit di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau ada di antara kamu semua yang masih mau dibacain ceritanya, tapi kalau misalnya sekarang lagi siap-siap mau istirahat, sekarang udah berusaha untuk gak mikirin apa yang terjadi hari ini, udah beres dulu gitu ya, istirahat dulu, besok kita lanjut lagi. Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, Philip masih bakal temenin kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, nanti di pukul 23 sampai dengan pukul 24 ada lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Philip ya. Cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

mendengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Federasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Indonesia Barat. Pilih harus pamit ya dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah keep on tuning di Pro 2 Radio Bandar Lampung barengan sama Fili di cerita penutup hari. Maaf untuk segala keterbatasan dan untuk teman Pro 2 semua yang malam hari ini masih dengerin Pro 2 Radio Bandar Lampung. Fili harus pamit dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah disiapin sama music director Fili malam hari ini ya. Kalau gitu terakhir dari Fili, let's divide share any special willingness only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara and bye everyone.
1: FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 di bulan September tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Faldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
3: Oh.
2: Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh.
0: Anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsati illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bantu Lampung.

0: itu sudah diatur. Ikhtiar aja.
1: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa.
0: Ada semuanya.
1: Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat, itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
2: Kedua RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya.

0: itu tugasnya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati, hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: 92,52 dari Perlampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, yeah. Teman berdua.
0: Halo, pagi ini kamu ditemenin sama Pram Pamungkas.
1: Baru dan sama
0: juga
1: Ibu Fani ya, buat kamu yang nemenin kita juga di Spada.
0: Benar, dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Cuma okay, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nemenin kamu teman Pro 2 pagi hari ini di Spada. Buat yang juga udah bangun, siap-siap untuk dapat informasi dari kita berdua.
1: Benar. Dari yang pertama, informasi yang bakal kita sampaikan buat kamu ya, yang menarik. Yang pertama ada antrian solar mengular di Lampung, penyaluran sudah lampaui kuota.
0: Wow, emang tuh berangkat tadi aja nih ya, Pram itu masih ngantri, bayangin dong ya.
1: Iya, banyak banget yang udah ngantri-ngantri BBM dari beberapa minggu yang lalu ya juga. Dan pastinya ini tentunya banget meresahkan warga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kabar juga teman Pro 2 ada kabar bahwa Bunda Eva gelontorkan bantuan untuk 40 rumah ibadah dan tunanetra. Ya, nanti kita kasih kabarnya buat kamu juga tuh.
1: Dan kabar yang terakhir buat kamu spesial banget, Lampung Selatan siapkan sumber air hadapi kemarau hingga Desember 2026.
0: Yes, benar banget teman Pro 2, semuanya kita bakal kasih buat kamu di mana?
1: Cuma di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya, menemani pagi hari kamu. Pagi hari ini masih sama kita Pram Pamungkas dan juga
0: bareng sama gue Imo Fani teman Pro 2. Buat yang juga kayaknya berat banget buat bangun pagi ini karena mungkin malam tadi tuh kayaknya tidurnya enggak terlalu nyenyak.
1: Capek banget.
0: Enggak tahu ya, everyday tuh kayak selalu capek ya sih.
1: Iya, benar sih, untuk mengawali pagi hari biasanya memang orang selalu capek sih ya. Kadang yang buat capek itu kan bukan cuman sekedar hari kemarin, tapi biasanya mandi pagi juga menjadi aktivitas yang mungkin kebanyakan orang buat mikir kayak aduh malas banget sih gitu,
0: berat banget gitu. Ya. Mau kena air dingin gitu teman Pro 2 rasanya tuh kayak
1: karena kan effort banget juga ya.
0: Effort
1: banget juga kalau kita harus masak air panas dulu, yes, kita mau pakai air hangat.
0: Ya makanya pakai water heater dong.
1: Waduh. Berat ya itu kalau itu ya.
0: Tapi emang teman Pro 2 buat kami pagi ini lagi agak mager, berat banget ya. Gua kasih nanti banyak lagu kita kasih ya.
1: Kita bakal kasih banyak lagu di pagi hari ini
0: namanya. Biar kamu semangat teman Pro 2 ya kan. Apalagi kalau misalnya pagi ini emang butuh apa ya? Mood booster.
1: Bener, gitu asupan-asupan ya. energi positif kita bakal nemenin kamu di pagi hari ini.
0: Benar. Selain itu juga kita banyak informasi. Ditambah teman Pro 2 nanti kita bakal ngobrol sama narasumber gak sih hari ini? Ada gak?
1: Ada narasumber yang spesial juga di pagi hari ini.
0: Oke, fine. Semuanya kita bakal kasih semuanya buat kamu di Spada.

0: fasilitas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: menyinari pagi hari ini. Bener, ya, nemenin kamu.
1: Apalagi kalau misalnya pagi tuh ini ya, kita tuh kayak menikmati udara pagi yang segar.
0: Benar, karena gitu itu masih ya, fresh tanpa terkontaminasi. Fresh,
1: tapi sekarang masih ada debu abu vulkanik gak sih?
0: Benar ya sih, kan? Tapi udah gak semasif yang kemarin-kemarin.
1: Yes. Tapi jujur teman Pro 2, gue masih ngerasain gitu abunya di rumah gue.
0: Oh, masih sampai ada di rumah?
1: Iya, jadi kalau misalnya gue narok sendal di luar ya, pas gue pakai sendal itu masih kerasa loh.
0: Oke, okay, jadi masih ada abu-abunya.
1: Lo ngerasa gak sih?
0: Kalau di tempat gue mah udah aman sih, udah gak ada yang abu-abu gitu. Gue ngerasa aman, udah ya? Aman. Ngerasa
1: ya? Jadi kalau gue tuh kayak sendal di luar, terus gue mau pakai kayak masih ada rasa-rasa di kaki ya.
0: Berdebu-debu gitu.
1: Atau mungkin okay, kayak genggaman apa yang gue taruh di depan, kayak gerbang.
0: Itu ada debunya juga.
1: Ada debu-debunya gitu. Jadi walaupun emang gak semasif kemarin ya.
0: Kalau kemarin kerasa banget ya.
1: Kemarin kita mobil semuanya ditaburi dengan
0: iya. Kita keluar aja matanya langsung perih banget keluar gitu.
1: Iya kan, tapi buat kamu yang mungkin kemarin-kemarin keluar itu pusing karena abu vulkanik, mungkin sekarang keluar aduh bingung nih, kalau kebanyakan keluar nanti gue ngantri BBM agak susah.
0: Benar, itu bisa menjadi problem juga sekarang ya.
1: Alasan ya untuk malas keluar adalah sekarang hemat BBM juga teman Pro 2.
0: Benar, jadi banyak yang WFH juga sih sekarang. Iya kan? Gitu gara-gara itu.
1: Tapi emang teman Pro 2 kalau ngomongin soal BBM ini jadi sebuah apa ya, kebutuhan yang sangat primer sih sekarang.
0: Benar,
1: ini,
0: apalagi ya kan? Sekarang harga apa-apa naik, jadi banyak yang tentunya untuk mengandalkan keuangan pasti harus kerja-kerja terus dan kita butuh BBM.
1: Iya, benar banget teman Pro 2. Dan BBM ini kita tahu sekarang lagi banyak ya yang antri lah ibarat kata untuk dapetin bahan bakar minyak tadi. Jadi biasanya yang ngantri itu kendaraan-kendaraan besar ya, kalau gue kayak truk gitu.
0: Biasanya itu ngantri dari malam malah, iya, dari malam.
1: Karena gue tadi berangkat tuh jam 5:30 kurang, itu udah ngantri di Antasari.
0: Oke, di Antasari, udah mengular gitu
1: udah
0: dia.
1: Udah mengular ya, di Antasari itu udah rame gitu dengan kendaraan-kendaraan yang besar-besar ya. Untuk antri itu juga di Pahoman juga nih, yang di dekat kita nih.
0: Oke, okay, oh yang di sini juga, yang dekat RRI ini ya. Okay.
1: Iya, itu udah mulai juga gitu kan. Jadi emang antrian kendaraan yang untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini banyak terjadi di SPBU di Lampung teman Pro 2, bukan hanya di Antasari atau di Pahoman aja ya, bahkan di Lampung mungkin beberapa tempat yang lain juga, Pram.
0: Dan kondisi itu juga terjadi ketika penyaluran biosolar dan Pertalite telah melampaui kuota yang seharusnya disalurkan hingga akhir Agustus 2020. Nah. Dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Lampung ya, Budi Darmawan mengatakan peningkatan permintaan terutama terjadi pada biosolar. Jadi wajar banget ya, truk-truk itu rame banget ngantri gitu.
1: Iya benar banget, jadi emang kadangan ya, jujur aja beberapa hari kemarin terakhir itu gue sampai mau keluar RRI itu tiba-tiba ada truk gede banget ya di depan sama di belakang, cuman dikasih gerbang aja yang kosong. Gue kaget, gue kira kenapa, ternyata ditelusuri antri BBM sampai depan RRI, lu bayangin.
0: Jadi berarti emang, tidak di satu titik aja ini ya. Dan betul, juga terjadi di banyak titik bahwa antrian BBM ini sangat banyak gitu di berbagai tempat.
1: Betul banget, karena emang distribusi BBM subsidi ini teman Pro 2 dari apa ya, sisi pasokan lah ya, itu berjalan sebenarnya sesuai dengan ketentuan. Tapi itu tingginya permintaan ya yang membuat penyaluran itu jadi akhirnya kayak melampaui batas untuk penyaluran atau kuota perjalanan lah gitu. Jadi banyak orang yang gak tahu nih, mungkin kita lagi banyak berjalan-jalan, jalan-jalan.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya banyak penggunaan BBM gitu. Jadi terutama antrian BBM bersubsidi itu biosolar ya. Dan sebetulnya kuota distribusinya itu lancar dan sesuai ketentuan. Bahkan katanya udah lebih dari kuota yang didistribusikan oleh Patra Niaga.
0: Tuh, berarti udah ngelebihin gitu ya dari kuota yang seharusnya udah disiapkan.

0: jalan tikus aja deh biar cepet gitu,
1: iya,
0: ya, ya biar nggak macet. Nggak tahu jalan tikus semua
1: bener.
0: Gitu ya. Jadi semuanya mikir hal yang sama, kayak something about you lah. Semuanya mungkin sama nih mikirnya semua tentang kamu, teman Pro 2 pagi hari ini di Spada. Pokoknya kita bakal temenin karena banyak lagi informasi-informasi yang bakal hadir. Kayak lagu yang harus siapin nih buat siapa lagunya nih, Pram?
1: Something About You dari Aras Buana.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman

0: pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.